0: Datangnya ke pagi tu pernah mana kita ngau lagu ya Bambai anak temuai untung orangnya gibi ya udah agak temuai datang ke rumah di Bambai kita di Kambai.
1: Aman, ya. Ngarap ke banyak mengedek tahun ke tahun baru ne.
0: Ah, gila sampai kurang buka ini buat menyemak aku deh, wai.
1: Ada pemua aku deh.
0: Okey, jadi ya selamat pagi sekolah selai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito ne. Oh, jadi Sarito Gebi ya mana mai kepada aku hari bulan kita 22. Jadi Sarito kena area 2 mega. 2 2 2. Jadi bak tarikh tau ke maya ya ke betul mai kadang-kadang ne nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalami kalau bagi sida ya ke kak bebelah pinang tang nanti malam hari 2 tu maya bekerja tu jarang orang kada tai wai.
1: Ya, nama aku buat eh.
0: Nah, ialah kerjaan dan boleh numpik nyawa juga.
1: Namanya, ya.
0: Okey, jadi ya pagi tu kita nanya tentu bisi randau kak dikenang kita ba 2 pagi. Wah, jadi nama randau kita pagi tu gebe.
1: Tu berkawal ngau untuk nyema dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita nama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembiak ya.
0: Tu kalau bagi bala nembiak tu pelapa kita melapan kita nemu ni buat kita mendak bala nak bala ucuk ke tempo dunia kita ya ke dia tu eh. Bukan kelihat dia tu kaku tu eh. Nak tahu nak indah ke baru ada punya betungak ke telefon mega. Semuanya nyau rindang ba telefon lalu mayo mega activity sida ya kelebih lagi maya lepak aku ke meja belajar. Mayo tak keberat lagi betungak ke telefon game main pan ba telefon berdau bebakiah pan ba telefon lalu pihak mega kerja betul TV banyak makan ada pusi lagi sebenarnya aksesori aja
1: nak nak amat amat munyi kedai tuan ala di pelatih aku dah tahu cuba gaget kita merak TV sampai berhutang semua apa yang naik nak TV dah tahu dan pedak nak pansa nak dah tahu
0: amat cuba kan yang main ngeluan TV ke kedai wai wai ambil kita ke dipuzet dulu dia tu kan namanya sahabat nganyong TV ke rumah semua kerja aku ngasuh kita melia
1: aku cuba tuan mula-mula TV baru dibeli utai ke segala mula tuan ke nyak duduk dia maku ngante tuan
0: mula mula ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tone nya
0: umaya mai TV ke bro start lagi gambar
1: lagi
0: jam jam
1: sanggup ku ngante tuan
0: Allah ban suba tidak salah ku TV kita ba Malaysia ya start hari pukul 4 mai
1: aman
0: pagi nari TV semut.
1: Tau
0: semua kita tengok
1: yang yangnya nemu ko.
0: Tau dia sejam selalu TV start apa so te bulatnya.
1: Tau utainya segalanya. Nya utai kaku.
0: Tau TV TV pan TV pendidikan pagi.
1: Tau
0: TV pengantar pelajar magangnya. Semua ungkap ambil ia ke Pemri, ambil ke Sekendri.
1: Aku ingat de tene. Ampiat de ne.
0: Unta tau make kiss me sekali kan ini. Tau jadi amunya ko jaku tua tadi de lagi bini. Enti menyemak-nyemak aku tadi de. Dunia kita ya dia tahu nadai telefon nadai komputer nadai game lalu nadai internet asai kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu main anak kita jam ya kita tahu share ngagai kami
1: break komen tu bala peninga ya
0: ba Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya gebi ke macam yang tang sebenarnya lagi mai kita berpenang ke pagi tu lagu ke dibai Priscilla Jane Penua.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Hari Mendia yang kedua pagi Y 24 minit dan lepas hari pukul 8 pagi. Hari berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya anti jemaah dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game kau, nadai internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okey Gaby, apa ni kita yang terubah?
1: Imanlah selamat pagi dengan saya Richard Unup. Ke pagi tu nama berjalan pengawal ke seluai ku ya. Madah ke gaya hari sidak mambam. Nadai madah dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simpang semuanyan. Udah kan simpang semuanyan ke tu pun
1: ada. Ya, bisa. Ya, madah ke mana topik pagi tu. Bapak menemu ya nanti. Utai ke disebutnya nadai magang dia tau. Saya bakal zaman kami keliak menyebut dia tau ke main rondes. Nama tanya?
0: Nama mana rondes ini?
1: Nah.
0: Ayahnya ni, ayah Gibi.
1: Nak ko nama tanya?
0: Oh, ni siapa kau mainnya ni? Rondes tau, ya tau pada kita baseball lokal.
1: Oh.
0: Nanti bakal main baseball orang main guna kayu na.
1: Oh.
0: Jadi rondes tau sebab bolanya nanti cuman kami dah kiranya kan jadi modern lagi kena bola tenisnya.
1: Ia ke curah hijau ya?
0: Bola tenis curah hijaunya.
1: Oh.
0: Lambuang siku nikaunya siku tadi malu tak kena jari.
1: Apa?
0: Apa
1: kenyataan ni?
0: Hanya merundes kami semua.
1: Okey, main terima kasih tuan. Main tikau selipar ampir tau.
0: Main tikau selipalnya paling legend. Selipar paling laku selipar Jepun lah. Selipar bukai pedih katu suan.
1: Amai, betul.
0: Dia selipar
1: selipalnya ni?
0: Betul, dia selipar ikut mana takut dia selipar Jepun warna putihnya.
1: Nama ke kebuah ya tuan?
0: Nah, ini mesti pak putih ya ke cipa Jepun kena putihnya. Pak pernah banyak. Nanti kena tubuh di biru.
1: Nanti tikau kena nyak ne. Main gagai, out nyak sempat. Tidak nampak laki main guli. Ada nyak mesiat buruang. Bisa pengawaknya pelawak aku dan mantun ne. Tetapi mayu haki main ngasuhan nampak rindang ku.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh. Tikau selipar yang kalau logik main dia tu. Main gagai logik ga. Main rundes logik dia tu. Main guli intang main mesjid buruang tu. Dia tu kira nak tu tanya ga.
1: Ada buruang dia tu dikenai dekat mesjid ya.
0: Buruang mayu apa dah kau tang. Buruang kena dah guna kita ya baka. Nanti baka dia pedai. Ayo mo dia pipi bandarnya. Api pipi Jepun na. Pipi Jepun nya tiwang kena mo biako nya tiwang Jepun nya. Semua tak kena guna kita dia tu. Buruangnya penuh mayu.
1: Tunau ni jane.
0: Aku nak kena menunu yang nak lama ketek.
1: Kami tunau sebab tuan. Dah pasti tunau.
0: Nanti buka pipi kita iban. Buka makanya nanti pipi Jepun nya deh. Pipet parinya. Aku nak aku makan ya. Aku mecetnya. Udahnya tambah di situ. Dia melatihkan. Nanti kita ada tu agamnya pesir. Rumah mesti hanya macam mewah. Cermin nyawa megang dia. Nah lah aja berganti ke cermin orang aja. Berapa indai.
1: Dan nalah dukung orang ketegar begau tercari kita ketegar namanya cermin repercah pesir kita
0: ya amatnya. Lalu sama pagi megang gaya peninggal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi niat nyawa mai pulai dah jeman perang dunia kedua sebatuk ya. Ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963. Jadi ya pelabai maya sebab bukan pelabai segi jalan alun. Segi bisa 2-3 tin luar jam bisa jalan alun coba. Adanya tadi letria. Ai payah segi nadai kare. Ya jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata sebab ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah sebab ada tepung 4
1: yang nang
0: tak nadai pawa bukai me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari makai pun uliah apa inai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi hari nanti bersifat bawa lah hari dan nyempulat nyentiak buruang main selikut main nyumai hanya pengawak sidak ya nyempulat gule agak tu nyempulat ini nyempulat buruang dah tu neh
1: nara kadang lala orang rebek baru tu nyempulat neh
0: jadi dua nyempulat saya kupan Nanti sebab kita tinggal anak sungai ke Memiat. Ada ke Memiat do banyak marauk lu bagi banyak burung ke mandi deh. Dia tahu kadangnya lagi bisi orang kerjaannya. Nurnya kena lagi potnya dia tahu.
1: Iya.
0: Lapan pot kena dia tahu nyomnya jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempuluat nih.
0: Kami nyom dari ngakak kami sebab dia mau makan kami sebabnya lagi bi gamcietnya.
1: Nemu nak nih ngakak tapi kena landia.
0: Bukan landia lah, kena mengagak gamcietnya biar muntah lagi kena.
1: Boleh ha?
0: Mama dia rentang bunyi ke muka bola ga bau gamnya lekat mba burung.
1: Nana punya lima burung yang tarik nai buai
0: ketiup ke buai uliah kata baunya kaki lekat kadang-kadang bapak isi burungnya kamu dah tegam ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okay, jadi ya sama pagi menggagai peningah kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sudah subah nembiak sikit dari happy dari happy dari handphone kamu kau happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sula-ula ngau mayu lagi main kelebih lagi pengawal di kenduk lebih maya ngau apa inai ngai kumai ngau kebun laban madang nur bermainnya besar lagi playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai panjo jarang bala kita bumai dia tahu.
1: Amat.
0: Hanya mai bumai bersina.
1: Ya, mereka semua pagi mereka agak jam menu yang jadi aku ya udah baru perang dunia takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asa ya suba berperang dalam petang menyelir lagu ini album makita ikwe bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman naki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuestaman.
0: Nama
1: tak ya tu kayo tau ke mi can you or me kue namanya janji
0: saya
1: gam kena ngagak kasam.
0: Ya, lah pada cerita kita ya pagi tu gebi asai kita nama main ya kaget relevan ya. Main miak dia tu. Okey ngasun miak ngagak kasam. Okey. Nanti mau tanya nanti nama main ya ke uliah di main bakal sebut atau tanya nanti bawa ke masjidnya tadi yang kanya badunya dia tahu kira nanti
1: nada agaknya pedakku
0: bukan nanti nanti likuan rumah orangnya semua
1: rumah
0: cerita orang motosikal orang semua pesat jalan lalu nanti semua
1: nanti kampung gak dia tahu tuan
0: nyame kampung panjau kurang jadu lalu asal kau nanti dia tahu deh nah berani masuk anakku lagi kampung.
1: Ya.
0: Nanti maka aku dia tahu kita dia tahu jemaat kita tahu. Nanti sebut bermain ke gulinya hanya kena agi relevan agi uliah dimain lagi. Main selipar jipun pan. Apa dia kena selipar jipun dia tahu.
1: Nah, aw amat punya kena pedia.
0: Ambil saya pan saya kena udah lemik-lemiknya hanya nanti ada tikau kayak bola terbaik langit.
1: Amat. Amat punya kedai.
0: Okey jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu tiku ya nyemak kena aku tanya dari tu. Pelabak ya sih mucau memang itu. Lepas segi udah generasi sidak ya sih dah terbak kau tay kenyal. Jadi indah ke nada lain pun biak segi dah mucau. Tang nanti nyoba tanya nada Iris segi nada Iris tak tidak ada. Nah patut kesilap mucau nih. Jadi saya kunti nyema tanya nada dunia ke itu. Segi nada itu bukan pawang nembel itu. Segi melangkan lutak bekal ya ke subak ya. Melakukan lutak di ni kau boleh lutak dia tu. Jalan yang lutak megang.
1: Iya. Tahu pak kemana kedai?
0: Nanti coba balaman rumah penyanyi. Yang megang lutak. Namanya gibi.
1: Amat punya kedai. Datuk nada lagi. Nyo semian megang datuk tu. Nada mana kita nada hampir terkenyak gitu.
0: Iya. Kalau yang kau balanya kita nanti cuma nada tanya nyo melangkan tar kini itu. Nanti nak rindang tegal kedai pun.
1: Oh iya.
0: Okey, tu belalai nama pak gibi. Terus berperniang ke sekarang itu ngelagu ke Dibaya Linda Repak Pati Jalan.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat pilang. Mak Anugerah Jarta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadat terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
2: Ya, kita tahu berkah ngundi agak artis yang kemadu di kerindu. Kita ngopi dengan lagu ti di kerindu ke kita. Undi sudah dibuka dia tu, Negibi.
3: Ya. Okey, ngakai bala peningah ke agak kak komen. Terus komen now, lepas jam kita agak panjai tu pernah aku.
2: Ah, ya. Agak panjai jam kita tu, Gibi. Jadi, ya, aku nanya di puam dalam memayuh main ya ke, di main tuan sobat. Nama ya ke, tahu di pernah ke, kira rutin lagi me favorite atau ke main dia ke dikerinduk kenuan mainnya sebab
3: dek kat lemu tuan pengawak aku tau udung nama nyuntiang ngena arwak lemu dek arang bak dapurnya nyuntiang aku gamai nauk dia bak semuanya namanya nerau tai. Main dango aku.
2: Oh, kira ya, tadi dia tu bisi arti bukan dia tu kumera bisi bakat ngaga gravity.
3: Nah, nah dia berkenyak.
2: Dia kan nyunti-nyunti yang paling dia yang keliar deh. Nanti sebab aku baru vandalism tanya. Oh. Tentang dia terdum lah. Nyok at maganya seni magang.
3: Oh, seni magang.
2: Oh, jadi pernah dia pasal Sarawak, pasal Kuching kita kia. Oh. Pernah di dunia ini cucu-cucu orang magang tak mana. Apa ya, aku nyunti apa. Oh. Lepas dia nama aja kenyak deh.
3: Apa, ngai ke pengawak ini celua magang. Ke belah dunia yang nyatuan.
2: Linumu,
3: saya nyatuan. Arwak, arwak di kemahian aku. Ngau mau muak, ngau tutup buah aku arwak. Mulai.
2: Nyak me at seni.
3: Nah, nanti main mainnya, nanti handphone bunyi kedai.
2: Oh, jadi nanti bakal pula ke gaya. Nanti nanya ke aku lagi bila. Oh. Aku sebab nanti sebelah awak kan dia tahu kalau kau main bola, main game bola aku. Oh. Sebab orang bisa main PS1 atau ke PS2, main PC, telefon pun bisa main bola. Tentang kami sebelah BC tanya sebab pun udah main bola bakal main PS1, PS2, ngopi winning 11 nya semua.
3: Ngena kertas.
2: Ah, ngena kertas, main bola kertasnya. Tentang main bola kertasnya sebab okey, Cianci, mesti dulu lah. Maka nama player dia. Aku sebab nama player aku mesti dia. Masalah Marjan. Ha, sila John Hunter. Segi player-player Liga Semi-Pro maka. Ramles, Ramos, mesti dia. Jadi, pemain aku dulu aku berkertas sebab. Jadi, maka aku dah ngambil playernya. Ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukan-bukai. Tambahnya, belum tu nama kerinya betul pemain level dunia kami lawan sebab. Segi, lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal sida Manchester, sida Liverpoolnya kurang mainnya. Mesti kurang mimi.
3: Papa aku main komet kita suwan ne.
2: Oh ya kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak kebisi main baru ke kemarin PUBG.
3: Nah iya meh.
2: Oh iya. Komet tadi minta komet coba segi bah bah kampung mama yang dalam babas. Jadi PUBG tu ada bah bilam sekon.
3: Ngakak tanya empu namanya kenapa yang dia empu ke sebab agak bisik kalak dia tuan kena kayu tuan
2: ya aku nanya kata jadi aku nanya kata dia main combat buka combat dia mesti dua sudah dung aku minis
3: aman
2: udah nanya wakil main polis entry ya mesti polis ngau pencuri nanti ada sebab dia rindu jadi ni
3: aku jadi combat aku tuan
2: dia milih sadu lah
3: sadu
2: dia milih sadu udah nanti main polis entry dia milih jadi polis.
3: Au.
2: Oh, kerja di orang mana magang ni?
3: Au, dan si kok kerja di kejai.
2: Jadi ya, aku nyai aku. aku mayanya aku rindu lagi jadi buka tim komet aku rindu jadi kuminias tim buka main tanya polis entry aku rindu jadi penjuru ini mana kubah aku rindu digagai orang
3: terlalu lucu banget
2: apa buka main komet dia mendaya kerja kombatnya jidinya ngiga dini noja kerja di kuminias ya kuminias suruh belalai dulu aku rindu lagi aku belalai digiga orang. Hari ini kejadian, bapak lah kejadian ingat orang.
3: Aman,
2: dia belalai rindu ke dia belalai orang. Pihak mereka nanti dia jadi pencuri. Dia digagai pula. Yang baik ini digagai, hari ini ngagai orang.
3: Iya, ampit gede. Tapi kenyataan tuan aku, tajak pun aku rindu, aku ampit sama tuan.
2: Nah, jaman tokannya jauh lagi beda lagi. Sama jaman TV start pukul 4
3: mega. Iya, aku lagi ingat lah tuan. Maya dia nyebut teka berkenya, aku ingat ke Wilson nyambiak sebab. Maya nyak kami silap Wilson nyambiak pun udu main bergagai berkenyak.
2: Oh, ya kenyak kelaju ne.
3: Ya kayaknya ya udu kak saya udu belawak bertengah laman ya.
2: Oh, ngalah di sama kita sebab.
3: Apa belakang rumah kak?
2: Oh, jiran. Nama dia Trini yang sama dengan Belanda. Pihak ini pernah nyukung aku dah tu. Uji ni sama Trini yang ya semua. Jadi jago satu
3: spesial. Saya kelaju dia Belanda tuan.
2: Oh, iya semua. Jadi polis kan jadi pencuri. Mayo kita main.
3: Dan ingatnya tuan.
2: Oh, ingatnya.
3: Tak sikit udu bergagai kami sebuat.
2: Oh.
3: Nanti dia lagi ingat ke kakau mungkin dia lagi ingat ya.
2: Oh. Okay, ya. Jadi Wasen ingat kita induk madu baji balanang kem kelia ya omnya.
3: Nama-nama aku tanya tuan.
2: Okey, sama pagi ingat gay Mas itu peringat kita ke pagi itu. Saya okey ya. Nanti hanya mau tay kan sebut tuan tadi deh.
3: Oh.
2: Game semuanya nak tay dia tahu. Membiar tu main ni kena gila dan main guli ya. Ya. Bisa mega nyangka tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas kering banyak. Tali benang bersalut ke tepung gelas. Oh main guli ya saya ko. Oh main gudi.
3: Main gudi.
2: Oh main gudi. Oh main tali kacau main kau nya.
3: Oh.
2: Tali yang kami coba. Engkau kanjinya kadang tutup kacau mimin. Ini alu
3: berapa? Nada kalau aku menak tepinya.
2: Oh kami ampiat mainnya semua. Main tali kacanya betul betul.
3: Tali tali benangnya ampiat aku.
2: Benang kacau tadi engkau ba. Main gudi yang terbaik. Kena bansar tali. Siapa putus tali ya lah.
3: Oh nada kalau.

0: maya nyombeh teliah jadi sekedaknya laban ilmu kacau dah ditutua deh gulai ke ngau
1: atau lain baru nemu
0: ko baru ngai dinya alu aluar ke batalinya jembing to kering
1: nya tuan na ngami tuan gagak ke tali nya belana mai nya awek kenyak terbaik ke atas kian
0: laban kita coba nanti beka kategori mayan dan nak kita jadi pulis jadi kumet kami tu lagi laban kami tu nak kumenia sekalanya
1: lain gaya bisian nena tu
0: ya okey tu berpenang baru ke pagi tu gibi amrina pendengar kita lagu kedebai jenarino jeraki lenyat maka ganti pilihan.

0: Selamat pagi dengan kita, yang kebenaran mendengar kami bah Apps Radio RTM. Klik ke pagi tu YFM. Boleh dipendengar kita dini-dini aja alai luar di audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak. Tahu kita tadi bah yang kanya bah bulan kan jadi kemainnya bisa boleh mendengar. Okey, jadi ya, sama pagi enggak ya peninggal kita ke pagi atau Gabby nih?
1: Ya, sama pagi enggak lagi ke kita sekolah jalai?
0: Ya, sama pagi enggak gay Henry jawannya dia aku ya. Asaya mentinya main game semuanya dari itu. Biar dari itu sih rindu mainnya buang keladi aku ya. Ya? Cuman mainnya. Namun ya buang keladi. Nyabung nah. Subuang ya.
1: Nah.
0: Bukan batang subuang ya. Oh. Udah tetak ke sila deh. Enggak paku ujuangnya. Enggak nah, pakau takau teh tajam tak kedawai kadang-kadang
1: ne. Ya pala-pala ngenanya.
0: Udahnya alu di sabuang ke batang sabuangnya. Duit di sabuang tadi ya, batang kadin tadi. Oh. Siapa ya ke nyolunya ya ge peniau ya kalah.
1: Oh, oh kalah deh mainnya ne.
0: Itu si anak rumah punya itu kan si Rai ge.
1: Nak nemu ku nak kalah ku mera. Baru ninga aku.
0: Kita ini oke bakal label kami kita label tinggi lagi blawa ngobasa nyambe kita semua.
1: Iya.
0: Ah, nyentuh ke nyau kiu-kiuan siapa ke nyau dulu tepung sah takut kiu lagi ya melah punya
1: mainnya apa type cara baru diri ngaku.
0: Selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba.
1: Okay, mulai semua pagi guys saya Amanda. Jadi antena dari handphone ke internet bakal topik ke pagi tu ku ya. Bermain bersikal. Nembiak di mana? Nembiak di rumah panjai, mandek sungai. Nebah lagu itu minta tebah ke lagu.
0: Entang bab ngawa main ba sungai. Aku kenang-kenangi deh tu ngasuh balan main ba sungai. Lepas dia tu kita mendak deh. Okey mendak sungai aja. Pariat pan balas si daki nyo tadi ya.
1: Jago, main jago
0: tu. Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak likuan.
0: Subak kan subak sebab ya air kerangan pada kita deh. Segi tenda deh nak nama air kerangan tu jarang kita ni. Dia tu baik kerangan tu bisa balaki tersat ya. Indah ke tahun yang kemarin tidak salah aku. Kulam cangkul buka kulang kebesarannya pan. Tahu bisi enggak tersat dia abang melihat ya coba.
1: Kuat mak.
0: Nya enggak ku disebut main naik bayinya saya ku mau apa ini nang asuh saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi semua pagi enggak ya kemudi ya peninggal kita pagi tu ngagai beli teng imai peninggal kita hari cangkul luba antu. Jadi saya ku tu main kita tu sebagai bi. Main kecet batali getah.
1: Hanya kami secara beka ingguang udah main nak
0: main 0 point ya
1: main 0 point aw
0: 0 point hari kaki datai ke patuang datai pinggang datai bau datai pala ya kerja lagi nyuk datai kata ke mama
1: kata ke jari break kata ke
0: ya ke setara yang kamu kalah benda balas dari nuk main coba dia ke ngalah terdiri atas bangku kerana tadi bangku langsung kecil
1: aman ya
0: dah ngalir hati aku bisik yang tadi uli yang kecil ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang.
1: Siapa pengai pak kaki sila ngawak ya.
0: Oh kaki ngawak entang. Siko sari sila ya kita nyapan. Nah dahin pada aku wakil kita yang masukkan si. Bocah lompat tinggi.
1: Lompat tinggi. Oh amat.
0: Oke okay, jadi nama saya kita dari Taiba pengujung program ke sekali itu NGB.
1: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih balap ninga ya. Terus mulai kami udah tak lagi ngopong-ngopong program kami ke Bukai. Kami dua tuan nyurat kiri. Oke okay, bye bye. Okay,
0: lalu pemegang sama saran lama ngagaya peringat kita di Sriaman nyentua ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan daftar lagi kita ada kemudian ke program nasional hari kita pun kemudian ke berita hari kota media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan jadi tidak boleh kita hanya meletakkan oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1 juta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kayas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
4: Frekuensi Diri FM
5: 95.1 FM di Suai.

0: waktu sekarang 9.23 minit pagi. Ketika ini, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia. Madani bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Iya, menemani anda untuk siaran hari apa itu LY?
1: Kita kan hari Selasa.
0: Oh, lupa dengan hari.
1: Tapi kita special ke hari Khamis tu ada lagi kan?
0: Oh.
1: Hari itu bukan hari special, tapi hari Selasa. Kalau hari special kita ada hari Khamis.
0: Betul, hari Khamis ialah hari orang kata nasi lemak special.
1: Wow. Belum apa-apa lagi nasi lemak special. Kita pagi tak makan apa?
0: Baru yang lepas apa? Makan roti red bean, roti kacang lah.
1: Roti kacang. Okeylah. Alhamdulillah, kan? boleh diterima.
0: Cecah dengan air coklat. Okeylah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ialah tak apa aktif tu rasanya kot.
1: Baguslah aktif daripada kita lemau.
0: Oh, belum sarapan. Ya, pendengar semua.
1: Adakah macam ni Fas?
0: Dan juga Elwa.
1: Harapkan semoga setiap hari kita akan lebih bersemangat.
0: Betul.
1: Lebih semangat lagi lah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita lah.
0: Betul tu. Okey, dan juga hari ini 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dan juga keadaan cuaca di sekitar Bandar Raya Miri untuk pagi ini sejuk dan mendung dan pagi tu.
1: Benar Fas, dari subuh.
0: Jerebu masih ada lah kan?
1: Masih ada Fas. Kelak kita akan kongsikan lah.
0: Betul.
1: Bacaan IPO-nya.
0: Okey, boleh. Kelak kita akan kongsikan. Dan juga sebenarnya hujung minggu tu banyak program yang akan berlangsung di sekitar Bandar Raya Miri. Penuh Bandar Raya Miri hujung minggu tu.
1: Yalah, macam-macam je. Dah mula persiapan sidaknya tek. Kami nanggar marik lah. Macam-macam lah sidaknya mula persiapan. Untuk ujung, yalah, ujung bulan lah.
0: Ujung bulan lah.
1: Dah habis dah bulan kita tu.
0: Ya pun dah masuk.
1: Masa ya lah.
0: Kecil-kecil pun dah masuk.
1: Yalah, tapi jangan lupa Fas. Kalau ada hutang, kita bayar hutang. Kan kita orang Madana, biarlah kita papa asal ke dana. Jangan.
0: Biar papa asal bergaya.
1: Papa ke dana. Ya, tenang. Kami Fas lebih suka pergi bayar dulu. Apa yang patut, komitmen kita. Lepas ya, boleh-boleh baru kita pergi lah.
0: Boleh ya.
1: Jangan. Si bayi.
0: Yalah kan. Okey. Dan juga 9.30 minit pagi kelak, kita akan ikuti cuaca, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Macam ni keadaan cuaca pagi tu kan.
1: Macam ni.
0: Hujan kah, cerah kah, pagi apa?
1: Jerbu kah,
0: ribut kah, riguntur kah,
1: kilat kah. Kami akan di sebelah kita.
0: Mun kita perlu kami.
1: Perlu kita tak Fas. Sebab nak tahu macam ni keadaan cuaca kita kelak, kita akan bersama rakan kita lah, insyaAllah. Kita akan cuba hubungi rakan kita Tok Noriga yang akan bertugas, yang bertugas sebenarnya di Met Malaysia. Jadi kelak kita akan bersama Noriga.
0: Ya, 3 jam ini kita bersiaran siaran bahasa Melayu dari Konti Kuching tadi YFM ke Konti Miri FM sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tu kita akan kembali ke siaran Iban lah pukul 12 kan. Sabar. Dengar siaran bahasa Melayu 2-3 jam tu. Okey. Kita dengar dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua buat bangun tidur ya. Cepat tu LY. Lagu tu apa lagu?
1: Ibu tidur lagi. Jangan sleeping child kita. Macam Madonna.
0: Untuk anak-anak kecil-kecil ya.
1: Ada Medina tadi kat bilik. Ada tidurnya tak kau?
0: Okey lah. Okey. Jom. Lagu.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Miri FM.
0: Okay, LY. Tadi kita dah dengar info cuaca di Miri FM.
2: Info cuaca di Miri FM.
0: Macam ni keadaan cuaca hari tu. Sama ada masih berjerbu lagi kah? Hujan kah? Guntur kah? Kilat kah?
2: Kami akan di sebelah kita.
0: Mungkin kita kami.
2: Benar-benarlah kami akan di sebelah kita untuk bersama geng pagi dan rakan kita, Tok Fas. Dari Med Malaysia Miri. Kita bersama dengan Noriga. Assalamualaikum. Selamat pagi, Noriga.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Okey, Noriga bersama-sama kita untuk pagi ini. Untuk info cuaca kita pada pagi ini. Okey, Fas.
0: Okey, Noriga. Macam ni keadaan cuaca untuk pagi tu, Noriga. Silakan.
3: Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca diramalkan berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan utara Sarawak, angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca. Terima kasih.
2: Okay, sama-sama. Terima kasih, Noriga.
0: Noriga, tadi pagi sarapan apa pagi tadi?
3: Nasi ayam.
0: Ingatkan kalau di Sabah biasanya kan pagi-pagi kan kita biasa makan. Apa nasi warna kuning tu?
2: Nasi apa
0: warna kuning tu sarapan biasa?
2: Bulut?
0: Bukan. Nasi apa kuning, Noriga? Yang warna kuning tu? Macam nasi lemak tu?
2: Nasi apa, Noriga?
3: Tak tahu pula tu.
2: Tak tahu pula tu, ba. Kamu ni sembarang je, ba.
0: Nantilah fikirkan.
2: Dapatlah, Noriga. Terima kasih, Noriga.
3: Terima kasih.
2: Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Noriga.
2: Dia tahu tu, ba, kamu ni.
0: Itu cakap kedayaan.
2: Yalah, bukan kedayaan. Sabah pun ada bunyinya.
0: Sabah pun ada bunyi begitu.
2: Kamu ni, Brunei.
0: Oh,
2: kita.
0: Brunei. Okey.
2: Okey, tapi sebenarnya, Fas, apapun yang kita makan, makan-makanlah untuk, jangan lupa untuk sarapan pagi lah sebenarnya. Sarapan. Ya, untuk sarapan. Sebab kita harus mulakan hari kita dengan sarapan lah, Fas.
0: Betul.
2: Kan? Betul lah.
0: Betul. Untuk memberi.
2: Udah kita makan, kita pergi bersenam.
0: Bersenam. Sambil kita layan lagu Hindustan tu.
2: Alah.
0: Jom, sambil anda memandu pun dan juga sambil kita orang di rumah, sambil dengan mas rumah tu. Sambil lihat kita orang layan lagu Hindustan tu.
2: Macam dalam hutan, Mek rasa.
0: Oh, ya kak? Goyang okay. Mak di rumah tengah mop lantai.
2: Okey, Mak. Okey, Mak. Jom kita bergoyang.
0: Hanya di Geng Pagi.
2: Miri FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini yaitu ubat panau. Panau adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kulat. Kulit anda akan terasa sangat gatal dan berdebu bila digaru. Untuk mengubati panau ini, anda perlukan 2 helai daun gelenggang. Bersihkan, setelah itu putar di tapak tangan sehingga lumat. Kemudian anda sapukanlah pada kulit yang terkena panau 2 kali sehari. Lakukanlah cara ini sehingga panau anda hilang.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi bersama Fasa dan Elwa.
2: Ya, Fasa dan juga Elwa kembali lagi menemani anda untuk siaran hari Selasa 22 September 2026 Geng Pagi di Media FM untuk hari ini. Okey, Elwa, tadi Fasa turun kerja lah. Dari taman apa? Dari tablah taman nun.
3: Nangga belah
2: airport nak masih. Lagi orang kata kita berada di
3: kayangan, kita
2: kayangan
3: di dunia. Macam-macam dunia hayalan lah, apalah
2: dunia
3: lagunya.
2: Dunia hayalan. Cuma lah bunyi.
3: Lagu background kita nak. Kita yang suka pakai, kami suka dengar lah pasal bila kita dah masang apa teh masang backgroundnya kan. Jadi seronok pula kami benar cuma macam cendera hutan.
2: Berasa asap dekat.
3: Betul, berasa asap.
2: Keadaan cerebu juga kan.
3: Betul. Jadi masa jerbu lah sebenarnya kita untuk pagi tu diramalkan jerbu pak kata Norigah tena.
2: Salam dari satu cuaca kat to Lin Madato. Assalamualaikum. Selamat pagi dia berdua kata salam dari seratok cuaca kat seratok tok mendung katanya.
3: Mendung.
2: Mirip pun sama juga. Mendung juga pagi tu.
3: Ni kita pun kadang-kadang confuse.
2: Berjerbu juga.
3: Mendung apa tu sebenarnya?
2: Mendung bersama dengan jerbu, bukannya embun pagi.
3: Mungkinkah mendung tak bererti hujan? Lagu Pak Jojo.
2: Mendung bererti hujan teh. Hujan rintis-rintis.
3: Oh, ada hujan Fas.
2: Betul. Fas turun nutup pagar teh. Apa hal ni tini-tini air kepala tu? Rupanya hujan.
3: Ya, bukan hujan jadian lah.
2: Bukan. Okey, kita nak kongsi dengan bacaan IPU setakat jam 7 pagi tadi. 10 daerah catat bacaan tidak sihat, manakala 3 daerah merekodkan bacaan sederhana. Jadi untuk di Miri, boleh dikatakan dalam keadaan sederhana lah, warna hijau.
3: Warna hijau.
2: 3, sebab hujan malam tadi, hujan juga pagi tadi. Jadi dalam 93 aja. ALP pun 92, Limbang 82. Yang mencatat paling tinggi masa tu tidak sihat iaitu Serian 159, Kuching 157, Semerahan 155, Seri Ahmad 168, Seri K 155, Sibu 175, Mukah 167, Kapit 159, Bintulu 157, Semelaju 156. Ia bacaan IPU.
3: Tak semua masih sihat.
2: Tidak kan? Sihat. Warna kuning. Boleh katakan lebih baik pakai pelitup muka lah, pakai mask. Hapus nyawa kelak.
3: Tapi
2: bunyi dapat.
3: Ada bunyi. Cepusak. Tapi kan Fas, bila naga kita cuaca semalam lah, mari nang kita rasa macam keliru bah Fas. Kita tak mendung ke apa kah? Tapi panas.
2: Panas.
3: Walaupunnya macam saya ada bercahaya tapinya panas.
2: Nanti petang mari.
3: Petang mari.
2: Dia dah sejuk. Kita pas jogging petang
3: malam. Ya, petang dah mau menuju ke malam, maghrib kan. Tapi ialah kita harus ingat lajuklah kan, bak kata kawan kita dari Bad Malaysia tu nyemadah kalau ada pun keadaan cuaca hujannya tu nak di satu dua tempat.
2: Satu dua tempat macam dia.
3: Ialah benar.
2: Okeylah, jom kita nak berhibur dulu. Kita nak dengarkan lagu ini dia dan juga Positif Pagi. Mulakan pagi dengan positif. Orang kata tajuknya lah fikiran yang positif. Jom.
3: Main pun mesti mau apa tu?
2: Main gue.
3: Okay, main lagu. Okay.
2: Jom kita kembali lagi lepas ini. Hanya di Geng Pagi.

0: Positif Pagi 2B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk memulakan hari dengan fikiran yang positif. Pernah tak dalam hidup kita, apabila kita bangun sahaja dari tidur, ketika kita cergas, ceria pagi itu, mandi dalam bilik air pun menyanyi, maka setiap perbuatan kita selepas itu akan menjadi bahagia dan menyeronokkan. Semua kerja dibuat dengan baik, semua masalah menjadi mudah, semua cabaran dihadapi.

0: indah dan segar, jauh dari prasangka buruk, membuang segala keburukan dan kejahatan dalam minda kita. Memang kita tidak dapat lari dari masalah, tetapi orang yang memulakan hari dengan fikiran yang positif akan mudah menangani masalah dengan baik, teratur dan berkesan berbanding dengan mereka memulakan hari dengan fikiran yang negatif. Semua serba tak kena, jantung berdegup kencang, mudah marah, muka nampak tidak ceria dan persekitaran pun akan turut menjadi tidak ceria. Sebagai contoh, cuba kita mulakan hidup anak kita pada awal pagi dengan mengejut mereka dari tidur untuk ke sekolah dengan kasih sayang, tidak marah-marah dan suara yang lembut. Maka kita akan melihat anak kita itu akan beremosi baik dan ceria. Berbanding sebaliknya, kita kejut dengan marah, tengking, siram dengan air, maka kita akan melihat pula anak kita akan bermasalah di sekolah, bergaduh, rasa malas dan sebagainya. Jadi, jom kita mulakan hari ini dengan berfikiran positif, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, mesra bermaklumat.

0: Aku, LY.
1: Dan juga kamu.
0: Kamu siapa?
1: Mereka semua, pendengar-pendengar semualah kan, menemani kita.
0: Ya, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di live TT kita ataupun TikTok kita dan juga live FB kita di Mira FM Official lah, Faz. Jadi terima kasih lah sudi singgah untuk pagi tu bertemankan LY dan juga Faz. Mana nak tengah mbak kereta, madah. Kalau bahasa kita selalu kita madah mbak kereta. Ada rap. Kita tengah ada rap tu kan. Oh. Jadi debar kita madah tengah. Siapa yang bawa nyetir? Nyetir kita madah. Siapa yang nak Indonesia? Indonesia. Okay. Kalau kita sedang memandu ketika ini ada yang sedang memandu Faz ni madah mendengarkan Mira FM untuk pagi tu. Terima kasih
1: lagu. Betul. Nora tanya berapa jam dari Kuching ke Midi? Kalau saya driving 10 jam.
0: Oh, ya dari sini tu.
1: Nora dari Kuching. Sini. Dari Kuching nak ke Miri. Kalau saya 10 jam lah sebab saya isi minyak lagi dekat Sibu. Oh, isi minyak lagi dekat.
0: Tapi kurang lah Faz berbanding dulu-dulu 16 jam, 14 jam kan. Jadi kepada anda yang memandu, okay, selamat memandu di dalam perjalanan situ lah ke sini, betul. Destinasi kita orang kan. Apa yang kami harapkan, jangan lupa untuk terus dengarkan Mira FM.
1: Ya, betul. Terima kasih mendengarkan ini kami sampai anda juga menonton kami secara live juga di Rumah Hitam Titi. Dan juga di muka buku kita, Rumah Biru kita. Selamat pagi kepada anda semua. Seperti Laksmana Padi ni, good morning jiran PGA katanya. Oi, sebelah je kita.
0: Oh, PGA lah tu. Yeah, jiran katanya.
1: Betul.
0: Tuh, daripada siapa? Headhunters. Selamat pagi warga Miri FM semua. Selamat pagi lah.
1: Betul. Lepas tu daripada mana ni? Siapa? Oh, bertulisan China ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam.
0: Yang pentingnya adalah Assalamualaikum lah ya.
1: Ini Setina. Selamat pagi. Nuju kita dua ya. Katanya Waalaikumsalam.
0: Okay, selamat pagi. Selamat pagi untuk semua dan juga untuk Haji Halim selalu tu. Dia nak pergi ke Niah. Sini dia nak pergi tu. Ke Niah lah.
1: Niah
0: selalu. Niah madahnya suka lagu Hindustan kita tek.
1: Happy sambil bergoyang sambil dia tek nak.
0: Bawa semangat kita buat kereta.
1: Benar-benar. Okay, kita nak kongsi yang berlangsung esok hari. Bermula esok hari dah penuh jam dan di sekitar Bandar Raya Mirio.
0: Benar-benar.
1: Sampailah hujung minggu tu. Apa program yang akan berlangsung?
0: Ya, betul. Yang pertama lah.
1: Betul. Iaitu Sarawak Literature. Macam mana ni
0: betul? Betul lah. Literature
1: Festival 2026.
0: Literasi lah.
1: Menjadi tuan rumah lah di Miri Sarawak. Di bertempat di Indo Stadium tertutup.
0: Betul.
1: Selama berapa hari berlangsung? Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari berlangsung.
0: Bermula hari esok kah? Esok.
1: 23 September sampai 27 September dari pukul 10 pagi sampai 9 malam di Indo Stadium Miri Sarawak. Itu dia. Kongsikan kepada pelbagai aktiviti dan juga program menanti anda semua.
0: Tak kiranya aktiviti hujung minggu lah.
1: Aktiviti lah hujung minggu.
0: Hujung bulan.
1: Macam anak-anak kita yang teringin mengetahui, mempelajari sastra.
0: Betul.
1: Sastra, situ lukisan, kesenian juga kan. Bolehlah datang ke Indo Stadium dari 27 hingga 25 sampai 27 September. Macam peminat-peminat novel, peminat-peminat apa lagi, buku-buku cerpen-cerpen semuanya.
0: Yalah, tapi yang telah akan bermula pada 23 lah Faz. Mungkin mak bapak yang berkelapangan lepas ngambil anak ya. Sekolah pagi, sesi pagi bolehlah.
1: Bolehlah kan.
0: Datang singgah Naga.
1: Sarawak Literature Festival.
0: Tapi dia buka pukul berapa?
1: 10 pagi sampai 9 malam.
0: Nah, ada masa.
1: Faz pun mau pergi juga.
0: Macam Umi Neha tu boleh ya nak. Umi Neha tu lah boleh ngembak anak-anaknya pergi ke siang kan Faz.
1: Betul. Yelah kan, macam Faz suka membaca tu nak. Tapi si suka
0: si suka apa? Si suka mewarna.
1: Mewarna tu siapa lah.
0: Okay, jangan
1: suka
0: kita
1: melukis,
0: mewarna suka anjing warna hijau.
1: Suka melukis dengan suka membaca lah. Bolehlah pergi siang. Okay.
0: Boleh. Kita boleh singgah juga lah. Sebenarnya Faz, kita menyokong lah untuk program-program yang dianjurkan oleh rakan strategi kita tu lah.
1: Baru sikit program kita berkongsi kepada anda semua. Ada 2 gig lagi kita nak kongsikan kepada anda. Lepas tu banyak lagi sebenarnya. Jadi sedialah kita sedialah makanan dalam kereta supaya si menghadap jam dalam
0: kena ada makanan lah dalam kereta.
1: Ada yang Laksmana nanya tu BJ apa frekuensi siaran Miri FM? Kita dekat tapi GS ya. Kita buka 98.0 FM. Jelas clear.
0: Yang mana tak baru limpasnya tak.
1: Boleh limpas
0: Baru limpasnya tak
1: bang. Singgah ngagak kami dua di situ.
0: Yalah, Tok Laksmana. Lah, oh yalah, oh, lama Laksmana Pari Tok Sip muncul fast.
1: Yalah kan.
0: Baru muncul lagi nya. Okey. Oh,
1: 98.0 bagi anda yang berada di tengah bandar Raya Miri.
0: Jiran
1: dan juga 95.7. Oh. Okey, 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan juga kembali lagi di jam yang kedua bersama dengan DJ Shaz untuk segmennya tajuk
0: Ini Kami.
1: Ini Kami dan juga Zonita.
0: Zonita.
1: Betul aku. Okey. Okay. Hanya di Geng Pagi.
0: Okeylah, spontan je lah.
1: Jom.

0: Ya, di Bukit Lambin mendengarkan kami 95.7 FM masuk jam yang kedua di Miri FM Geng Pagi bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Untuk siaran hari Selasa hari ini 22 September 2026. Okey LY, kita sebelum kita ke segmen sketsa kami tu, apa gig program yang akan berlangsung hujung minggu tu? Macam best saja.
1: Yalah kan, dengar kabarnya Fas pun ada terlibat juga.
0: Betul, Kayo.
1: Kayo. Kalau sebelum tu di sini di Marudi.
0: Di Marudi.
1: Hari tu di sini di
0: Nia.
1: Oh, di Nia.
0: Betul, regata Subis, regata Nia tu.
1: Ada yang keliru Fas. Di sini sebenarnya tu Subis kah, di Nia kah, di Bekelu
0: kata dia. Di kawasan Subis tapi sungai batang Nia.
1: Sepupuk
0: Nia lah. Bukan yang batang Bekelu lah.
1: Yalah, ada orang bertanya Bafas. Jadi kita nak nak apa, beri info lah dengan sedaknya.
0: Okey, pada 25 sampai 27 Jumaat, Sabtu, Ahad bertempat di Waterfront Nia Pekan Sepupuk. Dan juga antara yang dipertandingkan situ, pekayuh 500 meter. Lepas ia ada pekayuh wanita sambai.
1: Oh, ada gig.
0: Betul.
1: Ada 30 Fas.
0: Lepas ia ada
1: apa tu?
0: Ada power boat, ada power boat juga.
1: Ada beberapa kategori lah. Betul. Yang dipertandingkan kan Fas.
0: Hari bila kah Fas pergi lalu kat Sia? Semua tengah narik power boat semuanya.
1: Oh, dah bersedia lah tu. Sudah training kot.
0: Training lah di sungai ya. Sebab sungai Niah tu, Niah si besar gila, kecil aja. Nak corner ya rasanya, aduh, perlu ya slow sikit lah.
1: Tu yang akan berlangsung pada 25 sehingga 27
0: September tu. Sama-sama kita turun padang memeriahkan suasana dan sokong acara tradisi warisan kita yang penuh berprestij ini. Itu dia. Dari 27 sampailah 25 sampailah 27 hari Jumaat sampailah hari Ahad, bermula pukul 8 pagi dah start acara ya. Sampai pukul 5 petang untuk sebelah malamnya untuk acara pentas pula.
1: Okey, jangan pergi Bekenu lah sebab sidang ada dekat Bekenu kah? Bukan, dekat Nia.
0: Dekat Nia Sepupuk.
1: Dekat Sepupuk. Betul, memang acara ya pun selalunya berlangsung di Sia lah Faso untuk regata regata Subis at Nia 2026.
0: Ya, okey, jom kita nak dengarkan dulu sketsa kami ini. Tajuk untuk hari ini adalah kesempatan kedua atau terakhir. Ui, macam mana tu?
1: Sebab pertamanya dah bagi peluang. Sama ada kami nak beri kita peluang kedua ataupun ya adalah yang terakhir.
0: Kita ni manusia, kita sentiasa memberi peluang kepada orang.
1: Betul. Kita tak selalu beri peluang Fas, tapi si diguna juga peluangnya nak.
0: Mungkin semua orang ada skilafnya. Umpama cangkir terugok tak nak, Pecah terus. Sikanlah kita
1: ada
0: nak.
1: Ada sumpaknya juga lah.
0: Yalah kan. Memangnya akan ada gugok lagi. Gugok.
1: Tapi Fas, kalau kita diberi peluang kedua tu, kita bersyukur lah. Memperbaikilah apa yang telah kita buat ya kan. Jangan kita ulangi lagi. Mun sampai udah ulangi lagi, mun kami tu semua cakap dengan kita udah lah.
0: Mun kebetulannya si sengaja tak macam ni.
1: Segala perbuatan tu, janganlah ju gila kita putangan berbanding fikiran kita ya.
0: Alah kena anak saya. Okeylah. Kita dengar lulus kesan kami tu. Okey, kesempatan kedua atau tak itu. Hanya di Geng Pagi.
2: Dalam keadaan banjir yang semakin memburuk, tiga lelaki terperangkap. Si Juba yang panas baran menyalahkan semua orang. Rimong kekal tenang tetapi tindakannya tidak membantu. Manakala Tauke Aho pula mengambil peluang menjual barangan walaupun dirinya sendiri mangsa banjir. Ketika keadaan menjadi semakin kritikal, mereka sedar bahawa kelewatan bertindak dan sikap masing-masing telah membawa mereka ke ambang bahaya. Kehadiran anggota penyelamat membuka mata bahawa dalam bencana, bukan semua peluang perlu direbut. Ada yang perlu dilepaskan demi nyawa.

0: Uli hantap jo ayam ni menginganya ni. Minta sempalih pakah. Ayo coba. Tengah ayam pun kamu mau kado kah? Ya, ay sudah naik cepat. Cepatlah packing you punya barang. Kita mau pindah sekarang lah.
1: Nyaman bunyi. Kan berpindah, pindah, pindah. Saya mau ada bagung pakah. Aku ni malas ku ni benanang. Meskipun kutuha, malas ku kena untuk bahayaan.
0: Ayah, pakai saya punya pelampung lah. Lai, lai, lai. Saya kata you sewa. Special price loh. RM15 saja. Agak kawama.
1: Luan jo bekianya kawan ni tau ki aho. Loke hantap. Free saja abah. Kadang-kadang, ay bahan ni, nak ada pencahian macam aku ni.
0: Saya pun masalah. Kalau tak jual, saya makan apa?
1: Mun macam ni, nak ada guna ditunggu ni. Tuh, makin naik ay. Hampir ke Kelaga umat sudah.
2: Aku parai ente majak beketau. Ainyo majak sama rumah tau. Ni ga orang tau. Lalu nadai ga nyelamat aku.
1: Rimung! Oh, Rimung! Mantap je tulisnya Rimung ni.
3: Oh, juba. Ini dia juba.
1: Bah, kesembang tak kita ni. Makin dalam kulihat. Toki aho, amang kemai. Oh, pelampung tu.
3: Ngenap lepop ya.
2: Aneh ke, ngenap perahu. Aku bau jual bilik, Din. Dini aku nemu nyemat air dah ke sungai tu. Mayo bayar.
0: Ya lah, berenang lah. Tak bayar lah. Kalau ada bok, kenapa you tidak mau pindah?
2: Nadai sungai you lah. Toki aho, anyut. Merai tu bahaya lagi anjur kita. Pare lemas nemu deh.
0: Tak apa. Kita guna apa saja yang ada. Janji ada bot. Ini yang saya ada barang. Talinya RM15. Pelampung saya pun ada. Semua special price.
1: RM15. RM15. Toki ahuan ni. Rumah kan pupus pun kakal jungnya usin. Usin, usin, usin. Tengahnya kan disabut.
0: Saya pun mansa mah. Kalau tidak jual, nanti saya rugi. Ini banjir buat saya banyak susah mah. You tahu kah?
2: Kita sama kita priba tu kaho. Di ni nongi ka duit mebah beketo. Sawit aku panam pobah. Kanyuar sawit panak uliah. Kaban sama kaban. Pan kira agak nuan tu kaho. Eh, tusah mesti ato.
1: Itu tiga yang kut ni.
4: Ada siapa ni rumah? Perhatian. Air dan air.
1: Ini zaman ini zaman kita akan minta selamat tuh cuma kadang ada dengan kita akan menyelamatkan kita nih bah
3: sini
1: sini
3: tolong
1: laju dikit
4: cepat tinggalkan mana naik kuasa jalan lagi cepat cepat
5: bila ayam pun tahu lari kita ni pula masih tunggu sampai hilang semuanya. Harta mungkin juga hilang. Bila semua ini berlaku, baru kita sedar. Kita sebenarnya yang terlambat. Terlambat untuk sedar. Ingat, jangan tunggu sehingga pilihan sudah tiada.

0: Ya, itu dia lagu permintaan daripada siapa tadi? Oh, Ashadi eh? Asfendi tadi kan?
1: Hmm? Lagunya
0: Salam Kaut. Nora Niza Idris baru saja menghiburkan anda. 10.27 minit pagi ketika ini. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu dan juga kepada kita orang tengah bekerja pun. Kami ucapkan selamat bekerja kepada kita orang semua. Sama lah macam kita dua kan, Elwan?
1: Yalah. Hmm. Jangan nak apa take fast sambil kita apa mulai kerja kan? Jangan terlalu stres. Jangan terlalu serius.
0: Sambil anak-anak di sekolah. Ya, kita orang mula kerja di rumah. Si kisahlah kita orang tengah ngemop rumah kah, tengah nyapu, tengah nyapu lantai kah.
1: Tak ada ini? Ada seorang suri rumah taknya PM okay. Kami tak lah, DM kami ke PM kami tak lah. Nyamadah, nya bekerja dari rumah. Okay. Sekarang tak nya bekerja dari rumah. Okay. So nyamadah bila dengar kita, nya stres tak, nya mula kerja tak tak. Okay. Nyamadah, banyak kerja nya tak lah. Nya mula kerja dari rumah, lepas nya dengar lagu-lagu kita, nya rasa macamnya apa, dunia muda katanya. rasa aku gigit darah katanya teh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu yang bekerja di rumah. Ya tu bukan bekerja suri rumah Faznya bekerja. Nya bukan bekerja suri rumah. Nya bukan bekerja rumahnya, tetapi nya adalah seorang suri rumah, tetapi dalam masa yang sama nya kerja pejabat juga di rumah. Kiranya macam, pejabatnya di rumah lah.
0: Macam kita dua lah esok hari. Hari tu kita dua kerja di office, esok kita dua kerja di rumah. Banyak baju dalam bakak saya nombor dicuci.
1: Apa bakak?
0: Bakak apa maksud bakak dia?
1: Bakul ke?
0: Jah apa? Bakul.
1: Jah apa jah?
0: Ijah
1: apa jah?
0: Banyak baju mau dicuci. Bawa balik tarik kucing.
1: Bakah lah. Bakah tadi lah.
0: Bakak.
1: Bakak.
0: Ataupun
1: apa? Nyentuk kan selalu ngajar kami bahasa yang kami pernah sebut. Tapi bagus juga Fahfaz.
0: Bakul betul.
1: Bakul kan? Bagus juga lah kita. Apa? Lang tak pernah tak lang ke apa?
0: Lang pintu.
1: Pintu.
0: Kalau di belakang lang kami nak penuh. Berdebu-debu semua.
1: Apa langnya? Kami ingat burung langka. Imaging. Terus burung.
0: Apa tak lagi kami pun nun. Kami pun jabir. Jamban.
1: Nang guna kita
0: debu. Okay, debu.
1: Bagus lah. Bila lain kali kan ada orang tua tengok orang bila bercakap, faham kami. Tahu kami. Lang tak madah tengok jabir.
0: Nang jabir. Pergi jabir. Nang kata tengok nang wanang kodok. Tahu ke?
1: Ini joke kah?
0: Bukan. Wanang kodok. Mana apa wanang kodok? Ungu.
1: Kenanya warna ungu?
0: Hijau je gadung.
1: Gadung.
0: Kenanya? Ya, mana tak dalam pari tak. Nang penuh je warna gadung.
1: Okey lah, ibunya warna kalas je. Munyi warna kalas.
0: Tok baju kita dua pakai tok warna kalas.
1: Allah. Okey Fas, 10.30 dah tok.
0: Okey, jom kita okay, dengar jah. Dulu.
1: Kita dengar lagu tok Loja.
0: Lagu kan Zonita dulu. Pintu tutup kediri. Pintu tutup kediri.
1: Zonita lah dulu.
0: Zonita dulu.
1: 10.30. Okay.

Sonita Kapsul Inspirasi Wanita. Tahukah anda, setiap pilihan kecil kita ketika membeli boleh memberi kesan besar kepada ekonomi negara. Jom kita sokong produk tempatan. Kalau kita lihat, Malaysia penuh dengan bakat dan juga kreativiti usahawan tempatan. Produk tempatan ini lebih berkualiti, inovatif dan juga setanding jenama luar. Sokongan kita hari ini, masa depan mereka esok. Kerana apa? Okey, saya nak kongsikan kerana apa saya bawa anda untuk sokong produk tempatan. Yang pertama, kenapa kita perlu sokong? Kita kena pilih produk keluaran Malaysia seperti makanan, minuman, pakaian, perhiasan, komestik dan juga draft tangan. Yang kedua, cari produk daripada usahawan kecil di komuniti kita, beli dan juga bantu mereka berkembang. InsyaAllah mereka akan berjaya dari berkat sokongan kita. Yang ketiga, gunakan platform tempatan seperti TikTok Shop, Shopee, Malaysia, Lazada untuk menyokong perniagaan tempatan. Kemudian, kongsi produk tempatan yang kita suka di media sosial. Sokong dan komen positif kita sangat bermakna. Dan yang terakhir sekali, jadikan produk tempatan sebagai pilihan utama di rumah dan dalam kehidupan seharian. Nampak tak? Sokongan kita hari ini mampu mengubah hidup orang lain. Jadi, jom bersama-sama kita bangga, beli dan guna produk tempatan. Ini Sonita bersama dengan DJ Shaz. Jumpa lagi minggu hadapan. Stay

0: Ya, anda jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda dan juga melalui internet di PC komputer anda, kan, Elway?
1: Di PC. Kan apa, Fas? Semuanya di hujung jari, Fas.
0: Oh, ada
1: di hujung jari. Bukan apa, senang je. Tapi, Fas, mun dah lain sedar macam ni.
0: Mun lain sedar? Oh, cerita pasal lain, Tok, dah lah.
1: Yalah, Tok. Kami, Tok, sebenarnya ditanya orang. Ni, Tok, kita ada info berkenaan dengan apa tak berkenaan
0: si,
1: lain sedar.
0: Kami telefon mak kami pun hari mari di pun yang ada sedar lain hari mari.
1: Sebab kalau orang kalau ada pihak-pihak tertentu memberitahu kepada kita, kita akan sampaikan, kan, Fas?
0: Betul.
1: Contohnya kita kan menyampaikan maklumat. Jadi buat masa tu kami dua minta maaf lah banyak-banyak. Betul. Sebab kami pun mengalami gangguan line telco tu.
0: Saya telefon NY pun dia tak angkat.
1: Si angkat, kesian dengannya.
0: Saya chatnya pun si angkat-angkat. Rupanya saya dah line telefon.
1: Main berborak-borak tak sekarang enggak kena fast talk si menjawab kami kami pada sekarang enggak lain diri saya
0: lain tedah
1: tedah merajuk kami sampai mek tertidur fast
0: tedah rupanya merajuk pak diri lah sampai tertidur
1: bukan apa patah hati sebenarnya
0: tedah okeylah kita nak kongsi lagi esok hari tak berkenaan dengan Festival Kesusasteraan Sarawak SLF 2026 ngajin minta dah ya minta atur
1: jatuh. Kenaknya minta atur. Merajuk lah. Awalnya pun benar juga ada gangguan juga. Sebabnya ada gangguan juga.
0: Okey, berlangsung esok hari sampai 27 September tu bakal menghimpunkan penulis, penerbit, penggiat budaya dan masyarakat bagi meraihkan kesusasteraan serta warisan Sarawak. Festival Sulung Anjuran Pustaka Negeri Sarawak turut menjadi platform memperkukuhkan aspirasi miri ke arah pengiktirafan sebagai bandar kesusasteraan di bawah UNESCO Creative Citizen Network UCCN. Stadium tertutup miri menjadi lokasi utama festival manakala beberapa program terpilih turut berlangsung di Pustaka Miri dan juga Pusat Kraf Tangan Miri. Jadi festival selama 5 hari ini menggabungkan festival buku, festival penulis dan juga festival Sarawak Kiana dalam satu penganjuran bersepadu yang menghubungkan pembacaan, penerbitan serta penghayatan budaya. Melalui pelbagai pengisian, pengunjung berpeluang menemui penulis, peneroka karya, tempatan serta menyertai aktiviti mendekatkan kesusasteraan dengan kehidupan seharian selain melibatkan peminat buku, pendidik pelajar, keluarga dan juga masyarakat dari pelbagai peringkat umur.
1: Ya ada banyak tempat tu sebenarnya, kan, Fas? Tadinya
0: betul,
1: ada di di Stadium Bandaraya,
0: di Pusat Kraf Tangan Miri,
1: satunya ada di Pustakaya sendiri.
0: Pustakaya sendiri juga.
1: Betul.
0: Ada artis juga berlagu tu.
1: Ada artisnya berlagu tu. Setidaknya ada berapa kali dah pergi Artik Miri tu, Fas. Nah, tapi bukan artisnya lah tu, artisnya. Kita ada Not tu.
0: Kita ada Hafiz Syuk.
1: Kita ada Bob Yusof.
0: Kita ada Alina Murang. Kita ada Azim Mustafa. Melissa Francis. Rosiana Urai. Taylor Lewis. Siapa lagi tu? Anderson Kalang. Mawat. Kasserina. Lepas tu Harry Francis. Bestnya. 5 hari.
1: Kan tu antara artis-artis yang akan menghiburkan lah. Yang kita ramai tu peminat Bob Yusof tu. Bukan Liza Yusof.
0: Teman.
1: Yalah, tok adik kami. Okey?
0: Adik cuma kami. Tanya lagi lagu Hafiz macam ni.
1: Lagu Hafiz. Okey, lagu Hafiz.
0: Begitulah awan nano.
1: Mestinya macam ya, kenaknya tersangkut
0: dia. Tok rasa nak urai ke?
1: Okey.
0: Rasa nak urai? Telang usang.
1: Pandai. Ambil kita empun je. Kita konsert. Tapi apa-apa pun, kepada anda yang meminati artis-artis kita tu tadi lah. Dari segi artis tempatan, artis tanah air kita kan.
0: Lagu Aziz tu pun boleh
1: lah.
0: Kan?
1: Okey lah. Aziz.
0: Ngodok.
1: Masih lagi.
0: Chorus.
1: 2, 3, 4.
0: Chorusnya je apa? Pelamin anganku mesti lagu saya lupa aku rasa.
1: Kau buat malamku
0: ku jadi gerhana. Oh lagu yang
1: benandakah?
0: Betul lah kan. Kau buat malamku jadi gerhana. Betul lah.
1: Adakah lagu yang siap?
0: Lagu zaman kami pergi kecil dulu.
1: Bajulah main lah lagu yang lo.
0: Tapi kita dengar lagu tu.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu orang putih tu dulu. Starship. Pasal buat lagunya lah
1: Starship.
0: Okay.
1: Okay lah.
0: Kena lagi teman-teman dengan Fasa dan juga
1: Elway.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Ya, anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM di Miri FM Geng Pagi bertemankan Fasa dan juga
1: Eluai. Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Kita pergi ke suai kan?
0: Bukan pergi suai.
1: Sepupuk ni. Suai Jumaat. Dekat rumah ya.
0: Jumaat, Sabtu, Ahad ke lah.
1: Oh, benar. Sepupuk ni ya. Kami dah salah lagi.
0: Jadi Fas kena jaga suara lah tu kan?
1: Oh, jangan teriak kita.
0: Mestilah kena teriak.
1: Bukan kan? Masa tu.
0: Sida suruh kami teriak.
1: Bukan masa tu.
0: Okey, masa tu ibu lah teriak. Okey, kami monotune je lah. Ya, pindingan.
1: Jangan kita berlagu dulu.
0: Oh, okey lah.
1: Awaklah.
0: Okey, Eluai. 10:11 pagi ke lah, kita akan ikuti Sedar.
1: Kita ke jam yang terakhir.
0: Okey, mau tanya kita. Biasalah nak. Mun kita, yelah. Kini tu kita kan dalam kerja hybrid kan.
1: Hybrid. Kata-kata
0: pun dalam kerja hybrid kan.
1: Okey.
0: Dalam kerja hybrid ya. Dalam berada di rumah ya. Apa juga kita pula?
1: Oh, ialah selain lah kan daripada apa daripada buat kerja kita
0: kerja
1: rasmi ya kan.
0: Ada bisa ada kerja tambahan kan?
1: Kami suka ialah sambil kami menyapu lah. Okay. Bila kami menyapu kami nangga handphone kami apa? Kami pun laptop ya lah. Okay. Bila kami nangga laptop apa yang kami nangga tak tahu. Ada lain ke situ? Ya selalu kami nanggal lah Fas. Kami takutnya terbadam secara tiba-tiba juga lah nak. Sebab kita dah mula report kita tak nak. Kita dah mula report kita, ulasan kita tak. Takutnya hilang begitu saja.
0: Yalah, bab lain tak susah saya nak madah di 2026 tak kan.
1: Yalah tadi.
0: Yalah ya.
1: Sungguh pun Omada kita diam di bandar. Kita Omada kena
0: Yalah tak. Zaman tapi, 5G, 5G kan.
1: Tapi nang benar lah kalau dah ada lain kita nak buat apa. Kita dapat buat apa-apa lah. Yalah, tapi ialah tadi bila kita dah kerja hybrid kata Fas pada hybrid kita perlu
0: memang wajib menggunakan internet
1: ya
0: untuk kita ialah nak edit program. Betul. Cari bahan kan.
1: Yalah tek bila tek saya dah lain tak ada nak Fas berlaku semalam lah hari tu pun berlaku juga lah masih lagi berlaku kata kawan kita tek dari Bekenu dengan Bakong sedang ada kami orang masih saya ada lain on off
0: kan sekejap ada sekejap.
1: Betul.
0: Masalah apa puncanya?
1: On off katanya. So Nyamada tadi dalam grup pun si berbunyi. Dah si ada lain. Yang madah kawan kita si membalas. Sebabnya si ada lain.
0: Ibu pada bom batu kan. Bom batu
1: si mau nyembalas. Mana-mana kawan-kawan LY tak nak grup-grup ke jiran-jiran LY tak. Mun LY si membalas ya tahu. Paham-paham. Jiran pun si ada.
0: Yalah.
1: Si ada lain.
0: Biar sajalah.
1: Biar sajalah. Kita sampainya ada lainnya.
0: Okey. Itu lagunya. Biar saja.
1: Entah kenapa pun kita tak tahu. Betul. Ni tahu kita ada nyimpun jawapannya kelak.
0: Okey. Okey, kita berehat sebentar. Kembali lagi lepas ini hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Ya, masuk jam yang ketiga, 11.10 minit pagi. Ketika ini Fasa dan juga
1: Eloy, si berasa Fas.
0: Betul, masuk jam yang ketiga di Geng Pagi untuk hari Selasa 22 August September 2026. Lambat fikir bulan September.
1: Nyalate.
0: Cepat gila masa berlalu.
1: Kita mau balik pergi bulan Ogos.
0: Bulan kebangsaan kan.
1: Bulan kebangsaan.
0: Selamat ulang tahun.
1: Ada pemanggil Fas.
0: Oh ya kan, jom kita naga. Cuba lain dulu pemanggil di talian. Hello, siapa di sana?
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Taknya suara yang ditunggu-tunggu Fas.
0: Siapa eh? N.
2: Salah lah.
0: Oh, kalau bukan N, siapa eh? Jas.
1: Nadia lah.
2: Nadia
1: lah.
2: Dengar-dengar je.
0: Oh, siapa eh? Syafiq.
2: Anik lah kan.
1: Kami dah mau nekat tadi ba. Ni kita mengaku dulu. Kami dah mau nekat. Anik kan. Anik. Lama si dengar suara Anik tok ko. Sini perginya anak tok.
0: Oh, Anik.
2: Anik tengah berkurung.
1: Berkurung?
0: Oh, bukan pergi bertunang ke? Macam tengok sarung cincin je tu Anik.
1: Yelah.
2: Dah cara senyap-senyap.
1: Alhamdulillah. Baguslah ya kita senyap-senyap je ni ko. Kelak ada terima undangan.
0: Oh,
2: lah. Kelaklah.
0: Jalan
2: tu. Kalau Anik merantau lagi pergi ke Johor.
0: Lah, lepas tunang merantau lagi jauhnya ke Johor, tinggal Cik Wek di sana. Aduh.
1: Cik Wek. Yalah.
2: kan cari rezeki mana tahu nanti.
0: Oh, mencari rezeki dia bawa pulang kan? Adik?
2: Betul.
0: Oh, okey. Adik, sarapan apa pagi tu, Adik?
2: Sarapan pagi tu biskut je.
0: Biskut je? Biskut cecah dengan air teh?
2: Oh, benar lah.
1: Ui, biasa.
0: Oh, ya kak. Oh, sama lah dengan fast take minum air aja teh. Belum sarapan lagi pagi tu.
2: Kan lagi
1: jimat-jimat. siapa ni? Yalah, kata orang badan mupuk-mupuk kan? Nah.
2: Oh, lah, benar lah ya.
1: Mupuk-mupuk lah. Ada tiba lah masanya.
0: Betul.
1: Fast.
0: Adik di sini sekarang tu?
2: Anik tu tinggal 3 hari lagi dekat Sarawak, lepas dia pergi ke Johor.
0: Sarawak besar di sini, di Tukau kan, di Berkenung, siap kah?
2: Sekarang tu dekat Riam.
0: Oh, dekat Riam. Oh, si jauh lah. Okay, Anik. 2-3 hari lagi pergi ke Johor lah, merantau kembali lah Anik.
2: Sebab kerja lama.
0: Lepas tu, Fas pasang lagu tu untuk Anik. Lagu apa?
2: Lagu
0: apa? Dendang perantau dek?
1: Dendang perantau.
0: Dendang perantau.
1: Ya, hari raya. Tapi yang benar lah, anak rantau. Tak nak. Tapi yalah, bila Anik pergi tak? 2-3 hari tak lagi lah.
2: 3 hari lagi.
1: Tiga hari lagi.
0: Okey. Jomlah, Eloy. Kita
1: pergi Johor balik tak?
0: Pergi airport.
1: Oh lah.
0: Kita jumpa Anik.
1: Kelak nangis kan? Jadi pergi. Kelak sedih-sedih senyanyi sejadi pergi si Anik tu kan Nik. Jadi Nik kok. Okey Anik, untuk hari tok lah ramai yang lama si dengarkan suara kita kan Nik. Kita nak tunjukkan salam untuk siapa?
2: Tunjukkan salam tu buat DJ Swan, tak lupa juga buat DJ Fast yang tengah bertukar sini.
0: Apa DJ siapa tadi? Kuat sikit DJ siapa tadi? Kuat sikit.
2: DJ Fast.
0: Seorang lagi tadi.
2: DJ LY.
0: Seorang lagi tadi.
2: Sama DJ
0: S1.
2: Yes, sama mak, bapak. Sempat juga buat DJ Mul.
0: Okay.
2: Buat yang dengar Anik sekarang tu, terima kasih. Boleh minta lagu ke DJ?
0: Lagu apa tu Anik?
2: Lagu.
0: Kena nyanyikan dulu ni. Macam mana? Baru kami dapat cari.
2: Boleh.
0: Kami nak dengar lagu dia. Baru kami dia akan Google sendiri cari.
1: Ada ajak macam ni.
0: Lagu
1: apa ni?
2: Lagu Bergema Selamanya lah.
0: Macam ni lagu ni?
1: Bergema. Bergema.
0: Nyanyi dulu sikit tak?
1: Macam ni lagu Bergema ya?
2: Kan Fas suka dengar lagu ni.
1: Kalau yalah, kota Anik, ini tak sama tanpamu, selalu juga bergemai. Macam ni bunyinya
0: ni. Macam ni bunyinya ni. Kami orang Googlekan dulu. Bawa dapat.
2: Dunia pasti ada akhirnya.
1: Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Oh ya, bergema, betul. Kami namanya selalu keliru bergema dengan kota ini ya.
0: Okey.
2: Ya, jalan DJ.
1: Okey.
2: Kerja dulu.
1: Okey, terima kasih Anik. Okey, bye bye.
0: Ya, selamat makan tengah hari Anik.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ayah Nik, lama dah si dengar suaranya Fas.
0: Betul.
1: Oh, dah nak pergi ke Johor balik.
0: Pergi ke Johor merantau balik. Dendang perantau.
1: Masih lama lagi Fas, tahun depan lagi. In advance katanya tadi kan.
0: Berapa bulan je lagi? Semua orang dah cari baju-baju raya.
1: Bulan
0: 2 dah puasa kan.
1: Prepare colour je dulu. Saiz belum.
0: Saiz perlu juga kini tu. Sebab pun kita last minute macam biasa. Ada saiz lagi lah. Masa tu lah kita.
1: Time tu kita S.
0: Time tu kita
1: S. Kelasa?
0: Si, confirm bulan puasa 30 hari kita berpuasa, kita akan slim balik.
1: Oh ya kak. Kita jamin ya.
0: Jadi bagus kita beli saiz lebih kecil lagi daripada kini tu lah. Contoh sekarang tu kita triple XL.
1: Mun buntin macam ni.
0: Terpaksa lah potong lah bahagian perut tu. Potong bahagian perut.
1: Okey lah, boleh tambah.
0: Jadi tampung 1,000.
1: Okey lah Fas, ni lagunya tu.
0: Tok lagunya
1: Berdendang dulu.
0: Berdendang. Okey lah. Okey. Tadi dia nak perantau sejadi.
1: Betul.
0: Kita lagu Berdendang je lah.
1: Lepas ni kita akan ikuti info kesihatan Fas.
0: Ya, tajuk untuk hari ini, pengurusan stres di tempat kerja, yang disampaikan oleh Fisilia Cosmos dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri.

0: kesehatan.
1: Selamat pagi, saya pegawai psikologi dari Klinik Kesihatan Bandaraya Miri bernama Felicia Cosmas. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak radio atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi mereka yang bekerja, iaitu pengurusan stres di tempat kerja. Apabila kita bercakap tentang stres, saya percaya hampir semua orang pernah mengalaminya. Ada hari kita datang ke tempat kerja dengan semangat, tetapi ada juga hari kita baru saja sampai di pejabat, buka komputer, tengok email yang belum dibaca, mesej yang masuk, tugasan yang belum selesai, dan kita sudah rasa banyaknya kerja hari ini. Kadang-kadang bukan satu perkara sahaja yang menyebabkan kita stres, tetapi banyak perkara kecil yang berlaku secara serentak dan terkumpul dari hari ke hari. Jadi, pada hari ini, saya ingin kita melihat stres bukan sekadar sebagai sesuatu yang perlu kita hilangkan, tetapi sebagai sesuatu yang perlu kita kenali, fahami dan uruskan dengan cara yang lebih sehat. Jadi, apa itu stres? Persoalan yang selalu kita dengar. Secara mudah, stres ialah tindak balas fizikal, emosi dan mental kita apabila berhadapan dengan sesuatu tuntutan atau tekanan yang dirasakan mencabar kemampuan kita untuk menghadapinya. Stres sebenarnya tidak semestinya perkara yang buruk. Dalam kadar yang sesuai, stres boleh mematu kita. Contohnya, apabila kita mempunyai tarikh akhir atau kita selalu tahu due date lah kan, untuk menyiapkan tugasan. Sedikit tekanan ni boleh menyebabkan kita jadi lebih fokus dan terdorong untuk menyiapkan kerja. Tetapi masalah berlaku apabila stres menjadi terlalu tinggi, terlalu kerap atau berpanjangan. Pada ketika itu, kita mungkin mula mengalami perubahan. Contohnya, kita mudah marah, cepat terasa, sukar tidur, selalu letih, hilang motivasi, susah untuk fokus atau mula hilang minat terhadap perkara yang biasanya kita nikmati. Jadi soalan yang penting bukan sekadar adakah saya stres, tetapi kita perlu bertanya, adakah stres saya sudah mula mengganggu kehidupan saya? Jadi di sini kita cuba bertanya, kenapa kita boleh stres di tempat kerja? Antara punca yang biasa ialah beban kerja yang terlalu banyak, kekangan masa, kerja lebih masa, tuntutan untuk mencapai KPI tertentu, perubahan dalam organisasi atau kekurangan sumber dan tenaga kerja. Selain itu, hubungan dengan orang lain juga boleh menjadi sumber stres. Contohnya, konflik dengan rakan sekerja, masalah komunikasi, hubungan dengan penyelia atau merasakan usaha kita tidak dihargai. Ada juga keadaan di mana masalah peribadi dan masalah kerja bercampur. Kita mungkin datang ke tempat kerja sambil memikirkan masalah kewangan, masalah keluarga atau hubungan. Kemudian di tempat kerja pula, kita berhadapan dengan tuntutan lain. Akhirnya, semuanya menjadi satu beban. Sebab itu, penting untuk kita memahami bahawa stres bukan semestinya berpunca daripada satu masalah besar. Kadang-kadang, ia adalah berhasil daripada banyak perkara kecil yang terkumpul. Sekarang, cuba kita kenali tanda-tanda stres. Bagaimana kita hendak tahu bahawa kita sudah mengalami stres yang mungkin memerlukan perhatian? Kita boleh melihat kepada beberapa aspek. Dari segi fizikal, kita mungkin selalu mengalami sakit kepala, migraine, ketegangan otot, badan selalu sakit, selalu letih, ataupun ada perubahan selera makan atau masalah tidur. Kalau dari segi emosi pula, kita mungkin menjadi lebih cepat nak marah, mudah tersinggung, ataupun cepat rasa cemas, sentiasa sedih, atau rasa seperti tidak mahu menghadapi keadaan. Kalau dari segi pemikiran pula, kita mungkin sukar fokus, terlalu banyak berfikir, sentiasa menjangkakan perkara buruk, atau mempunyai pemikiran seperti, aku tak mampu, aku tak cukup bagus, aku tak boleh buat semua ni. Dari segi tingkah laku pula, kita mungkin mula mengasingkan diri, kehilangan minat, mengelakkan tugasan atau bekerja secara berlebihan tanpa memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Kadang-kadang, orang yang mengalami stres tidak sedar pun bahawa mereka sedang mengalami perubahan. Sebab itu, kita perlu belajar mengenali perubahan dalam diri sendiri. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Pertama sekali, kenal pasti apa yang menyebabkan kita stres. Jangan berhenti pada ayat, saya stres. Tanya diri, apa sebenarnya yang menyebabkan saya stres? Adakah kerana terlalu banyak kerja? Adakah kerana konflik dengan seseorang? Adakah kerana saya sukar mengatakan tidak? Atau adakah saya sendiri meletakkan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap diri? Apabila kita mengenal pasti puncanya, kita boleh mula menentukan apa yang boleh dilakukan. Kedua, bezakan perkara yang boleh kita kawal dan perkara yang tak boleh kita nak kawal. Di tempat kerja, kita tak boleh mengawal semua perkara. Kita tidak boleh mengawal keputusan orang lain. Kita tak boleh nak mengawal bagaimana seseorang bercakap dengan kita. Kita juga tidak boleh mengawal semua perubahan yang berlaku dalam organisasi. Tetapi, kita boleh mengawal bagaimana kita memberi respon. Kita boleh mengawal cara kita berkomunikasi, cara kita mengurus masa dan bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Kadang-kadang, kita terlalu banyak menggunakan tenaga untuk perkara yang sebenarnya di luar kawalan kita. Ketiga, belajar menetapkan keutamaan dan sempadan. Ataupun yang kita lebih kenali sekarang adalah boundary lah. Tidak semua perkara perlu diselesaikan pada masa yang sama. Kita boleh senaraikan apa yang perlu dilakukan dan tentukan mana yang benar-benar penting dan segera. Dan jika beban kerja memang sudah melebihi kemampuan, berbincanglah dengan penyelia atau pihak yang berkaitan. Meminta bantuan tidak bermaksud kita lemah. Sebenarnya, mengetahui bila kita memerlukan bantuan adalah sebahagian daripada kemahiran mengurus diri. Keempat, jangan abaikan keperluan asas diri. Kita punya safety, tidur yang mencukupi, makan dengan baik, bergerak atau melakukan aktiviti fizikal dan mempunyai masa untuk berehat bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita bukan mesin. Kita tidak boleh terus memberikan prestasi yang terbaik sekiranya tubuh dan minda kita sentiasa berada dalam keadaan keletihan. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada produktiviti sehingga lupa bahawa rehat juga merupakan sebahagian daripada produktiviti. Kelima, bercakap dengan seseorang. Ini mungkin nampak mudah, tetapi sebenarnya sangat penting. Kita tidak semestinya memerlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang kita hanya memerlukan seseorang untuk mendengar tanpa menghakimi. Jadi, jika kita mempunyai rakan sekerja yang kita percaya, ahli keluarga, sahabat atau individu yang boleh memberikan sokongan, jangan takut untuk bercakap. Dan jika stres sudah mula mengganggu kehidupan seharian, kita juga boleh mendapatkan bantuan daripada profesional seperti pegawai psikologi, kaunselor, pegawai psikologi klinikal atau psikiatri, doktor-doktor. Ini boleh membantu kita untuk luahkan apa yang kita pendam di dalam diri kita. Bercakap berkenaan stres dan kesihatan mental, ia juga sebenarnya berkait dengan usaha pencegahan bunuh diri, khususnya sempena bulan pencegahan bunuh diri. Bulan September ni merupakan bulan pencegahan bunuh diri. Jadi saya juga ingin tekankan bahawa mengalami stres di tempat kerja tidak bermaksud seseorang itu akan mempunyai pemikiran untuk membunuh diri. Namun, tekanan yang berat dan berpanjangan, terutamanya apabila seseorang berasa keseorangan, tidak berdaya dan tidak mempunyai sokongan, boleh menjejaskan kesejahteraan mental. Sebab itu, pencegahan perlu bermula lebih awal. Kita tidak seharusnya menunggu sehingga seseorang berada dalam keadaan krisis. Baru kita bertanya, apa yang berlaku? Kadang-kadang, kita boleh mulakan dengan soalan yang sangat mudah. Awak okey? Dan apabila kita bertanya soalan itu, kita perlu benar-benar bersedia untuk mendengar. Jika seseorang memberitahu kita bahawa mereka terlalu tertekan, berputus asa atau tidak mampu meneruskan kehidupan seperti biasa, jangan terus menjawab, biasalah, kerja, kena kuat, jangan fikir sangat. Sebaliknya, kita boleh berkata, saya dengar apa yang awak sedang lalui. Nampaknya perkara ini sangat berat untuk awak. Apa yang boleh saya bantu? Kadang-kadang, apa yang seseorang perlukan pada ketika itu bukanlah nasihat yang panjang. Mereka mungkin hanya memerlukan seseorang yang sanggup duduk bersama mereka, mendengar dan membantu mereka mendapatkan sokongan. Jika seseorang menyatakan hasrat untuk mencederakan diri atau membunuh diri, perkara tersebut perlu diambil serius. Jangan biarkan mereka menghadapi keadaan tersebut seorang diri dan dapatkan bantuan profesional atau kecemasan dengan segera. Kesehatan mental adalah tanggungjawab bersama. Satu lagi perkara yang penting ialah pengurusan stres bukan hanya tanggungjawab individu. Tempat kerja juga mempunyai peranan. Sebagai rakan kerja, kita boleh membantu mewujudkan budaya kerja yang lebih menyokong. Kita boleh bertanya khabar, Kita boleh belajar mendengar tanpa menghakimi. Kita boleh mengelakkan budaya yang menganggap seseorang perlu sentiasa kuat. Dan sebagai organisasi atau penyelia, kita boleh membantu dengan memastikan komunikasi yang baik, beban kerja yang munasabah serta saluran sokongan tersedia untuk pekerja yang memerlukannya. Kesihatan mental bukan sekadar isu individu. Ia adalah sebahagian daripada kesejahteraan tempat kerja. Akhir sekali, saya ingin memberi pesanan. Jangan tunggu sehingga anda benar-benar tidak mampu untuk meminta bantuan. Kita semua mempunyai had. Tidak salah untuk mengakui bahawa kita penat, kita tertekan atau kita perlukan bantuan. Dan jika hari ini anda tidak berada dalam keadaan yang baik, itu tidak bermaksud anda kekal begitu selamanya. Ambil satu langkah pada satu masa. Bercakap dengan seseorang, dapatkan sokongan. Dan yang paling penting, jangan hadapi semuanya seorang diri. Jika mengalami simptom stres, anda boleh dapatkan bantuan di mana-mana fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
0: Info Kesehatan.

0: Ya, anda di tengah Bandaraya Miri jelas lagi melalui mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui
1: frekuensi
0: RTM Click.
1: Ya, frekuensi yang paling senang lah kalau kita pada kita ada radio, si ada apa TV ke apa nak orang kita
0: boleh telefon je. Yang sentiasa berada online.
1: Betul kan? Yang sentiasa berada di tanangan kan.
0: Betul.
1: Okey, kita nak mengalu-alukan meraihkan rakan kita yang berada di
0: titik kita. Kita ada Afiq Madili, kita ada Laila, kita ada Gemini, kita ada siapa lagi ni? Kita ada S1.
1: Kita ada Zaina. Ya, si salah dah kini tu betul.
0: Izani pun ada juga pagi ni. Kita ada Anik. Terima kasih mendengarkan kita. Dan juga di FB kita, di muka buku kita, kita ada siapa ni? Erwan.
1: Kita ada Ramli Lee.
0: Ya, salam DJ, salam petugas. Moga sihat ceria-ceria selalu. Mira FM pasti yang terbaik. Itu dia ucapan daripada Ramli Lee.
1: Kita ada Dublin K. Baja juga. Katanya good morning.
0: Roy Kuang pun sama juga. Good morning. Sambil minum kopi. Sedapnya aroma kopi. DJ Erwan suka minum kopi kah?
1: Kami suka cium aromanya.
0: Betul, sama. Macam fast lebih suka cium bau aroma kopi. Tapi tak berapa
1: Sip berapa dapat
0: minum kopi lah. Sip pandai betul kita. Okay, Sindon okay, Editor Fuzz. Selamat pagi Fuzz dan juga LY. Selamat pagi berjalan ke pengawal Seduai Bakonti Media FM katanya. Itu dia.
1: Ada Sapian Podin juga. Assalamualaikum DJ Fuzz dan juga DJ LY. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Media FM. Semoga sentiasa sehat. Amin.
0: Okay, Nodi Jelai. Salam DJ yang bertugas. Kami dari Tata. Cuaca panas dan juga berjerebu katanya pagi tu.
1: Sama lagi kita tu.
0: Yalah kan.
1: Okay. Kita ada Mas Naloso Fas.
0: Orang kucing.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Fas dan LY katanya hadir dari Kucing.
0: Ya, dan juga akhir sekali Abang Gemas. Abang Gemas layan Media FM. Selamat pagi DJ katanya. Itu dia ucapan daripada Abang Gemas kita.
1: Abang Gemas tu dari sini.
0: Saya tahu. Di sana mana saya tahu dari sini. Cuba stoknya dulu dari sini.
1: Stoknya dulu. Okay, dari sini ni Rembau. Negeri
0: 9. Tera LY stoknya laju.
1: Hai, okay, terima kasih Abang Gemas. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama kita lah untuk pagi tu kita di jam yang ketiga
0: betul.
1: Jam terakhir.
0: Dan juga kepada ibu-ibu semua, kepada mama semua tengah petukus lumut, tengah buat anak nak pulang tu. Apa ni masak kita orang teh?
1: Macam Mimi tu nak nyamadahnya dah kena pau katanya.
0: Kena pau apa tak? Mesti pau ayam goreng.
1: Bukan kena pau anaknya lah.
0: Mie
1: tadi katanya. Udah dibekal juga. Ayana tapinya udah masak sebenarnya Fas. Nya udah ready semuanya. Nya tengah mendengarkan kita lah Tok Fas.
0: Terima kasih Mimi mendengarkan kita.
1: Terima kasih Mimi.
0: Jangan lupa tapau untuk kami jam Mimi.
1: kami nangga teknya madahnya masak wantan ko. Dahlah goreng, dahlah rebus.
0: Goreng rebus lagi.
1: Ada nak goreng ada rebus pun.
0: Tambah lagi ayam goreng. Namanya.
1: Ibu cakap lah. Tengah keroncong tak?
0: Betul.
1: Berkuaya.
0: Tengah berkok-kok pun Fas tak
1: Kuaya lah nya. Okey, kita tinggalkan choir kita dulu.
0: Okey, info solat asal ketika nanti. Sebelum tu kita nak dengar dulu lagu ini dia. Lagu tu lah juga lah di media sosial.
1: Awak bahas tapi lagu tu memang best lah. Sesi portrait tu.
0: Sesi portrait. Macam mana lagu tu?
1: Kelak tak dengar. Ni ada mau balit ya. Ni balit. Siapa dulu?
0: Ni balit tapi disambut kepulangan.
1: Yang balit, orang balit terus.
0: Orang balit terus.
1: Yalah, kita dengarkan lah ceritanya.
0: Hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 22 September 2026 Masihi bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.20 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.25 minit petang, solat fardu Maghrib 6.22 minit petang, solat fardu Isyak 7.31 minit malam dan solat Subuh kesokan paginya 5.06 minit pagi 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, 11.49 minit pagi ketika ini Fasta dan juga LY masih lagi menemani anda. Kurang 11 minit lagi kan LY?
1: 50 mau dekat sejam lagi kita bersama.
0: Jangan, lapar dah perut Fasta kokok.
1: Sabar. Ah. Sebab itu, sebaru daripada Iman. Tetap kita. Aulah. Benarlah Fas.
0: Pandai kita malah bunyi suara macam ni.
1: Kita kan bakat dan seni. Kita mau kami buat suara siap pagi.
0: So dah DJ S1? Cuba buat.
1: Macam mana ya?
0: Istala. DJ Mul, DJ Mul.
1: Okay. DJ Mul tak apa yang pun tarik mal. Okay, sebenarnya bakat dan seni kita tu. Yalah, bukan kita nak ngan orang, Fas. Tapi yalah, kadang-kadang kita ada... betul lebu. Kadang-kadang kita boleh suara buat macam tu. Hey, kamu bagaimana tu? Kan kita boleh buat suara macam ya.
2: Betul-betul,
1: kan?
2: Saya tak tahu saya pergi mana ni.
1: Awak ni giant ke?
2: Bukan, saya studio.
1: macam yalah ceritanya tu. Tetap sidaknya kok. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi setia lah, Fas, yang menghadiri kita. Ya, betul lah, Fas. Apa kata Omar datang tadi? Sebab itu separuh daripada Iman, kata Omar. Gedung kita lekat ya. Lekat okay. Apa? Info so latte.
0: Yalah. Okay.
1: Yalah latte, Fas. Tapi yalah. Apa latte, Omar datang? Kita boleh perbagaikan. Betul, kita pun apa intonasi, kan?
0: Yalah, kan. Kita boleh buat.
1: Ibu kita jadi kamek, Fas.
0: Boleh jadi buat suara.
1: Boleh lah. Lepas tu kita rakam.
0: Suara apa orang panggil?
1: Animasi
0: kan.
1: Nah, boleh lah kita jadi ahli suara tak nak. Okay. Siapa tahu suatu masa kelak suara Fas dengan LY. Ya betul. Adik-adik semua. Macam ni.
2: Ya, tinggal makan apa semua tu.
1: Nang padan mun-mul dengan suara kita. Mestinya tepuk tangan. Ya. Yeah. Okey, Fas, nampaknya pertemuan kita pun
0: betul.
1: Cepat lalu pula. Masa berlalu
0: cepat
1: tak
0: nak. Pejam-pejam-pejam-pejam kita dah berada di penghujung jangan.
1: Betul lah DJ Fas.
0: Udahlah.
1: Kan, betul lah DJ Fas, kita nak habis tadi. Okey, ini kami. Jadi kita dah nak habis tu.
0: Okey, sini. Skandal juga Fasta dan LY tu. Aduh.
1: Okey, sini kita nak makan. Lepas tu kita cari makan lah untuk tengah hari kan.
0: Ya, betul. Okay.
1: Jangan sikit makan tengah hari.
0: Jangan sikit makan tengah hari kan. Jangan skip makan tengah hari orang kata.
1: Betul.
0: Nak skip ya boleh. Tapi kena pagi tu kena makan banyak-banyak kan.
1: Betul.
0: Jadi selepas petang pula kita boleh makan lagi untuk penutup.
1: Makan sikit-sikit lah.
0: Kan.
1: Ada nak tetap nangga kita atau apa? Terima kasih lah ya kerana anda terhibur bersama LY tok dengan Fas ni. Ya, tidak duduk tok nang penghibur kita orang ke? Yang jadi yang apa yang kami harapkan semoga anda terus menyokong Mira FM. Makan Fas. Ibu tak nangis. Kami dah nangis tak, Fas?
2: Betul.
0: Kan. Okey, dapatnya sampai di sini saja tugas Fas dan juga LY menemani anda untuk siaran hari Selasa. Kita akan kembali lagi untuk siaran hari

0: di Khamis.
1: Oh, saya dah BDR lah kita Khamis tak? Sedang break lah kita di Khamis tak?
2: Jangan risau. Jangan risau. Masa kita masih banyak.
1: Oh, masih banyak lagi.
2: Lagi LY pun hari Minggu tak kerja juga.
1: Oh, Fas pun kerja. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kan?
2: Ada Iman Kesel.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Okay. Ada LY kisah. Okay. Kami pun kerja. Okay, jangan lupa. Hari Sabtu tu kelak Fa. Hari Khamis. Bukan hari Khamis dengan hari
1: Skalo. Nah, Skalo pertama. Mungkin tak orang temu dengan LY tak memang Skalo lah. Macam tu lah. Jadi ofis. Kita orang nak jadi ofis macam tu lah. Nak buat perangai di ofis.
2: Mungkin kita sedar tak macam ni.
1: Sunyi.
2: Kita tu kan penghibur. Okay lah Fas. Jangan lupa untuk anda terus setia bersiaran bersama kami orang. Hari Khamis tu kami doakan kembali.
1: Betul.
2: Dan kita akan kembali lagi. Kita pergi ke Nia.
1: Nia, betul.
2: Okay, LY
1: betul.
2: Akan bertugas pada hari
1: hujung minggu.
2: Hujung minggu. Esok kita akan bersama.
1: Esok bersama dengan Tak nafas. Esok kita bersama dengan DJ Syaz dan juga DJ Leonard Nandong Anak Melepong.
2: Sidak dua akan bersama-sama anda untuk pertemuan menerusi
1: Geng Pagi. Kita nak putarkan lagu ini dia, Permintaan, dan juga lagu kesukaan siapa? Nipan. DJ DJ Livan kita.
2: Livan kitanya suka lagu tu. Betul-betulnya suka.
1: Benar suka lagu tu.
2: Betul. Bawalah daku katanya. Nak bawa pergi sini tu. Pergi makan lah lepas tu.
1: Bawanya pergi makan. Bawanya semangat pun petang lah.
2: Betul. Okay. Ria Emilia lagunya. Bawalah daku.
1: Bawalah aku. Okay. Sampai kita jumpa lagi 12:30 hari. Kita akan ikuti berita dari YFM Kuching. Dan juga
2: Bintulu. Bintulu ya, Bintulu.
1: Dalam YFM gelar tengah hari sampai pukul 3 petang. 3 lemai di Bintulu. Okay. Sampai jumpa lagi. Bye-bye semuanya.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Hi, Effendi. Waalaikumsalam.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari hari 22 bulan 9 2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendar ke kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sitak Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Ngau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penuh sahbah. Upis parit ngau entali ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakah agi ngintu pegong endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara upis parit ngau entali ai serta Majlis Bandaraya Miri Mega patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu udaya ke ngabas pengawal Mersi Peguang endur ngandang ai ngimbai Jalai Ilmu Desa Senadin ngau Lakeshore Villa. Berabak ngonya, pengawal ngintu Jalai dikena penuh sabah dalam pun tahun tu tadi megak sama bisik di pejalai ke lalu tu nyeng kaum pengawal ti ngagak jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Roslan Abdul Ghani dekat Majak di Kelati serta ditampung. Ia madah ketuk endang sitik tanggung pengawal ke Besai Bendar. Raban pengurusan BPHB megak dekat Majak ngelati kagi upisnya serta bersawup ngak upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau mensia maya. Tuk perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh Majak Mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi bak pemansang menua Sarawak. Ia maksud ke Jakut tu bak pengrami basa BPHP ke diatur bak Hotel Imperial Bintulu kena hari satu. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat Cakahagi ngelaban pengawal orang ke ngambik serta mai pengraja asal ngenak cara belalai hari menua tu lalu perkara tu dekat dikerja ngenak sawup hari orang mayuh ke diau bak siti-siti endur. Pengurus besai SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke malian taman dekat nyawup ngemata ke kandang menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak tu mega oleh dipadu ke nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enikmen Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk hari pengawal orang ti ngulih ke pengraja asal menua tu ngau cara ti indak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, Bangsa Induk Utai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke Jakut tu bak pengawal endur nutup program pematih malian taman bak Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ari industri dagang temuai miri bisik ngau nguluk program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengadak bisik dilepas ke bak ulu Sungai Sekerang bak program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengari khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara tu mega oleh nyawup nambah ke pemayu ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia mega bisik berjadi simbolik pengawak nyedia ke papan tanda tindak ngaso orang muai uras sengapak kena nyedar ke mensia mayuah pasal pemesai guna pengawal nyaga pembersi ngau penglikun bak sungai. Programnya kediatur upis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan kelab belia gadung dengan kelab belia gedung dipasuk kira 150 ekor nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayuh macam pengawal megak sama bisik diatur nyeng kaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke umur 36 tahun sudah ditahan ke polis laban dipelabak ke bisik kau ngau kes hianat Nunu Promis di Seri Aman kena hari Minggu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Serato DSP Matthew Manggi madaka suspek tu ditangka bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tu belalau ke penerang ke bisik diterima. Perasa Aikami ngayan ke suspek tu nadai berkena ke dada tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngokes nunu sebuah kedai ti berjual mayuh macam barang di Seri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 2/29/2026 yang diberita tu tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus bergulai engkau YFM Bintulu bawa ngelau tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peninga. Ba awak ngela tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Bagulah yang waku pengelola program Syara Ludan. Hanya untuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing yang keberitanya tadi ngau DJ Shah ke udah ngeluan ke bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai ba penghujung bulan 9 peninga. Awak asai ke baru kemari kita nyingkang ngagai tahun 2026 ya. Tu tadi kita dah nyingkang ngagai bulan 9 dan nuju ngagai bulan 10 ah. Okey. Jadi tusun program kita sari tu peninga. Nada berubah kali pukul 12:30 tu lagi ku berengkah macam pesan berat ke bisik dignatai ke kita. Pukul 12:45 kita boleh ngau di Jerut bahawa kini buat awak nemu kita. Okey, pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ba program temuai YFM. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sari tu, lalu pukul 2:30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati kita ngau natai ke lagu peminta kita ke bisik di kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu tau ke ba live TikTok RTM Bintulu. Ya, tadi tusun program kita sari tu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya, Pak Wang lah tengah hari itu. Lagu hari tajuk Remawang, Pengrindu Aku Nak Pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siku antara finalis ba program SCSJ kedekat diatur kena 3/10 tu ialah ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Okey, pendengar berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengangah pengamah angin di Sarawak ditu kalai sibu ngerikut ke baca pengamah angin ti pemaduk tinggi di Sarawak nakak jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dinya ditangkan ke ngau Seri Aman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Osrikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 ngau Limbang 82. Jadi ngarap kita sama hanya ke pengerai diri nanti boleh berkena ke pemampul hidung dan mulut ya pakai tayo ke pansut laban kita sama bulan nemu tu mega boleh ngerugak pengerai kita. Okey, pukul 12.30 tu lagi aku berengkam maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagi terus merindang kita ngau lagu hari Gabriel Fairuz Louis Genggam Jariku.

Ya, aku terus semaca pesan berat ke bisik diterima kami ke Terubatuk pesan ngetah sulit datai datai Adik Catherine anak ajai madah ke pengawal ngetah sulit niang apai sidak ya ajai anak beriang tau ke apai jana dekat diatur kena malam hari 5 guan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke pengawal ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban nelayan bak Batu Nia, Skrat Nia, Suai Nia, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah Mukah, Ngau Merudik serta semua kaban nelayan ke nak ala dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngagai Catherine anak ajai bak lumur kusuang 17 486 1694 tau ke ngagai Delin anak ajai bak lumur kusuang 19 315 1964. Nyak tadi pengawak ngetas ulit niang ajai anak beriang tau kapai jana kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupuk Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenyak pesan ke sitik tu pesan ngetas ulit datai hari teguang anak janih tau ke apai kirul madah ke pengawak ngetas ulit yang indai sidak ya yang nyak Catherine Bumah anak tua tau ke indai ganai tau ke inik kirul. Pengawak ngetah sulit dekat din tu kena hari 5. Ianya malam wan ulit tu 25 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 dia pengawak ngetah ulit ba lot 10125 Jalan Perkasa 2 Fasa 6 Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan. Ba Bawan, Bejayit, Segayan, Mapai, Tadak, Pidai, Pemelayan Dituah, Sebetung Baliah, Kapit, Sibu, Bintulu, Bakung, Miri, Ngau. Semua ke pemelayan ke naklah dipesan itu. Lalu penerang ke silik kita tak bertanya bak Samban anak tutung, bak lumur kusung 19 860 6620. Tau ke ngagai Fiona Liza anak teguang bak lumur kusuang 111 kusuang 647564. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesitik tu pesan pemati datai ari Luya anak belalang dituju ngagai semua kaban belayan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat. Kaban belayan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai Peruan, Acai Tokak Pai Labau Bak Temelan, Entulang Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Indai Uni di Segelau lalu semua kabar melayan ke Ngelala Niang. Jadi pengawat madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang Anak Umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam. Lalu Maya Nyenggai kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu Nganjung 24 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi semua kabar belayan kita dipinta datai bak rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya tadi pesan pemati madah ke isang anak umpang tau ke apai menggak. Udah nadai kena 21/9/2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23/9 ianya malam hari 3 lalu nganjung kena 24/9 ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenyak pesan 100 hari, ngintu 100 hari niang nyambung anak pundek dituju ngagai kaban belayan ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan di pak tawai tiga buah rumah, Langkang Ilik, Langkang Ulu. Kaban belayan di Ijuak, Tanjung, Pedalai, Lio, Tekalung Ulu, Ngot Ilik. Kaban belayan di Basi, Merindun, ngot semua kaban belayan. Kengelalan yang nyambung anak pundek. Santu minta kita datai ngagai rumah Krisen anak nyambung. Tawai Ilik, Ngelili, laban dekat ngintu pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundik kena 25/9/2026 ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu ke situ tu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli mat udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyenggai ni yang Markus anak bujang, ni yang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuh kena 25/9/2026 ianya hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur kena 26/9/2026 ianya hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di rumah Gon Sungai Pakuk Mujuang, rumah Nison Sungai Pakuk Mujuang, Sungai Tiau kabar melayan di Ulu Mujuang, Nangga Bawai Bali, rumah Alung Nangga Majau, kabar melayan di Indonesia, kabar melayan di Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan, kengelalan yang Markus anak bujang. Jadi penerang kesiliat kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh, bak lumur 014-868-5251. Ya tadi pesan pemati ni yang Markus anak bujang, yang Markus anak bujang tak kapai kili kemadah ke dekat dintu balamayuh kena 25/9/2026 ianya hari 5 barumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur kena 26/9/2026 ianya hari 6. Lalu ke situ tu pesan pemati datai ari Silviana Tuah ngari kemnyadi ya Christina Lajang tau ke ku ya tau ke Indai Iki dekat madah ke pemati laki ya yangnya Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena ari 1/21/9/2026. Lalu niang dekat dintu disenggai balamayu ba Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu mayang ubur agi nganti penatai bala kaban belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai Iki ba kampung Kandalat, Nangga Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit. Kaban belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan bak sebarang lain do diau kengelalan yang Benjamin anak ago tok ka pai iki. Jadi penerang kesiliat kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur 014-311-6061 tok ke Iki bak lumur 011-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan kertas sulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak Mamat. Madah ke pengawal ngetas uliat niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26/9/2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawal ngetas uliat tu dekat diintu nak cara sembiang. Lalu diterus ke pengawal muain terbalu. Santuk dituju ngagai kabam layan ketiau bak suang, nang adalai mapai kenawit,
Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Ngau. Kabar Melayan ke Bukai, ke Jawa atau ke Semak, ke Ngelala, Niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina, kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya, ngagai Christina, bak lumur 019-806-7745, tau ke ngagai John, bak 019-825-6419. Ya tadi pengawak ngetah sulit, niang Joseph anak Mamat, Joseph Mamat anak Juna, niang Joseph Mamat anak Juna, tau ke Pai Tina, kena 26 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 6 jam pukul 8 malam, bak rumah Mamat anak Juna, Batu 15 Jalai Bintulu, Miri. Okey, peningah, yang tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Ampung, bak program nemu kita tang sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

Eh, jadi peningan ti kita ninga tiun nyak meh ke tanda kita gulai ngau aku buat program nemu kita ditabur ke bawang la tengari hari YFM Bintulu. Selamat tengari peninga. Terima kasih labam gulai ngau kami ya mendiang kawak kami ngelua tengari ya hari YFM Bintulu. Nyala ya peninga nemu kita ke Sarito nak mayuah cerita Siti aja. Bekawal ngau Siti perkara tang ya kempu ke dekat itu so itu bisi dua ikut orang ya. Jadi enya bekawal ngau orang ke nyanggup diri tadi diau buat rumah jil. Nama kebuah. Tentu bisi kebuah peningan. Nanti kita enya tak rindu hati ke diau buat rumah jil. Nada ya saya ku no. Nada siku kita ke tang bisi kita ngumbai nadai tang kebenar ya bisi peningan. Bisi gurang ngembuan pengingin hati tadi dekat diau buat rumah jil. Nama kebuah ni ya. Nyalai ke sekali tu peningan nemu kita ngambil ke penemu ramah tu ngambil kita sama nemu ni ya. Kau nyebutnya pengerindu engkau ukai genyak pengerindu tan tentu ia besik ke buah peningan nam nyalai ya ke terubah tu siku orang tu ke bernama Eric Torpy. Jadi bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum 30 tahun jail ngakai Eric Torpy ti ditetap ke ngereja penyalah nerumpak ngau meka nguci munuh orang ya. Nyalai Eric tu tadi nak ngapil, nak minta penyampau tahun hukum jail yang tadi dikurang ke. Tang me tadi Eric nyau minta ngagi hakim timpuh, minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun dok. Nah, nama kebuah kenya. Kati kenya tahu ne, tahu kenya. Uli aja peninggal. Jadi hari 30 tahun Eric tadi

Maka ke penyampau tahun hukum tadi sama ngelumur baju pemain bola keranjang ke bernama Larry Bird ya. Kita kerindu main bola keranjang tu. Tentu ngelala siapa ke bernama Larry Bird tu. Nyangka Eric Thorpe tu rindu siku hari peminat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya, lumur baju ke kena ya bermain bola keranjang tu lumur 33. Nyalai Eric Thorpe tu tadi peningah hari hukum ya ke 30 tahun aja. Minta tambah 3 tahun dah. Amat tak nya amat tak nak nemu jakok ke pu tengah amat tak kata kerja buatnya sanggup kata dah Eric Thorpe tu 33 tahun ya. Jadi hakim pun setuju dah peningah ya hukum jail ngakai Eric tadi ianya 33 tahun. Setuju ga hakim dah peminta tu kak pendak ukai kak pendaknya kadang-kadang murah minta untuk tanya uliah di atur tua, di kemujur ketua, kemujur kena pihak yang peningah, nyala hakim pan setuju. Lalu hukum jail ngakai Eric ianya 33 tahun. Ukai 30 tahun, tang 6 tahun udah dalam jail. Eric nesal. Ngau peminta ianya, ne? Nyak maki tai berundi yang panjang dulu peningah. Jadi, engkau nya udah ngasai nak nyamai dia buat jail. Kai bulak peningah, nanti nyamai nyukak kita itu. Tapi ya, lalu Eric bisa nyebut dalam jakut tundik yang tadi, bersalah kakim, madah kakim tadi, nak nulak peminta ya subak ko ya. Amat raya Eric tu. Udah 6 tahun, lalu kap salah kakim, madah kakim nak nulak peminta ya. Dia minta, narai makim kan nulak na pihak peningah. Jadi tajak pun pihak peningah, Eric tu dikemendar ke pansuat atau ke bebas ngau syarat buat tahun 2033, 10 tahun dah ke Eric tu dalam jail 2033. Tinitiah ke 2036 laban dia minta tambah 3 tahun. Tang mudahnya tadi ya nyunesal. Minta pula ngakai 30 tahun mau hukum jail. Jadi ya, tinggal 10 tahun lagi ya dekat pansut dalam tahun pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 ialah. 10 tahun lagi lama. 10 tahunnya harap ke gerai meh. Nah ya. Harap ke gerai oleh pansut Eric tu lah dalam tahun 2033. Ya, nyak Eric. Jadi kedua tu, Lawrence John Ripple. Pelabak ku mayuh kita dah nemu cerita lagi Lawrence John Ripple tu peningah. Yang tadi pan ngau nadai orang ngansa, nadai orang mejal yang tadi tamak diau dalam rumah cil. Yang pu teka, tang bisik ke bawah tu peningah ni ya. Munyi kau tadi nadai kita yang tadi tak rindu hati dekat diau dalam cil. Tentu bisik ke bawah ni ya. Jadi laban ke ngai begulai ngau bini ya. Nyak ya. Dengar kita tu. Igak ke nyak kenyak peningak ketegang ngai begulai ngau bini lu minta di jail. Jadi tahun 2017 Lawrence John Ripple dari Kansas. Umur ya 70 tahun now. Nerumpak bank ngambil ke ditangkap polis lalu dihukum jail. Jadi berhari kenyadi tak hari Lawrence tu nerumpak bank paginya. Ya belayak ngau bini ya. Benar suai ba belayak. Balat-balat suai belayak. Ndak kedua yang nyoba jangkam nyoba berkat ndak. Pihak belayak bertimal mulut. Bertimal jakuk pihak ku aku. Ngujuang ke Lawrence tu tadi nulis. Tau ke ninggal ke pesan. Madah munyi tu pesan ya. Mana lagi aku dia buat jail. Nyak ke pesan ya. Ditulis ya buat kertas. Mit tinggal ke buat rumah nuju bini ya. Udah yang ninggal ke pesannya Lawrence tu pan lalu pansuat dari rumah ya. Pansuat Lawrence dari rumah ya. Ya lalu ngelawak City Bank bak Kansas City. Bank yang tadi peningan nak jauh dari balai polis Kansas City ya. Jadi datai bak bank ya lalu nulis bak City kertas mit. Ya nulis aku bisik pistol tu. Ya, mari aku duitnya tulis ya. Udah yang nulisnya ya lalu nyuak ke kertasnya tadi diberi yang ngakai siku induk tik gawak bak counter bank yang tadi peningah. Nama lagi dah kesal mutu dah hati induknya. Ya siapa nak kesal? Udah madah orangnya madah ke bisik pistol. Siapa tua tidak berhambun ke nyawa peningah. Nyalai ngujung ke induknya tadi lalu meri ya duit penyampau 12,000 ringgit.
tu ikaw dah dia berita tu diambil Aquarius City kabar berita

internet, kudah disalin ngekai jaku kitai, jaku bahasa Malaysia, madah ke penyampau RM12,000. Duit ke diberi Indo counter bank ngekai Lawrence John Ripple tu tadi pedengar ya. Jadi udah boleh duit dia ada Lawrence selalu duduk ba ba lobby bank ba bank dia me dalam bank tadi nak dia pansut toko lari nyak meh laban niat ia kenang segi amat kok tamak jail nade ke buah ia kok lari laban ia segi ngantik polis datai nangkap ya laban ia kendang kok dia ba jail ya ba rumah jail nyalai ndak lama udahnya polis pandatai peningah lalu Lawrence pan ditangkap polis lalu dipecara ba kot lalu nti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence nya hukum ti ditetap ke ba undang-undang ianya 37 bulan jail 37 bulan setahun lebih menya 2 tahun lebih peninga ya tang meh lebuah ke dipecara dia ada Lawrence tu tadi ndak kena tinggang hukum jail 37 bulan peninga laban Lawrence tu ditetap ke bisi ngembuan bisi sakit tusuk runding ya tusuk runding atau ke berpenanggul ba runding ya kemurungan lalu Lawrence semoga bisa rekod kalayan tadi udah kalau berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninga jadi ngau nya nadai mah udah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan artinya nak tamak jail Lawrence tadi nak dia berumah jail ya tang Lawrence seminak dia suruh hakim tadi gawak ndak bergaji atau ke khidmat masyarakat pengelama 50 jam gawak ndak gianyo serantu-rantu 50 jam peninggal bisi ari ngetu ya lalu mayar RM410 ngakai grempuang ndak bergaji atau ke badan amal serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya nya aja hukum ya ukai hukum jail 37 bulan dia dalam rumah jail ndak namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tadi dihukum dia ba rumah atau ka dikumai hukuman tahanan rumah pengelama 6 bulan nya tidak lari ketudah Lawrence ngai dia ba rumah begulai ngobini hukumnya kada beri hakim ngagai ya nama kati kenya peninga udah nemu kita neh bertemu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perenci yang tucum ketawa berari nadai penyadi-nyadi tudah Lawrence John Ripple dari peninga lari ke bini dukum ke diau ba rumah ngau bini nama penyadi nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonyak tadi kita udah nyingkang ngege jam kedua. Bawa ngelah tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Lagi boleh ngaku share lu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyik aku tadi buat tusun program pukul 1, kita boleh ngau DJ Floor. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, dulu mereka sama ngelih hari ya peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Ya, jadi temuai ku ke ngalih hari tu peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngelih hari ngain wan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, okay, maintain sigat ne. Yeah. Oh, tu cum, tu ja, tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tu kebenar ya. Oh, jadi peningat topik dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tu peningat berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayu nak piak ya Encik Li?
1: Bisa hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngau siliak tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C itu sebengkeh bangsa virus dari penyakit berampit tiang medis ke tak ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tak berampit dari cecair tak ke air dalam tubuh tak ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit itu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tak diau dalam salur darah serta berubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit atau mega 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya agak penyakit tu ne. Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah aja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelaik ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okey. Jadi kelaik keterubahnya ianya tabin, kedua lemah tau ke lesu, nanya muntah tau ke asai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nenyak bisik kuning mata borak serta kulit. Nenyak air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah kalau ni. Entahnya mak kita bisik ngasai ke kelai ke disebut aku tadi, kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di berubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaiknya tadi Encik Li. Ya, punya kurang sekaligus kini kelaiknya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelaiknya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelaik sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, tak sama.
1: Kadang bisik kelaik maka selalu ya, selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ketabin, lain-lain lah. Tidak mampu kena kelaik yang tadi.
0: Nyak kebuah, punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne?
1: Ya.
0: Aku ngarap kesama berarti ke teka baru dah sebut Encik Li tadi. Jadi dekat nemu tu, antiknya tadi kelaik ya ne, Encik Li. Tok berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisa lemak mengkaya cara penyakit tu berampit dengan kita manusia, ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi, bakal berus ngelik, pisau cukur, ngau pemapar kukut. Nanti boleh bala peningan mayu, anda berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi tau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih hari sikup pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berkongsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tajapan baginya, virus hepatitis C endak berampit, entinya mak kita berkongsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ya maka nak ulih berampit maya berkongsi jaman tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C tu maka endak ulih berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maka endak ulih berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kenyak nak semua gaya tu tadi utai tu oleh berampir tadi ne. Tahu ngarap kesama berarti kenyak anak enggak kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ia sudah dirampir penyakit hepatitis C tu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau udah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemandang atau sidak lutur dulu lah. Dengnya entinya mak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih si kutawin aja serta an yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak ulih menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenyak kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua sudah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tertarik nah.
1: Ya.
0: Tu apa nu dah datang bab pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngangai bala peninga tu kengali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datang meh ngangai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya peninga megak di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak megak tubuh ti gerai engau runding ti mana endang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya ulih di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tak ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang laun nganyung derempu berubat. Nak ngira okey semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, au ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati dengan kita berkawal dengan penyakit hepatitis C itu. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu Anggai Nuan.
1: Okey, terima kasih banyak Anggai Nuan DJ. Lepas itu dia beri peluang aku untuk berkongsi dengan berkawal dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peningah kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu itu selama ngelih hari dengan semua.

Ya, lagu Ari Jonas Joniaman Nuan Bisi Intan di Kembuan. Ya, megak siku Ari finalis Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngage kita ke rindu ke penyanyi ke bisik engkau masuk ba namanya ba final tu. Dia kita tahu ngelawak page rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Kita tahu ngundi sapa finalis ke dikerinduk ke kita. Nah, lawan laban undi tu dibuka nakak 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, sapa anda finalis ke dikerinduk kita, jam 4-4 kita sama ngau ngundi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya Expo Bertanam Tupi di Pemaduk Besai di Sarawak dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam utai tinarik hati kita bakal laman padi, misi mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisik mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Kau nyak berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya Expo di Pemaduk Besai di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagi 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu. Pemegak kita ke bisik ngau bak pengawak Belanda Sarawak Agro Fest Fun Run 2026. Kalai kita uliah ngambil respect ba Bollywood Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi labu hari pukul 11 pagi nyentuk ngage pukul 6 lemai. Okey, jadi ngage kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi. Nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunyat tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati. Kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerumbak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syaris lebih hari semua.

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Mai kita ngege jam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Au kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap ninga. Belabur di pukul 9 malam. Bisik 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria. Pengari kita hari Sarawak. Jadi bisik pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke Diau bersama Ngau di Kuching din. Kita tahu megat datai ngagai auditorium P. Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang ngagai kita ke Jawa Tok Anairau. Program tu megat ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megat boleh medak terus Bak TV 2. Yang megat hari RTM Klik megat boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tarik sebengkah pengerami nyak kemuncak bintang kecil ke dekat diatur minggu tu elak.

FM Megak Peningah ngagai kita di menua betuang untuk berita manah megak berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betuang dekat diatur berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 bak kompleks sukan betuang atau ke kompleks numbak ngau main betuang lalu mayu macam perkara ngau servis bisi disedia dikena ngemudah ke mensia mayu untuk nyengkawam kaunter bayar servis apakah sida ari upis pengakut jalai JPJ ari tabung haji tabung Baitulmal Sarawak Bank Negara Malaysia Simega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis Pihak Megak kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir bisi Megak pendaftaran anak angkat ngadu ke urusan senapang patah pendaftaran nama perniagaan permit meli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO awnya kaunter pentadbiran bahagian kita ngagai kluster digital ngau innovation abisi Sarawak Pass Corporation perkhidmatan digital aplikasi ngau portal si mega pengenalan perkhidmatan servis Sarawak SCS Transformation ngau innovation creative idea ngau SP Global kita mega uliah ngagai register My Digital ID ngena Sarawak Pass. Lalu kluster pengerai atuk paling atuk ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kalai uliah ngagak saringan kesihatan konsultasi kesihatan kecergasan pemeriksaan kecergasan si megak merasa pengerai ngelik ngau vaksinasi influenza. Jadi bak kluster keusahawanan dari Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Ikhtiar Malaysia, Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, Simega Amanah Saham Sarawak Berhad, Agrobank, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Lalu kluster pelajar ngau pemansang modal mensia atau ke pembangunan modal insan abisi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES abisi megak kaunter yayasan Sarawak kaunter Sentex ngau Sarawak Skill Kolej Laila Taib Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kaunter unit pengurusan immigration dan buruh kaunter askar wataniah tenya bisi mega unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia lalu kluster sosial kebajikan kalai bisi kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bisi mega dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak sedidik dengnya Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center. Ya tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawal program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betuang berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks sukan betuang. Okey, okay, terus berperindang kita peningan ngau sikit lagu, lagu hari Anderson ngalai. Lagu hari Ricky Anderson out. Bungai Pinang, Saruk, Labana, apa yang kau anak minta ampun peningah. Kita terus mendiang ke lagu tu.

0: YFM 27 Mintia Maridua pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 malam hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Florence Law Peminat Nuan ngujung kejam kita datuk pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sarito. Jadi aku git terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Aminah kini gitu. Kedekat dia tur bak tiga ndur untuk tadi peningah. Ianya bak pusat komuniti Asyakirin Fasa 3, Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya bak kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi bak dua palan program Ramah Madani bergerak tu dia bak pusat komuniti Asyakirin ngau bak kampung Haji Ismail tu tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 belabu hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya bak rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya bak Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur bak Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita sarito agi terus berpindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya peningah, bertemu baru kita ya bak program kini kita sarito. Aku datang baru nanti yang hari 2, pukul 2 bak program tu. Jadi peningah, lebuah kita berjaku ngenang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak piak, nemunuan bak menua Sarawak tu kita bisik pulau ti nyelai benar ya ukai semina palan dagang temuai komersial tang kandang undur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu nyelai saritu bak program kini kita saritu aku dekat mai kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun ngenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah dur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menu mukah ngau serikai nama Pulau Bruit semak amat bak ati sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar ianya pulau ti kedua pemandu besai di Malaysia nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ya pulau ti besai benar, gaya rampak menuanya bakal daun ti panjai melepung bak nanga Sungai Rajang adap terus ngagai Tasik Cina Selatan. Ngagai sapa-sapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit. Engka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu, kita tentu nemu pulau tu megai aura pemayak ti nadai pandiang. Sekedak peningal luarnya engka, nyangkanya bisik berundiang, dini nuar kebenar ya Pulau Bruit tu. Ari suku geografi, Pulau Bruit bak baru pentaperan pelilih menua daro dalam kandang bagi menua muka. Tajak pihak, penduduk ia ke strategik bak kandang dua muara retia yang ngelingi sebagi ari garis pantai bagi menua serikai. Bak pulau tu bisik dalam 20 buah kampung asal kemayuh gi diwan sida Raban Melanau ngau Melayu menua pesisir nyingkawum kampung Tekajung, kampung Salah Kecil, kampung Penipah, kampung Penuai ngau kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengkap pengangkut dikenak ngagai Pulau Bruit. Subak pulau tu amat esunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena bot ekspres tau ke bot panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajak pihak setipa ngau pemansang perintah negeri Sarawak, landscape logistik Pulau Bruit udah berubah habis. Dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian Tasik, jembatan besai ngau servis feri bakal feri Muara Lasak ngau feri Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Balap ningah dia tu uliah driba terus ari sibu Tanjung Manis tau ke daro ngagai Pulau Bruit. Transformation tu ukais minat ngemudah ke pengawak ni tengari peranak tang megak muka jalai baru ngidup diri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun temurun majoriti bangsa tau ke majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan Tasik ngau tebian Tasik. Sidak tu baka sodadu Tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang maik pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Berindi arinya Pulau Bruit dikelalanya di siti ari pemekal hasil Tasik baru ke pemadu besai ngagai pasar tengah menua Sarawak baka sibu serikai bintangur ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu bakal kampung Tekajung tau ke Penipah. Nuan mega ulih medak pemansang ekonomi kreatif ti nyelai. Pulau Bruit terbilang amat mansut kasil ikan masin undang kering ngau ikan sesapan tau ke belacan menua tu ti ngembuan kualiti ti tinggi. Kebenar ya, nanti nuan datai bermusim kebetul nuan dekat medak pukat besai bakti si jalai dikenak sedang ngerangkai ke ikan ciko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke ngambil ke pancar mata panas bau belah cantik penuh diproses serta pemandang sedang ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya ti balat merindu kati
Pengawak kebenar komuniti Pulau Beritu ianya nupi rentaian bekal pemakai kita di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi atau ke aktiviti berikan, Pulau Beritu megak ngembuan potensial ekodagang temuai ti besai seraya agi ngetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata ti didalai keditu ianya Pantai Kampung Sebako. Pantai itu besar, luas, bertunggak muat terus dengan Tasik Cina Selatan. Sebagai peranak menuanya, pantai itu endur sedap berkempuruk dengan diri sebilik ujung minggu atau ke pengerami lumba perahu tradisional. Kes minatnya aja, struktur tanah buat Pulau Beritu megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik moden. Kebenar ya, kandang endur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya jadi kepalan kebunguna. Ngagai jelu siga bakal kerak Belanda, buruang kemindah kin gitu, ceritanya di palan semula jadi indur ketam ngau undang beteluk. Penilai ekosistem tiknya di kepulau Beruit palan tik membuat potensial besar. Kemansang ke nyadi hub ekoro dagang temuai ngau eko dagang temuai, berplasar ke komuniti jemah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua jak, tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngau pesaka Pulau Beruit, kita megak medak pulau tu jampat mansang nuju penghidup ti manah gi jemah hilak. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Beruit dia tu nerima bermacam projek ti meri empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih, rangkaian telekomunikasyen, ngagai skim pengetap baru rumah ti lebih teratur serta likun ari keruka tepiang tasik. Pulau Beruit ukai seminak tanah bak nangah sungai ejak, tang nyadi lambang peliat ati urang menua pesisir ti iduk bebayak ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Ya pingah, nyak berkawal ngau Pulau Beruit bak program kini kita saritu. Kita ada datai buat pengunjung program. Ngaunya aku, Cheryl Ludan, pengelola program kini kita seru untuk madah kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita datuk pukul 2:20 minit ngali hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai bawa ngela tengah hari. Hari Bintulu ke minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenatai ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu. Ngau ba live TikTok Bintulu FM. Lagi terus merindang kita ngau lagu Ari Karen Libau Dubdab.

0: tekan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Dayang Bintang Arimawat. Mai jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Lagi bisik 29 minit lagi kita bergulai. Ba awak gelar tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Bergulai dengan aku, Cheryl Ludan. Hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Ya, aku terus maca pesan hari induk hati ke bisik dikenatai ke kita. Ba Facebook RTM Bintulu. Hari Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawas Salik Tok ya. Manah hari sedak di Bandaraya Miri, jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau, hari rumah Joannes Laja Pentik Baru Kelili. Selamat hari ku ya. Menuang mending kenuan, minta lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock. Dikena ya merindang. Bala kaban Facebook ke di tag ya di tu. Ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati. Ha, panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Kau minta lagu dari Ricky sama ngibun pendiau diri dan mambam ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak semampai ngomujur kau bersebun gaya di menua betuang kau ya. Bisik mada ke kemari, bisik hujan tak lama. Lalu yang minta lagu Arime Franklin, Kunci Hati, dikenai merindah semua ke ngelala. Terima kasih ke pesan kita ke ngelamat tu kau ya. Nenek Beatrice, selamat berjalan ke pengawak, panas menua pakan kau ya. Lalu minta lagu Ari Winnie Albert, Bertan, dikenai merindang bala kapan Facebook. Sida Mami Sulu, Syak-syak Amanda, Rosisan Glayan, ke benuang di Johor. Taniah kau ya, udah boleh ucuk baby boy. Awak nak take ke pengagati ngagai Rosisan Glayan, udah nambah orang baru ba ruang bilik sida ya. Okey. Mary Ubon Martin, selamat berjalan ke pengawak kau ya di Pujut Adong Miri. Lalu ya megak bisi ngetek nama balakaban Facebook ya itu. Selamat merarau semua kau ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawal hari sibuk ya, minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony, dikenai merindang hasida kapan Facebook ya, ngarap ke terperindang ku ya. Ngau Mas Diana, selamat berjalan ke pengawal salam hari Limbang itu ku ya, minta lagu Dorita hari Ricky Anderson, dikenai ya merindang hati ya tu ku ya, merindang diri pun DJ Benon tu sehati. Ngagai Indaya mega di ngau jang di Sabadin ngau menyadi ya ngau semua kaban ke bisik di tag itu mega nuju nun mega DJ ku ya, salam tiga tawai. Okey, nya tadi pesan ke bisik dikenatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguing ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kuya bersebun gaya kami di tatau di tu. Yak Dorothy Yen Jawan, selamat berjalan ke penguat DJ kuya. Felicia Lisa Embuas, selamat lemai. Saleh Mujah, selamat ngaliari kuya. Okey, nyak tadi antara pesan ke bisik mansak ba TikTok. Jadi nak moyang awak kita terus berpindang ngau lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook. Lagu dari Wardrobe Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, kita terus macam pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah ku macam tu hari lemu Randi selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu ngapil baru ke dibaik Ricky Anderson dikenal merenda semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu hari Linda repak panti jalai. Dikenal merenda dirimpu kaban Facebook ngawa balap tunggal pesan ya. Ngarap ke terperindang hari simpang simunyan Richa Unup tu. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk Samad ngali hari ku ya. Panas hari di tu ku ya. Salam ngagai balap ni ngak kemendian ke radio ku ya. Nya minaknya apa aja. Okey, keliang temawai MJ. Selamat ngali hari ku ya. Minta nak mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Dikenal merenda Kaban Facebook ngau semua peningah. Diana Mami Jackson minatnya apa apa Facebook selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Diana Mami Jackson ini Facebook ya, selamat ngelihari ku ya. Aris Lepin minta lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati dikenal merendang semua kaban ke di tag ya pak Facebook di tu. Biar megak Rita Philip hari kapit ngirim pesan ngagai menjadi ya Luli Genayang ngau ipar ya halan dua ganing di Sibu. Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supi, Joshua Jos, Wila Wila Nyipan di Kapit, salam sayau selalu. Junadi Layeng, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Mak Teh, selamat hari-hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak Mambam hari di Seratuk di tu ku ya. Lalu Mary anak tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna dikenal merendang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Andrew B minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke yang ngagai semua bala kaban ke bisik di tag ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine, uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ku ya.

Adi Gaming, salam hari muka. G. William Awing, selamat ngelihari ko ya. Terima kasih Insul Bujang Lelang. Bisiknya apa, Pak? TikTok kita. Okay, kita lagi terus merenang peningang lagu ke bisik pintar peningang juga. Megak lagu hari iku enteni, Melikai Pengerindu.

Ya, peninga lagu Ari Iku Anthony Melikai Pengerindu. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datang bak pengujung program ngelah tengah hari Bintulu hari itu. Terima kasih laban sudah bergulai dengan aku pengelama 3 jam. Sudah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik megat dipintak peningat kita bak live Facebook tadi. Lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
2: Lebih sang larah menitam li malang tek lenghi Radio Kayan Miri FM Jakani. Ha, kerana ni saya minit lalau pukul telok lebih unak loh ke barang sekenap men DJ Rin alang upah panitam atau men pukul 22 blok daun di hatang pukul telok lebih ni ihati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevando ni 22 dalam pitan dahin atau men pukul telok ni atang pukul 6 lebih ni ya. Menitam li malang teh hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan anu nampalahu man kelok alang jelang beh ngabananan dan kelanghi radio kayan ngejelok frekuensi hangaban kelok ihati FMG kusung 6.G nerepa FMG kusung G.2 ita malang teh hak miri anu nampal jelang man pasan miri ini dan kelanghi radio kayan ngejelok frekuensi FM 55.2 dan lahu pitam puluh sayap poin kusung mentelok alang teh alam pasan miri. Ya, ini apa ngapan kalau balai TK adang peji ngejelah RTM Klik lah oh, hati radio online tam adang download aplikasi RTM Klik ni tek telefon telo Lusiha radio kayan tu alang dengan telo kelanghi bi telo puluh padlim saluran norepas siaran radio alang tek tek alam RTM ni dengan telo kelanghi lah oh, dan lah TV siaran TV lah oh dengan telo nyinang ngejelah RTM Klik ni mentelo alang bingau-bingau tek TV ha amin hui nak mengkelo anak-anak ya. Alang ate meloh su menah dah hinan taman telo nerepad hawa ngamin telo teh university ka sarayu lan RTM Klik ani haman telo ja telo ambingau ha ngaban telo sekolah ti. Okey, mentelo alang alam kelara hamin lahu dan kelanghi radio kayan kerai ni hama tohman pukul telo ani atang pukul 5 lebih na ngejelo siaran ha Astro saya tu suji nu nampah My TV ha channel tu suji kosong ya. Ya nanana lasan-lasan alang dang antelok pala dang peji dahin radio kayan main kelok alang hipun Facebook ke menghadau bara dengah menakui alang teh ha konti jakani ngejeloh live Facebook ha page radio kayan ho. Ya, ampan tam pejoh kenap ku barano program tam. Doni do dua itam pejoh peji ta alam segmen surat dengah te pukun telok junang na. Menuhanan ke pukun telok 45 minit kelenghi long do ani alam sejarah. Pukun 4 lebih kelengelarah jaki kelenghi dhung kelunan ayak alam mayak dalih tam. Menuhanan pukun 40 minit doni do dua peji ta alam program age. Pukun 4 junang na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Pukun 4.45 minit peji ta alam dengah usun tanah. Pukun 5 lebih ta malang dang kelenghi atang pukul 5 lebih ke telok pejah peji dahan tali diok kenyah atang pukul 6 lebih na. Di mentelok alang dang kelenghi radio kayaan atang pukul 6, pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. 5 junang pejita alam dengan sukan menu dengan sukan hitam kelenghi bis on A dahin program radio kayanilah si tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh alangan pahmau men RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam lebih ni hangina dang mauk info nunana pelahu dang palo papan kenap telok lim alang apaan sukung radio kayan mili radio kayan jadi jibake jadi ubung ngaban telok pahlau papan kenap telok puluk putung-putung dau ya. Ya nun dengar kelak bake pihak-pihak peji kusi dengar ngejelah live Facebook ha page radio kayan. Ya lagu anak un alang kenan jolly jangan.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Mahina Radio Kayan Putong Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, saya kena mitam lima lang apaan pilih nerepa apaan peji teh relasan Radio Kayan Mir FM atau man pukul 22 belak daw di atang kereni nerepa teh atang lasina program tam teh pukul 6 lebih na. Okay, mentalak lang teh ujung ala nalunjakan ni boleh sayu teh alam manau kelo menghadau pakai jet keselamatan telo teh alam kelita ti siha mendalo alang driva kelita tu abi mentalak alang tugung pelahu perlu lo katalo pakai na ya teh nundun tu kalang am sayu jadi teh si kita temag mana ni mga ayak ga neguk ka nurepa te tavin ta alam tu sahalan halun nuti ya. Okay, hawi talak nyoku daw hui nak mengkelo alang panosu man miri te kucing nurepa te palau maru ka ngelarah na ja kering ya kap halirin alan ka hilo ngaban telok ka pawi hati kedai ngaban telok dui kupi jaki kap kering muih nyoku daw telok ti hawi amke hawi telok nyoku daw lalan an telok Thailand ka nyoku udu telok ti jaki ke bis kontek dah hadin telo mang telo tuduk dap te alam kelita alang mega dahin antelo on pai kon laho anan jitu kalang bahaya panal ho ya. Okey, tam pejak larah tam lebih ni peji kelang hi Radio Kayan Mir FM aku sang abara te johlun kiok dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak hati jarun darat telo dau to dan ni hatang depan ah. Dan ni lebih ni an kio sang tiap bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam na an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Onan jima 20 telok de bulan pitan jima-jima an kio sang tiap usan ha kuri-kuri ngavan ha lem daleh Sarawak. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lebih an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lahon. Dopan a 24 de bulan pitan jima dopan an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho malam an kio sang te ha usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik hanah la sudau jarun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius ya telok nyinang te alam dau ni levi ani ha Sarawak an te sang Ankyo sang te bahui belare jadi ha Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serikai, Serian, Sibu, Dahin, Limbang. Malam na ake ankyo sang te usan ha Bintulu, ha Kapit, ha Miri, ha Mukah, ha Limbang, Jerbu, ha Sri Aman, Betong, Kuching, ha Samarahan, Serikai, Serian, Dahin, Sibu. Ya no nana kio layan dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandaleh Tam Sarawak jarun dara telok dau ya dan lahu alang dau ni man adik. Ya nuna tuk dengah man ngavan kelo tinam bake bara man akui jasi akui petira dengah lang an kelo barati manitam lim malang tek lang hi Radio Kayan Miri FM lebih ani ya man telo lang tek hapasan miri ini nusikehan nuno lasue adau bi pasak-pasak kaya bi alam man utike ngina hitam paan lavate johage tam ka paan laho mangadau dui atak lang sukup te alam hadui-hadui alang an telok nan nan pelahu mendahat nyam ta malang te sekolah ka nginah telok pa anang ngendah ja pa andui atak alang suku pelahu jaka dalok te ha uma sekolah ti ya menua ni nai tam peja-peji te alam dengah alang an usang te alam surat dengah tam doni aku sang papan telok te ji lagu alang kan dua lagu lan ji lagu alang una hati lagu alang kenan Christopher alang kuma Clawing dan lagu alang kedua lagu alang kenan Pastor Jirin Dahin Pastor Tujo murip ha usun tanah ji hangun tua mentelo lima radio kayan alang paan ngebji itam.

0: alang kanan pasta jirin dawa pasta tujuh alang kuma murib ha usun tana ji hangun tua menitam lim hari dia kan Mir FM kerana tepat pukul telok puluh minit lebih itam peja-peji tak alam program tam hati program surat dengar. Dengar halang unak lo hati ji dengan halang naiman miri tinok ji laki alang aleput pade tegui hati musang beli penguman dahin barang alang anak perlu ha pasan oklong lama an pesuk matai tak beh uma akeh ungai baram jihma dahalam di jihma do migu di kasi ya patai Jerry Robert lah umun 25 duman an pesuk labub kiok-kiok pukun tu su jihma dahin alang pesuk kehaneke dah klunan alang tek ha kapung anankah alang temu sang norepa lang tai kaka ilokan haungai dahin patena ke an pasuk nusi su man umaruanan ya dah pasukan operasi pebeh dahin iloi ha lalo te palanga banana ngavan na an pasukanan alang te asuna ai hati kio-kio ji kilometer menjeti kem temala. Kepala Polis Daerah Marudi DSP Nur Aizan Muhammad Jamil Bara tino laki ni norepa urip Jerry Robert ni temu musang men norepai ha men kem temala te pala pasen oklong lama kiok-kiok pukul 6:30 minit lebih 25 alang oh ready tablet penguman dan barang alang anak perlu pakai haruk nak sedik haruk tamana dahin dalam panak nak ke pesak sang pabung ha ngejelah telefon bi nusi te ha jawab na nyu ai na nuti ya dahin tegu pukul pitan malam do 6 dim tamana te pesuk ji haruk alang ukaham ha ungai baram kiok kyo ji kilometer man lating kem temala anan unak te anan ke kurin Aizan ani ji leput bara marung kelunan pade ana ha balai polis tung lama tegu pukul 6:50 sayak minit lebih don 6 di dai nak tolong men pihak lang te kuasa jate ilo dan pebeh laki hani di operasi pilau dan pebeh lang unak loh ana tegu pukul sayak jima do minggu di dan te dua anggota polis peji dahin ji kelita forward drive telok laung Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dah 25 laung dah kelunan umaru alang pakai telok haruk tai pebehai lah tegu aring kes adi ankuma ji kes kelunan pade bi menuh patai naan pesoke kes ani an bara ihati kes matai takjat na ni jahin patai na ni dia an geri te pala klinik long lama jahadi pelesa anak ampayan dah pegawai pubat menglahan marung patai na ni dahin dah pihak panak na menuhanan geri patai na te pala lambir urusan napah ya anak ya ok anan dengar halang naiman long lama. Alah dengan halang kedua menmiri tino ji sekolah kebang sekolah ke, menengah kebangsaan SMK Pujut tak terima tolong 10 set meja ladung dahin 30 bangku alang anlok hawang alang naiman OCBC Bank Malaysia Berhad ngalui uvung-uvung alang udara dahin tasak beh menuh anan ke ja nabah uvung piah ngaban pekalai nurepas belajen tak alam kelas ni. Dan ada tolong ni ngejelah program OCBC OCBC Care Adopt a School. Anan anano kenan hadi peji dahin Lion Club of Batunia dahin maok sayu man kiok-kiok 2500 nyam sekolah halang teks belajen ha umat sekolah ni. Presiden Lions Club of Batunia yaitu Andy Jong Wan Jun ya bara lim dah nyam sekolah halang teh ngawananan ke home dah majority nak ke naiman panak bi 40 dahin ubung-ubung sekolah ni dang nah dah lebih sayul an teh alam pakalai dah dan pesukup nun-nun keperluan alang anda dah perlu teh alam umat sekolah nan. Okay, dan Aji dengar halang naiman miri. Dengar halang ke telok man berkenu. Tak ji bayar alang an pesuk matai. Dahin ngelabup. Dahin lahu kalen tak ji tungun. Ji tungun Jihe alang te hak hungai Sibuti te beh giat mara Sibuti an pesuk donih di. Nyoh maklumat alang nai mendaha alang pesuk hai ni tino patai bayak ani an pesuk ha unan ha ngelabu pahungai bi paun nanti tawit ha matai ke nusi lah kependak jam ya. Ya, teguh bayak ni an pesuk tinina kenap kawah dah alang te hak ngapananan huina dah alang mano hadui te kakak haungai bahi te bayak lang habeh laan marung tuk anih ke pihak lang te kuasa anak ke jala tindakan dahin laho mano hodi pelesa bahi te ngawan lang te bayak laan dahin laho nunkah tawit bayak ane matai dahin hodi pelesa anak ngejeloh hungai Sibuti tindak patai bayak ane di anginah dang anasan te pala ngawan alang marung jam hungayanan am te bu nutike am tercemar nurepa am masap dan lahu jam ok keselamatan dahin ok sayu menkelunan alang te ha ngawananan. Ya nunan ni tam paji ta alam program surat dengah tam lebih ni dahin program surat dengah dengan tam kelengi te jaka alang pihal an lebih jima ha radio kayan Miri FM.
1: Ani ha radio kayan.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.
2: Okay, Radio Kayan ngepji tam hina to pangga pantam te lebi ani ha mentelo alang te hau maru apia mentelo alang te ha telangusan ha tuto ha apo ha lemting ha belaga ha tubau ha asap ka hinalaan ha lempas senin repa mentelo alang te ha Kalimantan Indonesia ha Melaya ha wang daleh lo ando dengar kelo bake-bake ha dang bara dengar menaku ya alang te ha konti ni ngejalon live Facebook tam ha pes Radio Kayan jasi tam pia-pia jam dengar halam dale hawang dale dan apa hindok tua ngabantam te kelenghi Radio Kayan Miri FM ya. Also kena pelahu man adalah bakih ta malang utik naik peji dahik saya lebih man Grace Luja dan apa puyang anyi Rona Rudo Fuziwara harin telok Richard Lingan dahin Samuel Hang alang tek peji ngajelo Facebook live telok lebih anih ya. Dan dengar bakih ambaran dan tu gak lundau hangabant telok ti jasitam pihak-pihak jam dengah ke. Dan tini aku kena bara di info Hati Marung Sarawak Literature Festival 2026. Teji petading alang anda lokna manitam kaya ana ni hati petading takna alang anna te 26 de bulan pitan a itam dang te pala stadium Indo Stadium Miri te nyinang petading takna ani alang matoh man pukun tusu malam matang pukun pulu malam bi te lokah dalok man pustaka negeri Sarawak akai mentelok alang haman takna aga nona pelahu mentelok alang ngenap belajar nak tek tek nak maring belajar tek tek nak ni nusi salah nak telur perji tak dalam petading tek nak ni ji kumpulan tek lima laong ji tukang tek nak pa laong nyabai widang ke peklat telur ke doh dan lake aru tek nak telur ti lima minit atau 10 minit jaka telur tek nak ke pakai basuh ngasen kanan ngasen klien ngasen tam kayaan dahil laho pulu kumpulan alang nyepangan tu alang terima bi ala teguh kumatang adalok alang gam hadu ini darai dikit telok kah kumpulan mata naran ya pah baya mata naran jima mentelok alang tek langhi ni yang keluar bara adalok hinan taman telok di pada hapu ke puidoh telok harin telok kah alang haman nak nak ja register nak ke tek lah kah aku rik daw ngapan telok pakale nak nak piah-piah ti jakak 26 de bulan nak ke tek petading nak telok. Okey, batang tak nak ti hati bebas ka versi tak nak ke versi labang awi mengalai di ka dah lahu ngaban anin ha Indo si ha pusaka ya ha Indo Stadium dahin petading takna ani ke pia du mana reh di kan ni pa lang andalo ano du mana reh di bi du mana ni ke ginah sa ka humpelan telo te nyinang dahin lahu sa ka humpelan penyertaan te alam petading takna ani ya. Kenap ku bara hadiah na lahu yati lubunji sanggeri uli sin prize telo libu ligit dahin te sijil kemenangan lahu lubun dua ke dua ribu ligit dahin tepa sijil lubun telok ji libu ligit tek si je lubun sagu hati mentusuk kumpulan avin hapulu dia kata mentusuk kumpulan lang gak megak sagu hati ni tek an ok price 500 ligit kirana ji laong ke 500 ji laong ti jatuh ligit lah awi telok megak sagu hati ni ok nunana tek joh petading tekna ni ngina kahom ka kumpulan alang umatan aran lah jahin aku ngina ke pihak-pihak tam meju warisan norepa data sentam kaya ni awi haam itam sendiri ke hiplaan ya awi aku pesaya dah bangsa habe pihak nak dah iban ke dapka dah anun dah lah jalok kenyah ke dapka anun dah lok dah bilang tekna norepa parap ni ke ngina itam dang matan wakil telo wi dang menumaru ti ji wakil men ji maru belah na ya kum okey nunana marong petading tekna alang an adalok pustaka negeri Sarawak Miri anjur petgu Sarawak Literature Festival 2026 alang sang mato festival ni matoh man 20 telok ni ni ha atang dau migu na bi petading tekna ani ke anna tegu 26 bulan pitan hati do 6 na te lim lim tam na te nyinang petading tekna ani te gerit hak nyam telok so telok kangluan nyinang warisan repa data sentam an petading te ji pentas dalam dakaya ani okey. Ya, tam pejah peji dalam kelarah tam peji kelanghi long doni dalam sejarah dah menuhanan kelanghi je lagu lang kena rasa na urai lagu alangku ma aku am kasih mentelok lima hari dia kayan Miri FM.
3: Doani alam ruman perupitan pitan 15 Ketua Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud Nira Ji Yayasan Jantung Sarawak Endah Petubu. Alam Ma'uk Dahok Sadang Petubu Yayasan Anan Dihatih Persatuan Isteri-Isteri Menteri Dahi Menteri Muda Sabahi Jam Masyarakat Jam Marung Prapusu Dahin Mejat Dahak Hipun Gaya Urip Mage. Yayasan Anan Lahuh dan Ma'uk Pengjam Marung Prapusu Pelayang Dahok Bara Tawid Prapusu Jadi Dahin nah dipilau marung nyekang, dahin naban daha alang hipun perah anan. Nio statistik alang endah bara teguanan, kahum 6% mendaha alang matai alang en rekod hak Sarawak tawid perah pusu. Avin anan, Datuk Patinggi Tasri Haji Abdul Taib Mahmud, nangan masyarakat huina daha sekolah ja emna jako. Ihalahu kusi pengjamna marung ngetak najako menuh terima jika ben ala nai menhak sekolah ala mauk dahok pehitu keja iha jaga agihna. Yayasan Jantung Sarawak alang empetubu ihati jihadui tengayet jadam ok pengjam men masyarakat marung prapusu dahi mejat dahak hipun gaya urip makeh.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah inak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Selap nomor nani?
0: Hey Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skemer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunan ke ni. Lebih nak daun ni ulin itu.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Radio Kayan Miri FM.

0: Anif Radio Malaysia.
1: Why?
0: Anif Radio Malaysia.
1: Kayan. Kayan.
2: Okay, peji-peji terasan Radio KN Mir FM mentelo alang maring peji dahik ngejeloh segmen PDK tam lebih ni nginah tam dang peji te atang pukul 6 lebih ti norepa atang pukul 5 lebih hui nak mentelo alang te ha miri no nak pelo mentelo alang dang kelanghi Radio KN ngejeloh channel Astro dan My TV ya. Ya, men oh hani na pukul 4 lebih tam peji-peji te alam program tam hi hati ngelarah jaki kelanghi dan kelunan ayak alang mayak daleh tam. Ini aku kena bara info hati marung hadui piwai te alam daleh tam Sarawak ni tino Sarawak ngalong 437,000 769 ong hakai alang nepala daleh tam Sarawak tegu bulan saya ditua te alam duman 2026 ni peju 6.53% awi an petiah tegu jaka alang piah te alam duman areh di hati 437,000 plus saya la ong hakai. Menteri Hadi PY Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Hati Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai menawang daleh habe lahu sak kahum peju pala 275,000 saya tu laong awi an petiah tegu bulan saya duman 2025 di hati 244,000 pitanatuh telok laong. Alam tipuh man bulan G atang bulan saya duman 2026 ni Sarawak ngalung ala atang hakai hui telok poin G 6 juta laong hakai ngileh G 0.4 G persin awi an petiah te telok poin 2 juta laong hakai atang ha daleh tam duman 2025 di norepa duman areh di yang ngio ke kaho matang hakai ne peju men oh blua duman atang ujung duman 2026 ni jilah ke tusah jerebu laho nah kai menawang daleh mina amdang ne pala daleh tam norepa amkaseh ke abinna te tusah jerebu bi menbeh sektor hadu piwe age ke an pasaya pandang pejoh dan sayu ke laho deh ni habaran uni ke tegu malam apresiasi jabatan Museum Sarawak 2026 hak Kuching oke okay? Anan hati hukah hakai alang atang ha daleh tam Sarawak norepa ne nyinang ne panau piwai ha daleh tam Sarawak te alam dumana ni di. Okey, pukul 4 ji minit lebih itam peja-peji ngelarah jaki kelanghi dahun premier tam Sarawak menuhanan a kelanghi ji lagu alang kenan Alexander Ongki Mantazai lagu Livang Dange dahin menuh yang larah jakin ai tam peja-peji ta alam program ageh pelalo ya dahin ai tam lima halang teh hari jakai Mir FM ngina hitam dang peji ta atang pukul 6 lebih naa.

Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Ok, lagu Livang Dangel Angkana Alexander Ongki Mantazai Ugiri Telo Tepala Pukun 40 Minit Lebih Jakani Dan Kereni Tam Pejop Lalo Tak Alam Program Tam Hati Peji Tak Alam Segmen Age Antino Ngejeloh Segmen Age Tam Donike Itam Kelenghi Info Marung Nyekang Tuk Alang Amsayu Jadi Ha Amin Ya Dan Alang Bara Tek Joh Info Ni Hati Misi Stacy Awing Alang Naiman Umar Prahaya Miri Menitam Lim Hari Dokayan Miri FM Pejop di dalam program AG.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paen Kelenghi, dahu halam halam paen hitup hitam di.
2: Peci Kelenghi, segmen AG, hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim peji dahik Misi Awing menjabatan pediatrik awan dah nyam ha uma perah hayak miri dan ni aku isang bara marung nyekang tok em sayu ha amin nun tok em sayu ha amin nan ni tok em sayu ha amin alang sang ok petira dan ni ya na ga atau tusah ha amin alang na anak atau nyam ok perah atau alang bahaya tok tok alang em sayu ani ya na legak mepak jelurah ngelsok kebuken lenyen kelulen tusah ngengan gak karen netoh atau gak ketnyet gak belpuk kertip gak tulan maet tusah ujung alan alun gak en ngeprah dahin peluwat atau kop alang seng na anak atau nyam ok prah atau alam bahaya nun tabit aku iseng petira marungani hakna Langkah nyamuk secara semula jadi tek barik ngenep jam pesak lim-lim ket tek beh dalok alang tek telikin dalok anina proses atak perlu alam perkembangan nyam nai da kaya aban dalok pekalai dahin belajen bi alam lidem loh kah anak nyamuk anih pa nusik payan dalok jam nun alang selamat nun alang bahaya lanpah nyamuk empayan jam atau empayan tek uge dahin koordinasi ihak nah kontrol batung dalok avan dalok nyekang tusah alang seng na dalok gak alam proses ani pedung tusah hamin ani dang na anak atau nyamuk gak ayak perahaya kapet secara kekal dahin berung usu berung kudak berung tekuk berung tulang laong atau pa alang en tak em kasih lan ihak nah patai kahom tuk-tuk tusah ha amin alang dong telok nyekang awi telok na langkah-langkah berjaga-jaga meng melak anak okdab pian tinak lan jaga lan anak telok ngalui ubah suai amin telok dahin telikin amin telok jawaban telok lebih sayu lebih selamat nun tua tusah ha amin langsung an ok petira lubunji ya na legak mepak tersak nunok tu kita nyekang tu sahani ya nah mang pakai baby walker kelitak nyamuk mang matai anak ok alam kelitak baby walker awi anak ok alang telok lak alam kelitak baby walker tai jelang san pesumak tu anak kanan legak nukubat menujung san atang edau mang tak ji anak umun tu subulan alang nakubat luwin te ujung san menalam kelitak bebe weke legak gak kahong nak dah alam utak nak jeak lan gak nunan te pa nak ok alang an hinan taman nak lak alam bebe weke te nakanen pakai rice cooker taring letrik atau mana hatak pakai kirek didam loh ka anak kanan pa Ulik wak-wak jangun hati nawit wayanan. Ma'oh na tak panah alam taring, alam kire anan, tehak, ngersok anak anan. Kahum na kata-kata kes nunih kitan tam alam dengah. Ngersok ayak, masuk wad pasit lan. Menghadau petgang tasu alam umat duo, jatasu alam umat duo ma'ang dahin em jalurah. Oh tak pakai umat duo, mayo ma'ang tasu alam umat duo, em tek sabun atau shampoo melaku ujung tasu alang sang na tasu jelurah. Nusik cukup mesoh hatta ujung tasu tua perlu mepah tasu anan atang am jelurah dahin petgang tasu alam madu. Nuneh ori tak telsak atau mepak kenan jelurah tek tasu alam madu. Awi sang meduh apang menggem apang alam kulub alam telok sang sedia ubung-ubung ngaban meduh anak anan. Alang sayuk nak sedia patem lim ubung ngaban telok meduh ya. Piah bisin atak sabun basahan. Oh anan nuri telok geria nak anan alam umaduh. Bulan nalang oh anik di teji apang ok apang belak heng. Aring oh kanak alang legak beluh menusuhin anak teguhin anak sedia ubung-ubung ngaban nak doh. Asilan mataya pang ok anan abin lebek dah matanya tay uma perah. Menbehanan nunok tu kita menyekang tusah legak ani hana untuk lahan keselamatan te san te awang tingkap meng emnyinang anak ok naken meng munyam ok naken prabot awang berandah bahi dah legak nakubat tusah halang lubun dua ya hana ngelsok dahin tutung. Lok tek marung belua meja su menbalan meja kat kuman kat dui alang lasu. Meng pakayuh melak tek balan meja jadah tapah tek kat kuman dahin atak lasu alang sang maoh alang sang nadah ngelsok. Sapa anak ok alang an tak lak alam kelitak baby worker melay landah tek navit na. Meng pakai hamak meja alang sang melai anda nyam navit hitok ayang teh halem su mendak nyam iling taring tegu tak nadapi nak kanan mang mendak nyam teh jelang teh apui inang landa nunan kalahu inang dah dahin mang mendak tepurong pala hitam tegu hitam gem ataupun geri kat alang lasu alang panah tok am sayo hamin alang lubang telok ya nak kebuken. Lok bau su te awan alang deng en ngusik ubat sabun payo it sabun payo balun sabun payo tasu lasun dahin nun-nun bahan kimia awi pewangi alang te hamin. Lok alam bakah hasen alang te kalung aran ubat sabun lasun bahan-bahan kimia anan jasi taem siwak. Tusah alam amin alang hagen jadi laku ihana lenyen. Mang melak anak ok dap alam umat do, kulem, tawang, berdi alang o teata, be ungai, be bahe. Jaki yo tidot pada am dang tak lak, entuk lahan terikin kulem, jada hak nyam am tidap. Men uhanan, ga en ngeprah. Kluna naya perlu aru kena kontrol emosi, mang busak mekah ungat tek dah nyam, tek nun-nun tua tawit. Mang metek, medeng, begoh haya apeng ok, abin lemaloh kedah melayu tak dah second baby syndrome kurintang awi jiak pikin stres ilau nak bantuan ilau dah lang dang tengaran dah enta alang dang tulung dang masih tak pedung jiak kena nuni tabit dui tabit dadah tuk tusah hamin alang lubun nam iha na peluvat atau kop paan nyinang anak ok alang pakai telefon pintar, smartphone dan internet. Kahub nyam kerene pakai handphone alang en kelong tua, em tek kelunan ayak inang, em jaga-jaga, anih nah ji tawit alang sang mekoh dahak nyam okipun risiko tusah alang em jam. Mengmundak nyam umun heda pulu duman pakai handphone dep. Katuk anak nyam bara dalo mengpehubung dahin dahak hakai. Mengbara dah kai dah alang hitam em nelana marung maklumat pribadi awi alamat awan tamlo lubun telefon tuk tusah hamin alang lubun tusu ihana kelulen lo su huk nun tua alang daok dang dah nyam taya lemba awi kasang wang bua sin siling betri belaung mengpakai ataupun beli inu jeli alang kajau nai dakaya awi tekpu alam mata water beads arana alam daun English endak taya alam bakah kelingai bakah bunga Aban dah na teko bunga deh. Tegu itam sang sedia ket kuman menanak ok, munang yoh umun anak saiz kayan ket kuman, hitok mang maihalang belaong. Tuk tusah haamin alang lubun saya, iha na tusah ngangan, tapah ngan atau bangan. Lok su hok sayu sud plastik, tale avanya to langser, tale waya karen, tale balun. Mang melok kahum lalek helen kelumak kapan, patung keliah behavan nyam tuduk, bahi dahak himah, tapah dahin tusah ngan kenana. Alang lubun pitan, gak karen. Kep soket karen pakai penutup soket, soket cover atau outlet cap. Inang-inang waya elektrik alang umak muvuk, alang melay sot karen, lok bau, lok su lim waya alang tek karen. Inang-inang waya avan telok charge telefon lahu. Tusah hak amin alang lubun pulu ihat na netoh atau gak ket nyiat. Lok sayu huk ket nyiat awi yu guting iang kelingai tek avan nalang selamat tapah tek nyam ok dahin en ngusik. Tek bulan nalang ohanik di tek ji nyam ok umun lima duman. Alam ihat main keliah nepujuk tegu ihat nai lega kanik deh netoh yuh tek butit ne gak ayak ha. Atang musang boleh nak kahum dah nane musang atang meran sang matai. Kes nuneh terjadi tawit kurang pengjam marung keselamatan teket nyiat tuk tusah haamin nalang bubun puluk ji yakna gak belpuk dahin ketip. Entuk kelahan tek ketamen laci jadah nyam am ketip. Tuk tageng almari rak TV tek leading jaab tek legak tek dah nyam. Kep bulan tek balan prabot alang nyiat ja nyam ok amga. Men uhanan tok tusah hamin alang lubun perdua yakna gak entulan maat. Inang landa nyam tegu dah kliah dahin tulan awi aso seng havet beruk. Katuk nyam nunok sang pala dahin gem tulan secara selamat bahi tulan nan takjat bungat tema adha. Mang melak dah nyam dap dahin tulan tegu dah keliah dahin daso seng ataupun nunun tulan. Mang munda nyam kuman beh tulan bahi tulan nanan nyewa tek ji kes ji anak ok kuman kapitiap beh aso ji hangen aso dan tanya karok ban anak anan birak gak ban perlu anda ngepet. Tuk tusah hamin nalang lubun perut telok ya na tusah ujung alan alun. Pakai kerusi keselamatan dalam kelita awan anak ok melok. Tuk nah halang sesuai ngiong umun dahin ayan bahat anak anan. Perlu kerusi keselamatan dalam kelita awin kahum. Apang ok dahin nyam alang legak ngetueh menalam kelita tegu tusah ujung alan alun. Hituk putong kelunan alam kelita pakai safety belt tali pinggang keledar. Alang bayak lo, wangi alam amin dahin pewangi. Pakai wangi sukup-sukup tua mengkelalau dahin sukup pengudaraan. Buka lima wang amin. Mengpakai pewangi bahan kimia kelalau tek dahak nyam ok apeng ok avin. Wangi bahan kimia anih dan kasuh hormon batong kelunan. Tek balai anak do, alang kelalau gak wangi bahan kimia sepangan nengeliban tegu umun nak lima ataupun enam duman abin oh kasau hormon nak. Jah nunok tuk hitam sang nyekang tuk-tuk tusah hamin. Lanpah kahum tuk-tuk tusah hamin alang dang hitam nyekang. Alang unak lo, na uma selamat mendahak nyam. Ubah suai alam amin dahin telikin amin tam empayan anak tam nai ngamang nai pano luna naya tinak dahin inang paan anak nyam ani halang paling penting alam nyekang tuk-tuk alang tusah hamin ja dahak nyam emga emperah kenan tusah lokna ubat bahan kimia sabun ket nyiat alam awan lang dang tak ngusik. Mengkelung anak nyam heda lima duman melakdap behavan alang te atak lanpah jaki yuk kuri saat menitam lim belajar nah dahin pekalai marung pertolongan cemas CPR ya nah cardiopulmonary resuscitation mendak nyam dahin apang ok jah dang ini tuana info marong tusah halam amin dahin nunok nyekang tuk sayu ha amin sayu kenap men RTM maok awang menakui pesuk ngeluak
2: dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau ha Radio Kayan Miri FM.
4: Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasi haunan, hidup lah an. Pak FM, pergi dengan gelok.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
2: Kopiwosian, Izo, Iviona.
0: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Maitilan aku.
6: Luh, luno kamayan lo.
7: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
8: Tangan dak, YFM kayan. Kelengi sape, pahu kayan. Jam dengah, alam dahun kayan. Paha panitam, tetek nak kayan. Tangan telok nyivan, nyia sape laki kayan. Melunah pekeloan, menjiu mahak Tuhan. Kelok laki kayan, menglalek hapan. Tengayat na telok, nyia Tuhan. Jat telok, murib ngaliman.

0: Point to Sue. Sayu kenep.
1: Okay, masa kena ambil tamli malam Pak Anlo Peji Telasan Radio Kayan Mira FM lebih ni hanu dengar kalau bake-bake halang maring Peji dahin Radio Kayan yang men adi tamu Peji kelenghi dengar lebih halang anpah mau men Radio Kayan men RTM mirih ini dan lahu dengar lebih dengan tam kelenghi teja kalang pelan lebih jima. Okay, tam pejah te alam program tam lebih ni aku sendiri telo pejah pelalu te alam program dengar menhawang dale nurepa dengar usun tanah. Ya, dengar halang unak lo man Paris tino dah aktivis kebajikan daripada halang ala nunya te ilo-ilo dah tulan halang tungbay murib tungbay nuti ke halang amte kalau nalang hipun na dah aktivis ini di te pesuk hui 75 seng haji apartmen alang daok ha Paris nunan kurin dah halang ala dengar bara te jauh tukan ni pesuk na dah kahum seng ini di menuh dah teji kelunan alang anda uga men apartmen yati men perumahan sosial alang teh daerah kelima dan teh polis dahin dah by lift daripada halang mano hadui kebajikan ini ke akai tolong dah badan amal UK nunan kurin dah dah alang-alang dengah menli parisen barajo tokani tegu dalok te melawat dopat dalang ohredi dah sukarelawan te pesuk tu 75 seng haji apartmenanan dahin ayan apartmenanan kio-kio 50 meter persegi tu dahin tulan ani ke anna nahulung te alam ngawananan dahin lahu masap to ngawananan kurina tinan ya dahin anggeri te pala klinik veterina ja seng anandi an plesa dino te pa pate anak seng lahu alang an pesuk te alam thong nyengem apa mananan dah badan amal daripada kira NGO ni ni pa nusi dang ala lim dalok seng ani di je hangun dahin dah akai ja tu dah alang sukarelawan lang habeh lahu ne tulung ala dah seng ani di te pasan hang aban lang habeh kyo-kyo 30 seng alang anda hak lek te alam apartmen anan te jaka ani ampai anda ha ilo ngaban dalok seng ani laan dah lahu anjaga dah ilo dah sukarelawan ke alang dang tubo norepa lang dang nahulung dah seng alang melak ani di. Okay, nuna na aji dengar halang nai man Paris. Sawita nyinang tini, teheda ladong pa tek lim seng ani ya. Bi alam mami na ni ke kahum ka keluan, norepa keliah-keliah. Alang anak belek mendaha seng na ni. Ya, dengar halang kedua ke hati ji dengar halang nai man Madrid. Dengar man Madrid tani balak bara tek ji anak oklake. Kelunan warga Maghribi alang lekak mencuta wilayah enclave Spanyol ha Afrika tepala tanah dekaya Spanyol norepa tanah besar Spanyol alang nyihok te idaji bas dah pasukan bun sipak dah lam de okey men nyihok hai da bas ni ke men wilayah enclave Spanyol ni tepala tanah besar Spanyol tek ji pemain Real Valladolid Leaf ihalang pesuk anaknya mani nyihok te ida gavan besanan tek ji palang besi da besanan tinan ni hanak ipit ya tegu besan di tengetak haji stesen bas ji pemain anang inang hatinan da pasukan man utara Spanyol ni kelenghi oi tek di dahun selap-selap menida basanan ke tek alam mano dalok ti men o dalok main tek alam belawan bi jekanan ke seri ji tek alam pelawan tegu dalok belawan dahin ciuta wanan ke dalok sengnai uli hangavan dalok dahin lawat selat Gibraltar pakai feri dah halang barat te jah tukani ke tino anak o kani di paan lo ke ha nyihok te idak basanan nakipit te palang ji palang besi nandi jarun anau basanan nyoh feri dahin lahu te pala ujung utana te palaan anau basani hui aruna eh hati hui ji atuh kilometer ampayan Eh ha nei musang no repa ke tulung ni ha di hendah pihak alang te kuasa ti ke bara. Tino tegu dalo tang ha juta ni sa am sayuna ngavan anan ke dahin lahu tek ngavan alang nei kahum lalek kelunan menhawang pihak dah pendatang asing kuren hadi dan tina na ngavan laki okon nginep tai ni pa. Dan lahu kahum dah alang hatan-hatan na tunjuk perasaan lahu hanga bananan ada haplitas Spanyol sampai nanan ke akai ja amte dah kelunan mahawang laan nei palang avan tanah besar nan di pesuluh na te atok alang amsayu jadi hanga bananan be abin kenan laki okan ni dikek mina te dah kelunan nore pada panak na alang ngendap anak palang hanga bananan yuju hake ha ngebdan tua te nyihok hidap basani ngendap te pala tanah besar ha Spanyol anan ya. Okay, dah alang pihak te kuasa na tolong anak kanan di mata ni ha uli ngeluak te pala ngavana no lepas te pala ngakapung na ting luak ya. Okay, nanti dengah halang naiman Madrid dua dengah menitam lebih ni ngejeloh program dengah menhawang daleh ji dengah man Paris man adi marung seng jahin ji dengah ni ke marung ji anak o kalang ngebdan tua te ngioh bas alang panau su ji atuh kilometer hui ano basana nakipit te ida basana ho. Okay, tam pejak larah tam kelang hiji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak mengtimah mentelolim hari dia kayan Miri FM.

ke te 6 minit an tala sente pala pukul 5 lewi matoh man pukul 5 lewi nin ai ta malang te hamiri no nam plaho man tala alang te kelang hire dio kayan ngejelo channel Astro dahin my TV tam peja peji dahin tali dio kenyah te atang pukul 6 lewi na bi manita malang te kelang hire dio kayan ngejelo frekuensi man Kuching Samarahan Serian Lundu Bau Sri Aman Handsome Matan kelangi dengan lewi alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur kuliman a pejah peji te atang pukul 6 lebih laan ya. Hei mau sekenap lah mani telok le malang tek peji dahing ma man pukul telok lebih di atang kera ini nurepa atang lasina program tam tek pukul 6 lebih na ngejelo Facebook Live hak page Radio Kayan ya. Nginang tini sisi lo te alang nai peji bara dengah menakui tini nusi te nun hak lo uhabah na piah-piah lah bara dengah menyapan kelotinan ya. Mentelok alang te ujung alang nalun jakan ni aku pesaya ke homenhang telok alang ulinya dui uli kakah mina te pa balai lang te hak kebun jaki kurik pida dah anak telo ulinya dui ke hak telo te jaki te navo kebun te la oki doktor nuve urok mih ka ilo urok ha kebun telo tika ngina ha atang den sayu lahu palanga bana lang an kelo tuju okey mau selvi sang larah menitam le malang te kelang hire dia kayan tini aku ngena papan telo te ji lagu alang kenan rasena urai dawa dom romeo lagu alang kuma mapuh tagang jaji ampan telo peji te alam dengan lebih alang empah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur mentelo alang dang peji atang pukul 5 anike pesuk ngeluak jima matoh man pukul telo atang pukul 5 ngejelas segmen PDK peji dahin kelok.

raja ke miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Katakan selamat tetap dengan selamat pemungkejaya ke usai tali dia tahun ini 22 atau bulan P anu mandu 2026 siut tahun 2 ilu ke ngeringa dengar cinta lidio kenya Amir FM pemungan Eni Bungan. Kemajuan kecerdasan buatan AI bagi pejadik puyannya ia kena penukan ngeliwat nang perundangan. Ini bagi nak penukan hak dia un karya ngan royalti midan ca hasil kreatif ia biun atau lantanuyan kun kelunan. Timbalan Premier ke Jabatan Premier Dato' Abdullah Saidol Yakuma perkembangan teknologi ia perlu asyik ca utu ia madeng pasentok ABMP si undang-undang yang ngelidong karya ngana tenuyan na una mepo cin gayang AI. Miko da wala apuyan ini hinana nak penukar lan bagi nerana hak ya ngana un ngan kelidong hak ya un hasil karya ya kau ngan gayang AI. Puyan ini gunalan ngana tarif dalam undang-undang apana mong pihak sukat una peniga cin hak karya da ngan puyan ini petirak ketijinana pejadik Sarawak Media Workshop 2026 ka Tegas Digital Village ka Kuching. Pengaduk telu atau 70 peserta Cin Puluk Cada bahagian ka Sarawak terima penolong ngebayak program Low Income Family Empowerment Live bagi jaka Uman 2023 abis Uman 2025. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak ngan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, program inah-inah pejadik bagi mepo ida diaun pengulik ia libak. Ngan ngempau lah pengulik ida tenang taraf udip da. Program inah-inah kaum ngan bantuan pengekat ia tekep ngan aktiviti man mapo ngempau pengulik da semai. Dawa puyan ina hinana program naat sik cina penyukat peserta ngebaya aktiviti mapo ngempau pengulik da ti ida ya biun nina alik na ngepenulung ya ida terima. Ia kuma pekina dau jinan terima kenai kunjungan hormat Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching Kak Kuching. Lupa ku ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Bintang kecil naik laangan edisi ke 40 Uman liwai ini. Ya peluak set 6 da finalis. Ya pepenta kat pentas ya pengebayaklan. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Ya kuma edisi ini hinana na aset nang spektrum music. Ya peluak set kado naan karakter vokal ngan pekina pegayak persembahan singkat usada. Bintang kecil lepas keluhan kudak-kudak generasi peserta. Ya na awang pala anak-anak dulu. Umid ini dia un bakat dia bioklan ngana dalam bidang nyanyian kat petipu negara. Kemuncak bintang kecil 2026 peluak si awang pala ida kelunan dia berdagang ngan usahawan tempatan yang peluak si mungkin dagang datai dengar lah ngebayak food festival Havoc bintang kecil. Dan kelunan kado pekua naik ke auditorium P. Ramli RTM Kuching, pekua naik nyukung acara INAO ngebayak siaran langsung ngebayak TV 2 siuk 25 atau bulan PN Uman 2026 jam PN Ngau. Ya petirak begini adau siuk sidang media bintang kecil 2026 Kak Kuching. Tenuyan na janan uko memotong ka 6 da uko ya tekep lan ka janan persekutuan FT Ayah 03 Bintulu Bakun. Nak kini tem dalam rancangan projek ina hinana pekiu alat belajar 2.6 juta ligit. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Yakuma puyan ini hinana ya selau keti kena janan ina ida naik taraf palak dua lorong. Cadangan ina hinana asik pengaduk kenderaan bahad ia pakai janan kina. Kepentingan janan ia na asik ina na palak nak palak peniga ekonomi kat kawasan kina. Miko daulah lorong memotong ina hinana apan kenderaan dia bahad pakai lorong sada apan na awang kuma kereta dia ca penco nang asad dah. nem da uko ida cadang ina nakak kilometer 46 kilometer 40 PN kilometer 70 lema kilometer ca atau 6 ngana kilometer ca atau PN ngana pengedado mong janan dina ya ina na ala 42 kilometer ya kuma pengina dau sio lawatan na teka ukok gayeng kat janan persekutuan FT Aya 03. Sarawak Forestry Corporation SFC pencoh nakeplah usaha man metep gayeng ala ngana nyuk sumber asli. Puyan ini ngebayak gayeng pekiok Cina Community asen ya jadik sang ya biok lan ngan pengurus biok SFC Abang Arabi Abang Imran Yakuma, pemandu taman ya mepoti pemantauan kawasan ngan ngelidong khazanah semula jadi kat Sarawak. Ida pun nak peluang kelantik jadi Honorary Wildlife Ranger inana kat entak Seksyen Aya Enikmen Perlindungan Hidupan Liar ngan puyan ini ala ubana kes ala sumber asli ya jadi si Uman 2020 lemah ngan Uman 2026. Sumber ya ida ala inana kebaan bunga okid cen-ceniut kok bahan anai-anai, jeliban, daun-daun kayu dengan pekina pecen dia ca. Ya, kuma pekina dau sio Majlis Penangguhan Program Latihan Pemandu Taman kat Taman Negara Guania. Pengaduk 20 peserta Cina, Lamir Sibuti dengan Industri Pelancongan Miri yang alat bagi teguk latihan ina. Ina tuak dengar tahu ini, dengar yang lepas sedia kun Azrina Sabri, Cin Amin, dengar RTM Kuching, pencoh pemung kejaya ke usia tali dia kenyam Mira FM, selama sempat dengan penuh kun dengar selama tetap, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 앵한 DJ 애니 봉안.

0: Lebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kami ke kerja dengan lekat usai tali dia kenyam Mirah FM dan jamiak ketelu live FB dengan jamiak penarian lan kami ke dia bersiaran dengan le ngebayak siaran radio tempatan hindu dengar sengenak ke kami dia bersiaran dengan le tahun ini ada pilu dan nak tawai tiga sengela tu ya numun kami ke dia kerja dengan lekat umum madadok kelepok daya ya kumpin gaya awang kok kemtain harap tiga sengela harap bangen tawai tu ikam tiga yang gaya ke awang umak dalam gaya awang kok kemtiga tu tahun ini ya. Okey, dengan tempatan nasib kali ini dengan akik gaya awang ya naicin upis Jabatan Meteorologi Malaysia midan ilu nasib gaya awang ka ya tempat teka miris dengan akik nasib gaya awang ka pasen merek kini ka daerah miri midan ilu nasib ka tetap ini unse bayu berkilat ka kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok ya tempat teka marudi pekuak se unse hujan bayu berkilat ka kuda-kuda ukok ngan ngau na apa hujan ka kuda-kuda ukok. Tepatai kat Telang Usan, midani lunasik gaya awang kat Telang Usan. Tetap ini un bayu berkilat kat kuda-kuda ukok ngan ngau nak apa hujan kat kuda-kuda ukok. Kenapa kak belaga dengan nakik. Ukok-ukok dek cak kak petipo negeri Sarawak pilu nasik un sik dia hujan un pa dia tiga sik gaya awang. Tapi temilu nasik nang mabun ya ilu nasik dengan nakik ya mabun sam tem olepah ya ilu nasik ya rekod kak dalam negara lah ya. Jadi dalam nasik ya ke kusi kumak ilu mong dengan nakik ya hadang temabun sab lepah ya kak ukok-ukok kak kak mirek kini pa temilu nasik nangetak ya piun sehat lah ya pakin apa ukok-ukok dek ca pengaduk ilu nasik tem nangtak ya piun sehat ya jadi ilu menawai ilu semai apalah pan peketo berhati-hati jinaleti gayang-gayang kawang umak ya dalau kang ikem dia sensitif dini atau sangat-sangat tepat hempek lah dia kelunan-kelunan dia lah tak udip dini dia sensitif dini nawai apan pakai kepak ngantong dalam teka awang umak lah ya pakai kepak ngantong ya tekep disek lah dengan nakik ya. Okey, ini si info ya yang lah nak kusi kuma ilumong nang gaya awang dan kelepai ni awas dengan akik akik kengkin ilu ngeringa dawa tit mainasen ya kuma ikam uko pui empe senganak-senganak tuyang tiga tikam tain jadi anti kempi-kempi kelepai ini akik kengkin ilu ngeringa da tit mainasen kelepai tit belian ini dengan akik kuma ikam dia pasiaran ni lah ke usai tadi dia kenyah Mira FM ini bukan assalamualaikum tahun ini tahun 2022 atau belum PNU Madrid 2026.

Oman Pulau PN Pian Pulau Lemak, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud lepas pendengar pejadian Yayasan Jantung Sarawak. Puyan ini asana lepas cadang kun sabati inana Persatuan Isteri-Isteri Menteri dengan Menteri Muda. Jadi ca usaha mengempau lah penisan masyarakat kena puyan sakit jantung dengan nak sukung pala gaya udip ia sehat. Yayasan ina inana pekuak nak penisan pasentuk penyakit jantung murad maklumat pasentuk inu-inu ya on kaitan dengan penusa pala penyakit ina nganati penyelidik kan ya on kaitan pasentuk kumpin nyekang penyakit ini ngan kumpin di kelinaa. Nasib statistik ia peluak jinan ina pengaduk 26% cin kes patai ia rekod kat Sarawak inana cin penyakit jantung. Siok puyan ina Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud pekuak pekatuk kelunan kaduk numun bagi ida golongan pelajar apan ngecok cin ngejakok. Ia pekuak kursi pengalaman pekena ngejakok kelepas terima draw cinca anak murid sekolah ia unkatuk apan ngejaga agata. Pejadiknya Yayasan Jantung Sarawak inana ca usaha ngempau penisan masyarakat kenem penyakit jantung ngan nak galakkan pala gaya udip ia sihat.

0: Ya, okey, tinggal sana ke kami kami ke jaya ngira ke usai tali dia ke nyam RFM. Ya, nyawa tiga tahu apa kami kami dia lepa like ilu dengan kena pi kami dia lepa mata mesej kat live chat orang. Ya, nak ke baca kini kami ilu mong sana ke ya. Dengan kena ina, mungkin tepat ngeri ngada tit mainasan kami kami dia bersiaran ngala nang tau dua. Siap 22 atau bulan PN nang mandu 2026 ya deh. Nanti kami pis ngala ke ilu penco bersiaran ke usai tali dia ke nyah. Miri FM.
1: Nino pelak tepat nyalau nyawa, Nino pelak tepat nyalau tirah.

0: Ya suket pindah ini.
1: Ini suket bapak itu mau yang siapa yang luar. Ini
2: Ya, orang di awal patung nelantau.

Tak lekok belum malap takin kau.

Oh, can I relieve a show? Not the eye, Asha.

Ayo, kita kok tiba-tiba tunggu ini usah lama.

Tuhan.

Oh, my God.

Don't go.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tinggal sana ke kami kami lagi jaya ingat lah ke usai tali dia ke nyamir FM kini jam tepat nak kini 40 pian minit lah pada jam lemah ke tetap tau. Ya, biar macam lah apa ilu nasib ke mirik kini sehingga nak ke akadu naan program-program yang kejadik ke banyak ada yang lain. Akik kusi kuma ilu mong sehingga nak ke inan pas untuk SLF 2026 Sarawak Literature Festival 2026 ya ketih ke dua dukok ya Pustaka Negeri Sarawak Miri dengan penginapa Kak Miri Indo Stadium kena ha jadi kadok masem lah program-program yang lepas susunatur jenanina sengen ake ngan caya ake kelukusi kuma ilomong ni uban dalam nasihat ke ini nang budaya ilu orang ulu jadi lewat ini dah ke mungkin pertandingan tekna ini belian tradisional kayan lah ya ha, jadi dalam nasihat ini pemulihan ini ya ke 26 tahun bulan PN nombor 2026 nada yang jam 6.30 ketai tau-tau ya abek jam PN ngau jadi nasihat capuyan ya ikam perlu ala bahat sepas sentuk yang apa ya ok tiga tahu ikum ikam di lepas mata mesej ke live chat ya kejayaan DJ ini cina jam telu orang tiga tahu dah beri ke baju Baron Rose, Bunda Babe,

Kejayaan dengan DJ ini Tony Latain. Ya, okey. Dan mungkin apa sekarang kita ingin kita patah nasib cah info lah. Kita kalau kusi kumaikam dia kejayaan dengan laka usia tali dia ke Nyamir FM. Ya, memang je lah apa ilu nasib nang puyang-puyang ya ke jadik ke bahagian Miri sekarang kita ya. Jadi dah nasib nang puyang cah pemuyan ya ke jadik ke ke Batu Niah lah ya. Jadi dah nasi nang puyan ini ini capuyan yang kemenai kurang kado nang ramai-ramai ya ke jadik kinah nana nang majlis regata subis ilu nasi ke ini ya kena yang cina 20 lemah tebulan abek na 27 tau bulan PN Numan 2026 ya kado nang set program-program ilu nasi jadik ke mirik kini sengen nakik ya. Okey, ngan apa kena pula ah ilu nasik ke ini senake ya nang festival lok pa ja ramai pa ya ke jadi ujung minggu ini. Ya ikam pilek tu yang pi ikam kelok ke Thailand je nak ini oh ya. Nang ujung minggu ini ilu nasik ke ramai yang ada yang Cina 20 lemah atau bulan abis 27 atau bulan PN inana program Jom Heboh ya keti Cina 20 lemah abis 27 tau bulan ya. Jadi kedodan main kedodan aktiviti ya idati lah jenah nina oh ya untuk konsert hiburan kejohanan isukan inulah ah keangga festival pengumuman lah kadok masa menaan pengumuman jenah program-program begini senake ya. Okey, nasi keangga ke kusi kumai lombong senake program program yang ke jadik nang ujung minggu ini. Jadi tiga pang kita patah nasi lah. Aku makam dia like tali dia ke Nyamir FM. Yang tiga tahu aku mah Alexandria Anyi, Dublin ke Baja, Pauline. Oh, tu hati yang ke Pauline. Oh, tiga apa ya. Tiga tahu balai kake kerja tau ini. Boring ni kau nah. Okay. Betty Ali, Matthias yang lido. Kenapa tu yang ke Albertinus Jangin, Pidadan, Anne Sylvester, David Balengkule, Jalung Lawing ya Kristina Jawa Uta Parel ya pemong kejaya ngelai ke usai tali dia ke Nyambir FM ya nah ikam dia peketuh nyukung ilu ngan nah ibe nawe kejaya ngan DJ ini nempam lah oh ya ngan kempi-kempi peketi asa cem sengan nake ya nak tiga-tiga lah asa cem kumas ngan tepat di dalam masa da teulik cinukok da pegayang da taup ini ya nak tiga lah rancang tiga-tiga asa cem sengan nake. Okey, kira apa ini tenaga suka basiran yang macam makan tahu suka kejai dengan kursi info dengan mungkin apa tit belian-belian yang akhirnya betit kau main ilu dalam pengajian kurang telu jam ini orang kuat pengalai lah jam 6 naik lo pencung ringan ada siaran Chain OY FM Impan Kucing. Menawai lombong saya nak apa lah pekata jaga tiga agak lah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah mana cin tirak ya lu peleka cin pak lah nak saya nak sukat kincang ya bioklan ya kin kaliu ya bioklan dalam udip lah atau penangklunan ya lu peleka isi unas saya nak. Okay, selamat tetap aku main lombong lu betul kalau nak nempam ngana jam 6 pencoy lu ngering ada siaran Chain OY FM Impan Kucing ngana nak belian pengembalian nak kena pakai kemta pakai cablian Cina Sicilia Julan sawan sawan kelingai ya harap nah sawan ya keman tau ini sengen nak ke ya buwe ilu taan sekina ngana tak palai ilu naat sek ban teranak-teranak ujok lah ban ujok ya man sawan ina ya jamang biun ya asen na cin sawan ina sengen nak ke. Okay, selamat tetap kumai lumong.

Tuan Mengau Badar, gelemak batin Wan, hari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Hari belakang, jerita Wan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah Wan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, hari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat Wan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup Wan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: Gulai Sejalai.
1: Sada Lemai YFM.
0: YFM Segulai Sejalai.

Terusan ngalai lemai dua belinga enggai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari dua sari tu 22 hari bulan 9 2026 nyalai selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi yang kepala kita gendang ya udah bergulai engkau kami 24 jam sari milih YFM jadi ke pemerintahan kita bersari-sari ya jadi terima kasih lagi Rajis Booking ke udah bergulai engkau kita berentak ngali hari tiga ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi buat sada lemai tu ngali ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat bergulai engkau aku melatih badi sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu buat tusun program kita bekas selama megak 6.30 lemai aku ngatai ke pesan tak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap dengar kita buat YFM lalu arah mansang tau didengar ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bekas selama pukul 7.30 lemai lalu main nasal malam tu kita dengar ke main nasal pukul 8.30 malamnya ku tusun program kita 3 jam kita ke bergulai buat sada lemai kita sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 kata wai nama utai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur hanya diantik api yang tembok nak ngawak anak tu sati pulai ke rumah dulu pergilah nampung pengawak kita yang baru wau anak munyi ko jakuk orang kemai hari tu anak stres anak tusuk runde yang laban lagi bisik pergilah anda kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngau mana hangi cak ke hasil ya tau memuaskan hati kita ya jadi lemai tu peningat kita terus merindan kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merindan kita bak sada lemai kita lemai tu setiap lagu ke di baik Johnny Aman tusah aku milih seduai.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betung 2026. Udah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
4: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Acan dengan lagu yang nyemak elak nuan dan nemu kita merindang kita agak-agak terus sebegulai engkau kami bak YFM merindang kita bak sadar lemai selamat lemai yang untuk bala kita ke benung bebelah ke pemakai kekat di sumai kita nama kini teh sumai kita lemai tu tukuyung kini ne jadi nanti kita berhati ke tukuyung tu peningah nyamai ya dintu kita ya ke orang ke demu banyak dia kena nemunya asal sepi aku tak pedia saya akan ngerja tukuyungnya deh. Jadi tukuyung tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningah dia peminta ke tukuyung pasang pihak mengganggu ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang Ari Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Benua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan semampai di Pejalaika dikena nentu ke dua bangsa pemakainya tau majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya. Hanya ke sekedar orang nyumayu lah. Rindu makan kuyung menyakini ni. Jadi dengan sekedar lagi belanja engkau servis merek jakut lalau megak ke berkawal engkau perkara teknikal di opis pengawak berikan megak. Dekat merek bantu ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukur bala kita ke. Yang kami sehati kini ke engkau nupik tekuyung ada salah mana. Jadi yang tip baku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup keliak beri cabai beri kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat eh. Ya sama lemai dengan kepala peningat kita ke benua barang tu jalai nyangka mulai ke direk ke rumah berkau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita hanya tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita bak sadar lemai.

ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ

0: Berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama ini?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
4: Oh, nama aku. Laban aku selanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku, meh.
4: Oh, berketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak aku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak, kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi ada tai bawa awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bawa YFM lemai tu pesan ke terubah tu tinggal nuju ke bandar belayan ke diau bermajuan simpang kabo ke belayan bermali rantau calak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan bawa rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Ilis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk, rumah Igat Kantan, Sungai Jirak, Kapal Melayan, bar rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansa Tanah Isut, bar rumah Rosita Nangga Buduk, Kapal Melayan ke Diau bar rumah Mang, Sungai Wong Brayang, Kapal Melayan bar rumah Albert Beji, Pelasok Ruban, pihak menggak Kapal Melayan bar Kerangga Seruban. Ngau Kapal Melayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipan Anggat. Udah nadai kena pagi hari 1/21/2009/2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipan Anggat tu dekat Dintu atau ke di Senggai Balamayuah berumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak. Kena hari 3/23/2009/2026. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4/24/2009/2026 bab 6 Kristian Gereja NJC Seratu. Jadi tu tadi pesan menuju ke pemelayan ke Ngelala Raca Anak Giriak, Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipa Anak Anggat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipa Anak Anggat tu udah nadai kena pagi hari 1/21/2009/2026. Jadi niang Raca Anak Giriak atau ke Pai Lipa Anak Anggat atau ke Bini Lipa Anak Anggat dekat Dintu atau ke Disenggai Balamayuah berumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/2009/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009/2026 bab pendam Kristian Gereja NJC Seratu. Hanya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju kaban belayan ke Diau Bermagun Sungai Pakum Ujung Rumah Nison Sungai Pakum Ujung kaban belayan ke Diau Bak Sungai Tiau Ulu Mujung Nangga Bawai Baliah Rumah Halung Nangga Majau kaban belayan ke Datai Ari Indonesia kaban belayan Bak Pasar Kapit Ngau kaban belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang, madah ke Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu. Jadi ni yang Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Balamayuah kena 25/9/2026 hari 5 berumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026. Jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuh ba 0148685251 0148685251. Ianya pesan kedua lalu untuk di ke Nyap Peninga tu pesan nuju ke Kabang Belayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Ngilik Ngau Langkang Ulu Kemelayan ke dia ubat kalung basi ijuak tawai pak liuk Tanjung pedalai temuduk lepung simpai berangan dulu kapal melayan berasau genting san kapal melayan bak sungai keruh nengah kumpang cangkul melugu kapal melayan bak batu lintang undup semuih baru jauhung taman gamang gau semua kapal melayan bukai ke nak uliah dirintai ke dituk magang jadi pesan madah ke gindun anak nyambar madah ke gindun anak nyambar udah nadai kena 21 hari bulan 9 2026 lalu yang gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu lah kena 23 hari bulan 9 2026 hari 3 pukul 8 malam lalu yang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026 lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Andrew sah nanga san undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke gindun anak nyambar, madah ke gindun anak nyambar, kemudian nadai kena 21 hari bulan 9 2026 lalu niang gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu kena 23 hari bulan 9 2026 hari 3 pukul 8 malam lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indru sah nangasan undup Sri Aman jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju kapal melayan ia ke dia buat tamien igu setapang kapal Kemelayan bak ulu oyak, tanyit, tajam, pelugau, balingian. Kemelayan bak bayan tasik, setiam, gau kemelayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Petrus anak Jonathan Man. Madah ke Petrus anak Jonathan Man. Tau ke Yus. Udah nadai kena 22 hari bulan 9, 2026. Jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man. Tau ke Yus tu. Dekat di Sengkai Balamayu dua malam. Ianya malam 23 hingga 24 hari bulan 9 2026 baru rumah panjai tamin landai batu 36 tamin lalu niang tu adakah dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus kudah nadai kena 22 hari bulan 9 2026 lalu niang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Sengkai Balamayu 2 malam ianya 23 hingga 24 hari bulan 9 2026 lalu kemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah panjai tamin landai batu 36 tamin jadi niang tau dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 2026 jalai penerang ke Sili Agik berkawal dengan pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin berlumur 019-5888-997 atau ke Angelica ber 019-5489-509 ya, Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu untuk di Kenyak tu pesan menuju ke pembelayan ia ke dia bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul balih kemelayan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke Dikelala ini Kerol jadi ya pesan ngetah sulit tu peninga begitu 25 hari bulan 9 2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 PES 6 Desa Senadian Miri jadi penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-7564 nyalainya Siti Megap San ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu nangkan kenyak pesan Siti tu nuju kawan melayan ke diau buat suang nangat dalai mapai kenawit kawan melayan buat penyulau sibu tatau miri ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan tu Madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna. Madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina. Jadi pengawak tu diatur ngena cara sembiang ianya kena 26/9/2026 pukul 8 malam barumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Lalu kita ke dekat mu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagi Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kenatai ke bawah sada lemai.
4: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ianya dia ianya berlagu ke di baik Marilyn lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju kawan pelayan ke diau bawa sebawah kawan pelayan ke diau bawa batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing gau kawan pelayan ke bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala Niang William Kasa anak meragi jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit 100 hari lalu muain terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama apa ya putih eh. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 26 bulan 9 2026 pukul 10 pagi.

0: tak ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 017-3327-162 atau ke 017-858-8146. Ya, tadi pesan madah ke pengawak ngetar sulit 100 hari lalu muain terbalun yang William Kasar nak meragi tau ke di Kelala Apai Putih. Nyadinya ke pesan ia ke bis diterima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan menuju kawan belayan ke diau bak Skayu Macan, Pasar Macan, Rasan, Semayam, kawan belayan bak Sungai Poi, Agieng di Semaram, kawan belayan di Batu Niah, Meluan dan Julau, kawan belayan bak Bebangan, Mujung Kapit, kawan belayan bak Bawan dan Tuah, ngau kawan belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala, Niang David dari anak ajai ya keng lala niang debit dari anak ajai jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muai terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26 bulan 9 2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27 bulan 9 2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas sulit serta muai terbalu. Jadinya tadi pesan menuju kawan belayan ia ke ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26 bulan 9 2026 malamnya nguan nulit lalu pagi 27 bulan 9 2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung Pulau Nanga Macan lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau buat 011-3371-4412 011-3371-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemai tu harap ke pesan ya ke di kenatai ke nyak tadi terang di dinga lebih kik ngagai bila kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik bergulai engkau kami buat Sadalamai.
1: Sadalamai YFM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai untuk peninggalan gau lagu Gadi Bayi Jospin Jalian Lemas dalam pengerindu Siti lagu Gadi Pinta tu air rumah Iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gula yang gau kami bawa sada lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tengah buat program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarga dari Indopias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat Maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke Bisik, ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke pantai Bisik, ianya Encik Kabang, Anak Asah. Dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh keluan Encik Kabang Anak Asah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Boleh nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekeri nuan tau berpuan ke projek Nupi Ikan dalam peguang Alu Keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai Bisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku Bisik Nupi Ikan Semah ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Nak ke dia tahu uliah nuan megak madah ngagi bala peninga berapa penyampau pemesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil di nupe ikan berpeguang hari projek ke dia dua nuan.
1: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entar dia peguang plus dia aku nya bisa 5 ite peguang tanah aku bisa 6 ite ya, peguang semian ku bisa sitai. Penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh nuan madang ibalah tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di mana.
1: Pegong plastik aku nya berketuang ke 10,000 liternya 5 liternya pegong semian aku nya manyai kira ke 60 kaki besar kira ke 30 kaki sitenya pegong tanah aku nya nya besar nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar ya besar ngau panjang ya
0: jadi nanti kan nanti malah peningkat kita ke keningat kita randau atau hari itu bab ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke detori tigite jenis yang tadi
1: tigite ke paling mayo mah ikan kaluenya meh paling mayo ke detonya hanya ikan semaya tengah ada ke nomor 3 ya ya ke deto
0: kulen nomada ke balap dengan kita ke buah nuan tadi milia jenis ikan kaluai ikan semaya ngoi ikan tengah ada nya tadi kemarin bab projek nupe ikan berpeguang nuan tadi
1: kena ikan tigite to ke di tupik ke to mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke yang aku milih ikannya tapi makin ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya keberagama tengah ada ngau semahnya meh tak keberagama ke majak ni ke harga ya yang aku milih ikan tiga itu tu di tupi aku dia tu baik ikan tu bergara ya bawa menua kapiat tu yang aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kena tahu ikan semai tu nan sikit yang main di beri makai lah pasal bukan kita mereka kena baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama memakai ikan buka nanti bakal semai tu kan makai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah tengah dia tu dia beri baca ke biasanya bakal kalau itu tadi atau yang main ke itu dulu makai baja ya ka dan yang break kita dekat gowang daun basah kita nya ngau daun keladi kita nya ringan ke pasam makai ya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayo atur jadi mayo atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu ulian nuan madah tuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalai ke projek tu.
1: Maka kaya ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantik pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya punya mesti ke pada hari-hari daripada kita maya tanya meh airnya meh mesti ke datu man bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sehari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai sambil lah nukai break baja aja.
0: Pagi ya sikit pakai baja lah ne?
1: Pagi ya sikit pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silek penyapa pun pemberat baja ke break gua mau peguang garan ya.
1: Peguang tu nanti aku masai, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo sikit peguang, kadang sekilo mendak gaya masai peguang. Nanti peguang pasti aja beri dia setengah kilo aja aga. Peguang jambian. Nanti kalau kenyang makai ya mati aga ya. Kenyang cara ya. Nanti ya baka ya peguang masai itu tadi ya. Beri banyak lagi aga ya makai ya.
0: Sikit peguang nanti anggaran berapa ikut ikan boleh ngira? Boleh nama yang boleh peningkat kita?
1: Ya nanti bekas nyamai dikira dan nanti pegang pegang plastik akunya ya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti ya semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ini bukan oksigen penakamnya. So, makanya tadi sebulan 4 guni ya.
0: 4 guni ya tadi. Uliah nama ada berapa beras guni ya?
1: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni.
0: Okay,
1: harga nanti bakap ya tu RM104 ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja baja pemakai ikan atau sitet tu aja?
1: Sitet aja, sitet bangsa aja.
0: Pasti bak kuliah nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan semudah ya nak ke dia tu.
1: Yeah. Okey, pasal ke budget ke nganggap peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya. Lepasnya utanya kena piko ke peguam tanahnya. Kuda kena piko maka. Jajai bisa me 2-3 minggu piko nganga ke belanjanya sebab bisa 50,000.
0: Kena ngadu. Tok ba tanah non
1: pun. Ba tanah kumpul. Ngadu ba tanah kumpul.
0: Dia kebuka ke mayan non kembali peguam ke nya.
1: Peguam kebukanya ya ke peguam semiannya. Aku ngaga ba semiannya. Panjai besai ke nya. Yang sebab bisa 14,000 yang sebab.
0: Total mira kemaya pegang
1: sama mega.
0: Tanya ya plastiknya?
1: Plastiknya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Mengambil sekiannya. Sitenya 5,000.
0: Untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang plastik atau
1: peguang plastik
0: total kemaya?
1: Sama.
0: Sama. Jadi kena nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan tapi saya?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya mesti mudah bimian lah gaji renyak sehari. Mayanya sehari mesti boleh RM50 sehari.
0: Apa ikut pekerja nuan?
1: Kerja saya 5 ikut pekerja.
0: Dia tahu lah?
1: Dia tahu nak ada lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja dari mayanya. Dia tahu yang dia kumpul ngadu lepas dari kerjaannya pincian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
0: Benih
1: ikan. Narai meling orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya itu. Pai aku bisa beli tapi oksigennya mayuhnya sudah beli aku. Kena mantau air ya. Lepas kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kurang. Kena oksigen magang ya.
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya 300-nya sih teh. 350 lah.
0: Apa itu nya nya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia ada udah itu.
0: Ya kok pasal kebuka ya bakal cara naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
1: Lamannya dia nanti bakal pasal ya ai tu beri ai bukit tu tadi. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena kalorian nama lah. Pio ai sungai pun. Te pasal karat tu. Karat ni dia nak kari karatnya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area Seule ya ikan keritupik nombor berapa peguang dari projek Nuan Diato dikenak dijual dalam kandang sebulan?
1: Mereka dulu dari Semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya sudah mati lah, sudah mati sekilo tadi. Nanti ke gramnya RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya sudah sampai sekilo. Bisa up imit berapa ya sekilonya. Up baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram jarang kunjungnya kilo. Meski boleh jual ya, kamu ya baru hanya ya nanti harga ya. Tadi agak gitu, biar jual terlalu berdua hidup deh. Kau tu tadi sudah agak hidup ya. Berdua yang nanti nyawa hidup, ya jual hidupnya 250 harga ya. Engkau orang kau ini yang ngabak korium semua itu. Aku tu semuanya bisa nyawa anak yang lah anak semua. Anak yang tadi dijual kusiko RM10.
0: Ikan kaloi kan?
1: Kaloi.
0: Kaloi kini nuan nyawa lah.
1: Kaloi dia tu aku Abang keluar aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tau dia. Aku dia tahu saya nyua anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni cakap geria dah anak kalau itu. Bisa dekat RM15 siku, bisa dekat RM10 siku. Saya kerja RM7 siku. Kami mereka bisa mami ni. Ya kemien tadi RM7, RM10, RM12.
2: Antak.
1: Tapi kat saya bisa 6 inci kini hanya ke RM15.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranda pasal ikan semestri yang ke berat yang tengok sekilo. Tapi kan kalau kita ketik no nyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa kan, harga.
1: Kan kalau itu lah bantu ikan, kalau itu ikan terbesar dia sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku nyual, ya kita dah tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Hanya pagi mangsa lah tu. Hanya pagi mangsa mana ikan semeh tu. Kalau itu bisa jual bukan orang mana tu jual hidup kena orang hiasan kerja mana ikan semeh.
1: Ah bisa. Aku selalu nyuah ya ke. Laban aku nyuah nak kalau mai saya lah. Kau menyukuk kendera saya sekali buat nyuah hiasan berkorang jual simpan orang berkorium semua. Aku bisa nyuah. Harga tadi RM10, RM15,
2: RM7. Kan tiada atau ketinuan nyuah tadi dan jengka bang. Apa pemberatan?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah datang baru, nupi tengah datang baru 14 tahun.
2: Oh.
1: 14 tahun. Aku empain tu nemuna kan, pasal aku tengah datang. Tapi dia tahu, udah agak bisa ya orang nanya kak beli. Tapi aku, dan mu bapa tak harga ya lah, baru minang tengah datang. 14 tahun aku udah ngadu tengah datang. Udah aku pinjen kerja kemarin. Start aku ngigak tengah datang. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak ya, aku tu ngigak hari sungai ni. Ni kat dalam buah di sungai. Bisa nyuma nanti orang, bisa beli. Bisa nyuma nanti orang beli. Atau RM10 siko.
2: RM10 siko nak tengah ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
1: Sama
2: besar dah.
1: Sama macam size.
2: Jadi encik kabang, di ni indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan ke di tepi nuan bapa guang dari hasil projek ke di atur nuan dia tahu.
1: Oh, kena nyuai ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kadang belah marketnya kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sida ba marketnya sebab mungkin lah pasal kapit
2: pun pasal kapit
1: market ke besar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka sida kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung macam sida baka ikan semayah ntar engkau kalwai ntar pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nalai kan semua yang nak bisa ke sedap ke tanam pis perikanan teman dah aku dah tahu lah ilah ada yang agak ikan dia jual dia dalam sehari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod berapa ngaran hasil untung ke bisa dulu yang dalam kan yang sebulan ambil ikan dia
1: kan aku dah tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurang yang tadi aku nolab saya mana ada juga kita kena nemu tak ke kakak dia tahu entah bisa juga mimpi-mimpian lah. Boleh meletak kena kabar dari entah punya. Tapi cukup lah, cukup dalam bu. Anak ngai kerja pun berikan. Tapi tanya anak nak masuk kasih. Aku tanya, saya terlelap, saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lepas semuanya. Bisa juga 10 ikut, 14 ikut dalam sebulan. Kalau ia, kerja ini kurang lebih
2: nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nakat dia tahu
1: pasal ke tolong hari bala opis tanam tupi itu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya ke bedak ya ke udahnya bisa juga nak ada yang tumayuh nak bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Saya tidak mantau dunia.
2: Saya nuan megap kunci madah kepala pengak kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merit nuan penemu ke silia dalam mengerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ke ada beri bala saya. Tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu data ikin. Bakal saya dah hari pif tanam tempur perikanan sebagai satu ni. Salimi dah kata kan nunjuk ke cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak ngaya di me tempo dah tai sekukian Au cara latakan cara merek nupikkan lah cara merek jaga peguang merek kanya au merek kanya dapat bersayang nanti aku yang sujian tu kurang gaya gap saya yang kira daripada saya selalu atai berkukian.
2: Nama Julati Nuan Jemaah Rila dikenal ngeremai kakek projek akan diadu Nuan dia tahu awak akan datai ke bak tingkat ke jawagik Jemaah Rila.
1: Au kenapa dia tahu berikan tau, ngagak peguang ikan tau. Nasi kita minat kuari susu buat, kita tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar ke, ke munyi kurang, kan ngaduhnya mana ke, nanti bala upih tanam, besi nuluang, besi merib, atau ngarap kita boleh mantau, kita tahu. Masa munyi kurang, nanti kita berjual, nanti boleh nyual, lebih ke, dini no market, no nyual. Nanti dadu kak, kalau mak, tapi banyak. Nanti udah mereka merancang di mana gitu.
2: Menyong ke Jakob Randau Tua, minta nama mereka Jakob Perancang, menuju bala peningga kita, yang ke Benduang, atau ke bisik jolo hati, dekat berengkah, atau ke ngepun diri, jadi usahawan, upe ikan, berpeguang, makan uang.
1: Maka Jakob ke merancang ke padah kota, pasal upe ikan, atau upe ikan semaya, ngau kalwe, ngau tengah ada, tu tadi. Kita tahu anak ngai kita upe, laban kita tahu makin setahun gitu, makin ya ada kurang ke. Okay, makin di saya makin kurang ke. Ya. Oh. Kita tahu market ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Ya. Nanti boleh nebiak ke lebih baru tu. Anangai lah kita yang ngadu kutip ke tu. Yang menyebut tu. Bagi kau bakal tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku. Nama tu pelancang aku menyebut ya kiyah kuyan aku. Kita yang ngajak mawak tu ni alah nak rugi. Kalau kita ke berjalan ni kita dah terap. Anak kita terus melayap. Kau ya, aku angkat lubuh-lubuh ni dia macam berjalan orang. Kita nak datai. Nak jaga kau terus naga aku ni kau pelajar. Aku kira ke nak jam ni.
2: Aja.
1: Anak ngai.
2: Anak ngai. Dia bagai contoh tadi. Bisa nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
1: Ya, cabaran. Cabaran tu nasi kemai. Wah deh ngejap ngawat tu. Nanti ada deh. Nanti takut rugi. Sikit nak untung deh. Ada rugi ternyata tak berjaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tetap mati kan. Terbaru lagi kena tupik lagi. Terus rugi selama-lama, menyanyi kita ke berjaya. Nanti dia ingin rugi. Menyanyi pokok dia pula, dia dah rugi.
2: Tapi dia tahu pokok boleh magang lah.
1: Kira-kira dia tahu, kira-kira okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang punya dalam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu, aku pincin tu.
2: Kami hari unit radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Enwan, Encik Engkabang, Anak Asah, Laban merek awak atau akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala pendengar buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala pendengar, dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: yung seberay.
1: WAIFM.
0: Yeah, barungam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan namu tu sati lagu kena merindang Simba habis ni mengkau gulai kau kita lemai tu benuang nyumai pelabak kau ni atau ke benuang ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7:30 lemai 7:30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai begulai ngawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikena ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penau. Nyabatan Berita lalu tu isik berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital tik komprehensif dikena ngangkat ke pemanah operasi ngau servis tidik pejalai ka. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nak dikena nentu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikena likun serta mana. Pembangsang infrastruktur digital megak dekatnya di kepuguk servis tu nyengkawum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedari perengkau tidik kemansang ke ianya tiang pemanca 4G ngau 5G kabel fiber optik kabel ari baru tasik ngau arus penyambung ari setelai. Datuk Hi Chang Ki mansut ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngunyak Sarawak agi bertapi ngau sekedap pemar lebut tinguji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tema serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tenda entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgur pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kena ngetu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak dah boleh tak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat enam palan strategik bat jalai perintah besai FT803 Bin Tulu Bakun diatuk benung dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikena mungkal dulu projeknya sebedau ke digagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengkah pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah hari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau bak endulnya. Ia madah ke lorongnya dekat nentu ke perengkah pengangkut ke besai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengkah pengangkut kendak besai yang liah. Nampalan ke bisik diasuh no nyedia ke lorong dua begelih tu ianya buat kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Datuk Sri Alexander mansut ke jakut tu lebuh yang ketemuai ngabas jalai perintah besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulih diperhati kari dividen RM802 juta ringgit ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Bazuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Bipot Balker Semega mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Mega sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 atau kemarin. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mansut ke Jakut tu bawa pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Benua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke buliah RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke buliah RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke buliah RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi, madah ketiap duit tulungnya patut diansiang ke kena ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna, kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ya maksud ke jakut tu berpengawak duyan nyerah ke duit tulungnya, bau pias pelilih menua Sebuyau sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Astana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tuk Nang penemuai rasmi Keterubahaya sekumbang kedipadu kenyadi Panglima Sedadu tik ke-24. Bak penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katur penglikun ba antara menua Sarawak ngau Kalimantan yang kau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah kesuah dur orang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik dikena nyaga penglikun kandang Tasik menua Sarawak megak patut diperundiangka. Penemuannya begak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke pedusah sebuah nasab di Meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyati ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Engau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke radio Gema Borneo nyak diatuk benung barengkat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tuk guna benar dikenal tentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta dipebasa kerba orang ke dudi arila. Nyalai mensiam ayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngamik ke tau di serenih serta diadu manah ke agik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil ke diatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya nguliah ke penelebak dikenang angkat ke pengelandia sida nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisik diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke dudi arila. Kelimparinya RTM begak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak oleh nyawup ngerembai ke penau sidak bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tebuk program Randau Begulai Engau Sarawak FM. Siku nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah kediri berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah berenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisi tiun ke cukup tinggi tak dikenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Engau Sarawak FM. Ya madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke perangsang ya ba pengawak belagu. Dikenang ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayat. Agih belanja RM216 juta dikena ngagak lorong dua begelih ba enam palan ba jalai Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
6: pesantu ari YFM
7: jerana jerita lama Sarawak
8: saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995 Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawal yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak berkawal cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia kebenung belajar ngambil sidak menyawah ke diri ari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penelebah yang pu tinggal tu nginsap pengundan rimak lukisan dari siku nembia sekolah tinggundan jagusan awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
7: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Ladies and gentlemen.
10: Kita akan tu, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung

Ya, lagu hari Alex Wan merindang bala petinga kita lemai tu midang belalai lagu kena aku merindang kita kaki terus gulai engkau kami bak sada lebay kita lemai hari 22 2009 2026 nama pengawak kita lemai tu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemai tu nanti semak kita nya tadi tumu makai lemai tu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenan ke drempu gari-gari yang nganti ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon banyak macam utai ke di pedak kita hanya lai hanya setiap acara kena kita yang tadi merindang hati kita yang puh biar megak kita ke benuang mendiang ke kami buat YFM lemah itu peningan dan ngiram anda mahu utai ke dikenak kita kena channel Astro 871 tahu ke kita keninga ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke Main Asal lebih lagi dengan kai balai ibu ayah ke ini kita ia kerinduk mendiang ke Main Asal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningah kita itu lagu ke dibai Sullivan malam tu peningah gaul lagu bakal ni.

Ya, jadi jadi lagu ini standi ya kena aku merindang ya bala peninga kita ya kaki terus gulai gau kami ba YFM ba sada lemai kita ke lemai tu bayu bala peninga ke bisik chat aku minta tebah ke lagu aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tusun aku lemai tu ba rintai lagu kita sada lemai lemai ridua 2009-2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami bak sada lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita pegak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis bisik begau gulai engkau kami lemai tu nuju ke lagu ngagai balakaban bak grup WhatsApp ku ya harap ke terperindang lagu Bungai Pinang.

0: 97.5 FM.
1: Sarawak Ku Sayang Betung 2026. Udah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kali kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu ke di baik urai malam tu peninggal ngarap ke bisik tedai pengerindu. Ya, lagu kena merindang kita ke bisik bergulai engkau kami lemai tu. Nak ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita. Ni nemu jam ke dia tu duga-dugau kita tadi mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya. Jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur. Jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak. Lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini ni nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tindu nak ingat ke derempu bisik munyiku jaku orang kemaya kemayar itu kerja rumah jadi kita meh sama ngingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita je tadi benuang mata ke sidak ya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke derempu bergulai ngau anak bergulai ngau menyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah hanya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidak ya ya ngejak ke sidak ya tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidak ya ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagi lagu lagu ke di baik sebiar banyi ke sekali tu diau ke tegas sayau.

0: lagu ke di bayi sebiya banyi ke malam tu dia kita gal sayau nyedengo lagu yang ujuang ke jam kita udah pukul 8:30 malam. Jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal, lalu malam tu aku mai kita ninga ke Ramban dari Lanya Nanak Mambang Rugian Nanak Muna Gau Sabang Anak Kula.
1: Ya dua gakal riu asagariu awal ka subuh nyerai ka ipo buloh buloh.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga, terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Gerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh Yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawal Yayasan tu hanya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar ngambil sidak menyawah ke diri ari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penglebah yang pu tinggi tu nginsap pengundan remak lukisan dari siku nembia sekolah tinggundan jagusan awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
0: Gerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Yang alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tik kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin tik kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: FM di Sriaman 89.5.
1: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Darong halinanggaw laguya perau mit okay sehingga finalis kita untuk pihak ACSJ ke 9 ke dekat diatur di betung kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya okay 3 jam di konti untuk pihak malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 bergulang gau tudah pangan DJMA tau ke tiu di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya kita ke gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan gau di Bandar Kuching terbalgi balik kita ke benua berluar jam gede tu berjalan ke pengawak ya okey sama berkena ke Sengkabung Idung Enggau nyawa anang kurang hangirup air ya sama nyaga pengerai hari lagu Darah Lena perau mi kita nginjau lagu Betty Bawing gau lagu ya begetil udahnya kedua lagi Maya Rutang lagu kadipinta kita demalam lagu Igu Anthony gau lagu ya meligai pengerindu

0: Stik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolai dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megah. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai kulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban. Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Now Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Ramli si Walter sama dengan engkau berpikir bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis. Mai jam kita 12 minit lagi nyokap pukul 10 malam. Apakah selama pukul 10 malam dulu kami nabur ke berita dan nyat tampung baru pemerintah malam kita jam kedua ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumbuh pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak, angin berpupuk dari selatan barat daya engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Ungkep ya 12 jam gayari kita berengkar pukul 4 lemah itu tadi ya, dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Silik tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita engkau lagu di Sada Fadau Stanley, engkau lagu ya Dira Elisha, kronologi iklim Bunga Emas. Terus engkau kami Pemerintah Malam YFM.

program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28/9/2026. Mayuh perkara nari arti ba Agro Fest Tuila. Yang kaum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25/9/2026, nyentuk ngagai 4/10/2026.

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kenakan malam hari 2, hari itu 22 hari bulan 9 tahun 2026. Program Transformation Company Anggi Perintah Negeri tahu ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai permisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah inisiatif ke udah ditentu kenyak megak bisi potensi tahu meribuntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuk ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega nda ulih seminak berpanggai bak company besar baka Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke prestasi serta nampak nilai berpelasar ke penegap dirimpu. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek lagi benung di Pejalai ke dia tu, lalu 67 lagi benung barengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu Irusda madaka seminak 7 projek ajak benung di Perhati ke dia tu. Projek ke benung di Pejalai ke nyak mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi di Pejalai ke nyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban pemerintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkap ke udah diperlanja. Projek berkawal ngau pengawal nyaga pengelikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di kuasa Komiti Pengelikun Menua dekat di Pejalai ke Ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngabang sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Pengelikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin dia tu udah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke di tapi berjalai ke projeknya nyengkau menyedia ke Jalai Alun ngau peringkat guna bakal-bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication nyalai atur coordination berguna amat dikena nyiliah ke projek laun di tembuk ke. Yang berat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya yang abas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano kedia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tau tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti menegap ke pengarap mensemanyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati mensemanyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM agak patut ngubah cara ngerembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansiak nguna bala influencer. Tajak pihak,
Agensi pernah berbentuk ndak dekat berkompromi va berita ngau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi ngau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah nguluk Rondau House ba Sarawak FM. Menghujung ke berita malam kita yang kepia malam tu malam hari 22 bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau Menteri Muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu hanya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bansa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tinggi tu nginsap, pengundan remak lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagup san, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carkas Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Ya, sedia lagi program ke dekat diatur di Betuang. Okey, Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station pemerintah kita Winnie Sabai. Bisa nyapa, terima kasih ya. Mem N, sama tugas MA minta lagu Achan, aku kai penyangkai, kena merindang diri bunggau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke tepi rindang, Catherine Robin juga. Bisa nyapa, terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban. Kenala Juni Band Begap Sinyapa. Capu Akira. Ui, nyak ya minta lagu William Awing. Janji tinggal mimpi. Kena berindang diri bumeh. Okey, ngau semua. Bala di Sungai Durian. Durian Kibak. Ngau kanan. Ngau ke Bisik Ninga MA. Ke Kekucah Bak Lubang Ribu Kekia. Berjimat pula lagi. Terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi mana. Makitai malam tu Kekia. Terima kasih. Mami Abang, selamat bertugas MA. Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bisa berdiri ke program kita minta lagu Arisa. Hari Tanah Bernyang Band. Kena berindang kabar-kabar FB. Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Mendingke secara online di Kota Masai Johor. Hujan lemai tu tadi MA. Kukia. Suri NT minta lagu Anderson Ngalai Aduh Melalai. Ellen Umang Entui MA selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa. Roy Kuang sama jalan ke pengawal MA Hagi Bersebun di Seri Aman jam ke dia tu Dumbling ke Bajam ke Habis mending ke program kita Nyapa MA selamat malam, selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua. Bila kita ke Sinyapa ba fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita mendengar lagu kedisada Stanley Puang dan lagi Nuan Nadai Ayan. Kedua lagi mendengar lagu hari David Akime ngau Suwelin lagu Nebang Pisang Nebang Lengki ya. Terus dengar kami di YFM Begulai Sejalan Bandar Kuching Kota Semarahan dengan 101.3 FM.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkar de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjuk.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabun zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu padahal nyamai nak.
0: Oh, ngatu.
1: Barang tuan, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajahnya? Bukannya muka sejam. Tuan dito. Eh, lah, dia ada ram.
0: Oh, gak ram, ram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tuan, ampul aja tuan.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Ah, motor aku.
0: Bisa ramai motor, tuan, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biar ke. Udah, gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti indur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, dak kalangan tilama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu, ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun, bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram, aku ke kunti ku tinggal lagi.
3: Ya, lumba asyam ke benong diatur ba Archie na Goya, okay. Untuk bala kontingen menua kita, temaga hati. Biar mega, 83 iku pengari kita untuk ya kontingen Malaysia dekat Samang Bibagi, ba pekit World Skill Shanghai 2026 enyak program ke disediakan dur ngempuruk ke penau pengelandik raban sedak ke biar umur ari serata dunia kalai pengawak Nur Muka pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menua Kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Diakdar nemuan berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia ke 5 kangau khas hari perintah Menua China kalai pun menjadi ke pekit World Skill Shanghai 2026 diatur buat palan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya di penyadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang Gao diguluk lebih hari 20 ikut pemesai menua luar bukai. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia titik buat pekit World Skill titik lagi buat pekit tau ke Lumba Asia ke Benung diatur. Lagu di pinta benda kita bah FB tadi, William Awing, Janji Tinggal Mimpi, ditangkan kau lagu Linkin Park, Somewhere I Belong.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau break duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Nasiti lagi. Kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 2026. Mayuh perkara nari ati ba Agro Fest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, lagi mending ke kami pemerintang malam mengkepiah. Malam tu jam ke tiga lagi kita mending ke tandu program Galeri Artis. Okey, program ke dikeluar ke RB Rogers Booking kita. Nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, so malam ngagai luar sambli. Habis nyapa ke malam tu. Terima kasih engkau semua balik kita ke bisi singgah di fanpage kami ke malam tu ya. Ngarap ke semua kita terperindang ngau lagu-lagu ke bisi di sedia ke semua malam juga agar kita ke baru muka radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih ya ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu. Menikah lagu di sada Stella Film ngau lagu ya Kemayan Nuan Netap ke Janji. Kedua lagi Jonathan Jangan Beri Meh Berita Nuan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, 10:56 minit mai. Minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kagi ninga kami yang ke berdatin duk mega ngarap ke tampung baru pengerindu kita ninga kami bak jam ketiga ngau program gallery artis nyentuh ngagai 12:30 mending ke timang kerbak tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Miban Kuching merunyi hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tahu kedikalan ngau nama DJ Zek aku dah nadai malam tu tadi ya pengudah yang ditaban ke ngagai sepitar besar di Sarawak ngarap ke niang belelak bak dunia baru ngau hati lantang. Okey, kena menikah lagu ri ada pusah apa indai anda setuju dan yang menikah lagu ri Ika Saiful malam agi muda sepeda penjerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rogers Booking Enya Joshua George. Kita bertemu baru ungkap ia pagi lah Y9.12 terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Sama-sama kita nyaga pengurai. Okey, malam tu kita belalang ngawati ke cukup ia lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Eh, pedan wang. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
1: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
3: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggu dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke busy. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Gau temui ke busy. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Yeah. Nya suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninga berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninga akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianai.
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bayar ya pendian dia.
0: Aw, sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia
0: ada Kuching. Bukulang dia family di tu ne.
1: Aw, bukulang dia family.
0: Aw, bagaimana ya? Nya nanya nuan kita di Kuching. Sikit hari miet atau dia tu dia di Kuching?
1: Sikit hari miet.
0: Sikit hari miet.
1: Aw, sikit hari miet.
0: Nanti sikit hari miet di kumai orang sikit orang Kuching.
1: Sikit orang Kuching.
0: Aw, ke orang Sebangan je ne?
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nya asal. Nya tahu ditinggal kan?
1: Ya, sikit kejap ne.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang baru dan dengar lagu Ria tadi, lagu nama saja tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Aw Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi lagi tuan ingat ke lagu.
1: Aw boleh.
0: Kaga aku ingat lagu keterubah di Gagak Nuan tu ne.
1: Lagu keterubah nyau kayak kung agaknya lah. Si orang bukan.
0: Orang bukan. Aw. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Aw salah salah. Bukan di Gagak. Di pansut ke Nuan. Okay. Jadi begini ingat ngau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main wan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi dikangau orang aris ko lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan nya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S-H deh. Kejap tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebakar kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Oh, okay. Kreatif.
1: Ijo jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kejap.
0: Ya, yeah, okay. Jadi jam eh Joshua Josh temui aku kemarin tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Aau.
0: Begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Begini tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu aku star rindu keterubah. Kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suah ngara apa pekit buat sekolah bekini?
1: Suah ngara apa pekit buat sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngara apa pekit buat sekolah suba. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku maya nya.
0: Ya.
1: Boleh nombor 3. Maya nya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu nih. Nyentuh ke ngerekod lagu, keluar ke lagu.
1: Iya. Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan atau ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban bisi duit kau eh. Bisi duit kau Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ni ingat ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagu ni. Bisi kena bahasa gua power nyap hidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Boleh ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nuan kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 nih.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansuat.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi
1: slow ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku neh.
1: Iya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya neh.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, Anang minah ke Bukai, Anang nukar radio frekuensi radio, Anang nukar radio neh tusan radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey. Kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengarkan kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya
1: Mikoya tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena yang ada.
0: Spelling.
1: Spelling aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi. Sama
0: munyi. Oh, kreatif. Nek baru kena umum. Okay, how? Bapakku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: How?
0: Ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita beda ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ni.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tunggaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri music kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebo baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan nanti.
1: 2022.
0: 2022. Okey. Aku berau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berau.
0: Minta doa kunci berkau ngakak lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban pem kaban music production mega. Lagu Jaya Batu Tunggu aku nya salah site lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi digagak ke dirai lah.
0: Oh piane leka ya.
1: Leka ya.
0: Pia Tion ya begini.
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay. Sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik kamu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Oh, sih bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, pia. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh, pia. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh-boleh aja.
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang
0: fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uliah
1: Uliah ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nya modern ne. Semua bisi magang video bisi dia kor dia. Tanya apa kita impu, kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kalau lebih dalam lagi sigi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana gitu lah.
0: Betul. Ohnya, terkulai lagi kita impu mana? Belajar bagi tiup kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ajar ya. Nya terkulai lagi kita impu mana?
1: Ya terkulai lagi kita impu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penyanyi itu tentu bisi pemar atau kecubaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh ke kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntayak ya,
0: keuntayak
1: mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisi suka bisi ndak kerja bisi kaninga bisi enggai kerja jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang
0: betul ya.
1: Kita ambil jadi perancang pia mega bekerja lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju gitu kerja anang alu berhenti tekalanya lah bila bisi komen-komen negatif tok ke orang gay medak kita bekerja lu terus meruluk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintang tok kira ke nya oke serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemari ya meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukut katanya terima dari peminat ketika peningnya atau ne penyusunan tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digagak nuan lagu digagak nuan ne okay nyadinya pemar sekedar pemari tapi nuan lebih nuan ke nadi nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau kayu lundai. Okay, kebenar ya, nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini. Laban bisa, nanti kita mendak Emelina contoh, ya memang dangdut. Nya arti kaku, begini nuan pu genre itu deh.
1: Genre ku boleh daripada mayuah kebenaran. Tanda tuk ku sigi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba tutung ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban dia laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai itu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kena ya
0: betul lagi tu mai balap tinggal ke lagunya okay hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okay, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okay, dalam mayu-mayu lagu tadi nyak Siti Ari lagu berentah Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okay. Awak jadi Joshua sebelum tu mai belum dengar ke lagu. Nama lagu itu nih. Lagu Jawa ada
1: lagu Jawa.
0: Lagu Jawa ada tu. Okay, tanang gua yau. Okay, anung gua jauh ngau kami baru tinggal. Semak kaki ngau radio. Okay, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okay, nama kebuah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama kebuah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Non milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakub Iban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega banyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu, berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datang ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datang ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya agak.
0: Betul. Tahunya kita kan anak kaki dia tu lagi fokus nyawa lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluar guna anak kaki dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyawa boleh ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asal ku 8 kerja lah.
0: 8 bekerja nih.
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu
0: patriotik ke. Ah betul asik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikutnya terima kasih lebar lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Oke, mulai dengan Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia. Diterima ngau bala mayuh lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik ya belayan di dengar
0: kaya
1: Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai
0: begitu. Ti oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap ko nerima
1: amin. Ya, ngarap ko nerima.
0: Oke, okay. Nyedi nyap pengharap hati Nuan ngaga industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekeni ke madah ne. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar gitu. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Oke. Jangan nama kau SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya. Ngandur. Oke. Nyame ngarap ke menyekurang masin nama orang ne. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ngeke carta.
1: Ya,
0: dannya hanya di juara. Oleh Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia mene.
1: Ngarap ke kuliah
0: pokoknya. Oke, okay, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu ya. Oke. Awal, minta nunggu jumpa baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau berdengar kita tukar follow Nuan tu nih.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga tapi kok lu kak telanjur.
0: Tiga saya
1: ya.
0: Karena telanjur deh. Sama juga aku ya. Oke okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga Leka nuan pun ngaga
1: Leka
0: Tiun.
1: Tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar dan baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu
0: semua sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal baka nuan memuji induk tu tadi. Baka nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga baka tekan gemala baka
0: nya. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakayam ya ne.
1: Nakayam nya. Dahnya tajak orang yang meda nuan sigi ku andai baka nya.
0: Wah, nya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga baka nya.
0: Lagu tu kini dah boleh idea ngaka lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubay aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada arinya dulu mula ya na na na na mana ganti untuk kau? Kau tadi mana kayak, adanya baru ku hari siginya angkatku, cun-cun hari minggu kayak, ohnya aku start ngambil gitar, semua lu main gitu, tengigak key mainnya, ngigak key dulu, tentu, udah boleh tiunnya apa semua tadi, baru ku ngagak lirik ya,
0: kayak. Now ninya tuan kejemput bunyi yang tadi, begini, sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu, tapi begini. start nyau tiwon dulu punya ko nya alu nya di tiwon dan baru kita ngega leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu atau ke penulis lirik nyampu lah. Oh. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngega tiun. Si orang ari tiun baru ngega leka. Bakal ku tadi ari tiun baru ngega leka kayaknya.
0: Oh, kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu ko? Boleh digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari, lagu orang ke
0: kadang.
1: Tangguk kaya ukai ari
0: nak kata nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mula ari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Giga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke, kira ke nyamagi caranya ne
1: untuk betuan. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu baka tekang gemala. Oke, jadi kita dengar lagu tu. Oke, udah nya tinggal siti lagi lagu Prajamata lagu ke baru-baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nah ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Hanya kan tuap dah.
0: Oke. Tuan ini ke lagu dulu. Oke, lagu baka tekan gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyap tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka
0: tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Lagu gawainya ke pemadu baru ge.
1: Pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai ge blala sai. Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: Minta
1: Tuan
0: Nusi nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga ke benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Dulu mana ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansut. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon ke hari awal ke bunyi intro.
0: Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ke. Iya, nuke telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia.
0: Kalau lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagu ya. Tang sige nadai kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal Nanti kak kakak berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menonton tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya. Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, lagu tu nadai sako pau manua. Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Nah, patuh nada Siti itunya ne.
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
0: Ngayennya
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, rumahnya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngau orang dan maga. Sekali mayanya. Sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sari semalam tu. Bertemu sari semalamnya jam ya.
0: Pia. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Nemu. Dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu ne.
1: Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak kene. Okey, kira kenya Siti ada lagu ke bisi nyait bab penyedot doang mana. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Dah
1: bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali top pensot ngau lagu rentak ya. Rentak ya lain mimet lah.
0: Tang
1: ya
0: gehin mimet ne.
1: Tang ya agi dalam rancak mina ya lain mimet lah. Nite tren ya. Beri mimet lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini ne. Okey, aw nyadinya meh. Galau mian ne.
1: Oh galau.
0: Ila kita sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala peninga tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuah lah. Uliah diterima bala mayuah pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kerja ya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kerja.
0: Okay, jadinya kelimpari dengan ke radio lagu ya bar radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana
1: tu
0: boleh pada dia sebentar tindu dengan ke dulu
1: dengan dulu
0: udah dengan dia dengan apa YFM ga dini dini boleh dengan
1: request saja guys
0: request boleh request komen buat Facebook kami lagi bala DJ kami main ne okay aw jadi kira ke nyok kada tabak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke Jaku. Tahu dukma Yakub Jaku nama tu pesan kini ngaga bala nembia sebagai sida ke bisik pengerindu bab pembelagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pembelagu tu.
1: Kira ke merek Jaku perancang
0: masa Jaku perancang Jaku nama kau kota ini Jaku pesan
1: Jaku pesan
0: Jaku dojo mulut kita sebenarnya Joshua Jaku perancang
1: Jaku perancang oke Jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang jadi mesti mulai malu lah sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu dia dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon
1: Dianti-anti kerja
0: Ulan ngerampas
1: mikrofon. Ulan ngerampas saya tanya meh Jaku perancang nuju nambiar baru ila tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang sedia katinya jelas sedia hati sedia mental ana malu terus belajar
0: nya betul nya meh nambah mimik nganuan tadi baka kita ikaknya di penyanyi tu ada kita ngerekod lagu kita lalu ka terbilang tokoh popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka luka famous ni korang
1: betul
0: disiplin mesti kak jaga
1: famous bula ada semua orang kak famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: betul
1: langsung ke derimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke Jaku. Kira ke Jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan jauh semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua
1: aku dekat meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kelia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu laba dah nyukung Joshua tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akaja terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking ki ayak ka akaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda bukannya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari Jaku perancang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebuan namanya nama nuan terdekat sesaruk kejebuan ne.
1: Joshua Josh
0: Joshua Josh nama nuan.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ni nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu kurang 10 ke 9 dah tidur nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru berkawan kau perjalanan dalam industri muzik Taiwan. Ila jangan ngono baru au.
1: Boleh. Ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila ngono baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nyampe benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau ke? Nama mula nyau tadi. Ha,
1: mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah

0: asik.
1: Ya, yeah, kita belalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami di radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, benua luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Okay, okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat TikTok. Mengat terima kasih semua. Okay, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
2: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

Suara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyonyo beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri? Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian, Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut awuk ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh. Nakak mah penusah pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Penyakit tunggal hati, didikumai megak penyakit kardiovaskular. Dia tu kai semina ditemu ba orang tuai aja dan megak ba umur orang ti agi bia umur 26 tahun. Penyakit tu berpun ari kaya penyidup nak berat ke pengerai, bakar, pemakai, tinggunan mayu lemak, nginsap, nak exercise, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai. Badu nginsap, suah exercise, ngau makai pemakai ti kurang gunan lemak, tak ngurang ke penyakit tungkul hati. Sinu kedirimpu, pesan saya utuh ari wis pengerai ngau YFM Iban RTM Kuching.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madah. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
0: YFM
2: YFM segulai sejalai.

Dah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Bantil. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kanang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya kena tahun 1878 Reverend William Howell di Padu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College Canterbury England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang nyung kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betua ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Danang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaran Tuan Awal udah ngetu gawak tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikuro Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri, ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert Eady diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission. Berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eady, Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eady, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kita hai, yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kita hai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone atau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: yang agak pecah itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak adung nyaw?
0: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kulaban dia jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyaw. Umur aku tuh bejako nyaw. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Enti salah ri kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima meh jap. Innovation terbaru wariahku. Tadaa! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Ngudek kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban lu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kati jaku ndak ketawa. Nyau dengar dia memanah jaku ketawa nyau. Tau jaku peran sayang pernah begitu itu. Isa gamal kita kebalik. Nyau Tang, walaupun dia, kita sekali. Sekapau tadi kakak bakal ditau. Ngipak kakak mah lempuh kerungan manu atau.
0: You, Jam, ha? You don't forget to remember, you, Jam. Ilah, dia mudah, Jam. Itu utai ku tu, udah nyadi.
1: Jangan tadi, repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Nama jelu table apa baru tetenggan itu, ha? Bisa beli orang kita, ukai bola aku, ilah aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, ada pun milih ni bagi puninya ni lah. Tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wei. Tekenyau. Bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai kan dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayu orang kuda kerungan manu portable aku tuh. Pada lama tuh kemarin nemu deh. Si dari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manu portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Ya, baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manu aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakat kenemu-nemu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kamberi di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubahkan di subkuan dia kekunya.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali mantah tingkah. Laban ya ndang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Sajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Sajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Udah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Oh ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kenapa ada Sam? Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hashtag, let me active dear to. Udah dia kita, Intel Arilua. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke derempu jati.

0: kai.
1: Tak ke bajet
2: nak tang mana dia tak kai.
0: Hashtag #numpia aktif.
3: But YFM.

0: Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Tapi saya hari peningat kita siku tu tuan ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Entang di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puah hati ne.
2: Puah hati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjuang kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Di sini.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

cakupan sang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang kelebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu di karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kitai tu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudia rilak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.

0: Yo.
1: Tu, pagi rewind.
2: Kadang kadang tu nega kita. Kak ke sida ya.
3: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju baya. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau ra bukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nu kaban aku ku ya harga to ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nya ku buat kadang-kadang ana ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatuo
3: sama
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengelak Pagi YFM. Kita bawa Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang memberi salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Tua Radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semak ba alai nur kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebenau tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang di planai kami ngol seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ya kemana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bakal sama bawa Pengerak Pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu. Kita ada Segulai Sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu sebenarnya kita nyingkang ke mua lagi bawa Pengerak Pagi kita ke pagi tu. Tentu ya kita dekat dulu Amri. Terima kasih ya gaya petara lawan ke udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sari hada agi. Lalu ke pagi tu kita nak terima kasih ya kita gaya petara. Lalu pihak mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawa ya kedeka di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang. Lalu bawa sampai pagi kita aramah kita ya sama dia jenuh nalama belak kita itu tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic bawa sampai pagi YFM pagi Arya 3.
2: Tabik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 3, kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Latal Apai no ngirum kanak nuan, nyadi ke penebus, nyadi ke penyelamat ke nuan pu Immanuel. Allah Ta'ala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami. Lebih kami ninga ke jakun wan tu lagi. Jakub pemendar. Keriang ke kami. Buka hati kami. Awak kami boleh ngasi. Lalu ngerja penekat nuan. Lalu mantuk nuan dalam mission nuan. Ngerembai ke berita mana. Pasal perintah surga dengan Kristus. Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalan. Jesus selalu ngempuru ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa muru semua antu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang ke sakit. Ku ya berjakuk ngagi sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Di sebarang orang nak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sedar lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalan nengah semua genturung pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus merik kuasa ngagai sida murid ya. Ngasuh sida ya berjalan itu ke dalam mission. Ngajar lalu berpanggai ba'alah tala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna aman. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Ukai semenak dengan jakuk atau ke belak dengan jakuk ngau pengawak kena kerja sidak ya. Mission sidak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu murid sedak kuasa toka. Kuasa muru semua antu. Ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengarai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sidak murid. Sidak dikandal ke sama berkongsi ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus pisi medak ngemata ke setajak Jesus ndak ngau sidak ya. Jadi ditu Jesus ngajar sidak murid awak kena mai utai lebuh sidak berjalai. Anang mai utai lebuh kita berjalai. Anang mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Nak tahu dia baik ko ya. Bah, nama arti itu dah. Kati saya dah murid tubuh murus, tinitia kerja itu aman. Lalu Jesus madah ke saya ya, sebarang rumah halai kita tama, diau dia datai ke kita, mupuk arindurnya. Tentu, rumah kena sada dia orang kena terima sada tentu sada ya meri pemakai nyaga ngamata sada ya. Jadi utanya udah cukup artinya sada ya patut ngemuan pengandal pengharap bertuhan Jesus Allah Ta'ala tukar Jesus sempurna segi nyaga ngamata. Jadi sada ya berpanggai ba pengharap ukai berpanggai berta tengkira dunia tu tadi. Jadi berkeni utai tu boleh diperhati ke kita dalam pejalai pengharap kita ninting hari. Kita ke Arab tu tadi di kangau. Awak ke medak mission ke tempo. Nama mission aku. Siti hari mission kita ini segi amat. Ngerembai tu ke madah ke berita pasal perintah lah Ta'ala. Sekedar kita, kita boleh nemu kuasa dari empu. Boleh sama megak dalam mission gereja ministry muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kata bersemayam ke hospital, tukar bisikan pembalan kesakit. Nyamah mission kita. Mayuh agik mission kuliah di kerja tang semua tetuk berpanggai. Ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke merik kita kuasa. Jadi serta ngingat ke kita berguna amat. Jakutnya serta. Ngingat ke kita kuasa ke diberi ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah Allah Ta'ala berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengarap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua Hindu lalu berberkat amat anak hari kami Tuhan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Jadi hatup megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bergulai ngau tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua bergulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
4: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Nau nang amat kita begulai ngau orang mayu kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah ti nak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama te kedekarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut lekan jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari urang ti bak dunya tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama ti kepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
5: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: PC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Udah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergolengnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

segulai sejalai engkau kami bawa penggerak pagi pagi hari tiga kita ke Sarito ngalu ke peningah kita di menua Sri Aman Pasar Semanggang ti mendiang ke frekuensi YFM penggerak pagi ba frekuensi 89.5 MHz ngawa pia mega ngalu ke peninggal kita di Bandar Raya Minyak Malaysia. Bandar Raya Miri ke pagi tu. Au, jadi sebut kawal ngau menua Miri tu ya ke alainya kena bulan baru nyian ila ianya peka hari satu nyetau ketiga hari bulan 10 tu ila dia menua Miri dekat nerima kira bisi 300 iko profesional ngau pemga raban pemansia serta ahli akademik ti dekat datai ngulu awam jo sain kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi di keluar ke Universiti Kertin Malaysia madah ke awam ke di atur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawab ari upius menerang ngau jo sain Malaysia Sarawak serta Kertin Malaysia kira ngulu bala penyerta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai bakal ari Nigeria, Afrika Selatan, India, Brunei, Jepun, Australia, Norway ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya bah rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pihak mega ya risiko bak penusah kegal gayari. Ambil ke contoh baka kemarau kuri ngau pia mega tanah bernyang sumber tenaga ngau pia mega mineral baka air dalam tanah ngau pia mega cara nur nyaga geotourism lalu 165 kejajurai serta poster ti bisi 12 iti rambai jaku dekat dibantai ke bak pengelama sidak ti merandau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata nang ya merangsang mewagi pengawak berkongsi ke bak pansia teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih lagi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua Bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan ke diatur bak taman negara Nia kena 3 hari bulan 10 tu ilah jadi ya penguat dua menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke subjek premier menerus Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bak bulan baru tu lah lalu program dia ke semak yang kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawak ku sayang kena diatur bak pilih menua betul yang kena 25 ngawa 27 hari bulan tu ila hari 6 itu ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah dekat ngatur 158 iti servis program ngau pia mega berkongsi ke penemu ngakai mensia mayuh berkau ngau servis ngau pia mega information ia ke BC disedia ke upias atau ke agensi sidak ya jadi orang ia ke ulih penguntung kelebih lagi ba akses berita berkawal ngau inisiatif disedia ke perintah menua Sarawak ngau wamba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pihak mega mesia mayuh ya ke datai mega deka terang kagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nur sida tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nembia ya ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah sida tai ngulu program tu ila deka dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti enda berbayar menua Sarawak atau ke dikembai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ia ke bisi ngambil bagi ba pelajar tinggi itu serta pihak mega nama syarat nur sidaya masuk dalam institusi pelajar tinggi ti ndak berbayar ke disedia ke perintah menua Sarawak kelimpah harinya mega job Sarawak mega bisi nyedia ke kaunter nur meri peluang
ngagai bala orang ke benua begiga ke pengawak lalu pi ngagai bala pengaji ti benuang begiga ke orang ya ke gawa ha cuannya ya ke benuang ga ya ke benung ga digulu ke ba program tau ila nya tadi program ya ke dekat diatur di pagi pulih menua betuang ya tadi program jelajah Sarawakku sayang ti adi sadang dipenyadi ke premier menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 hari bulan tu ila ba komplek sukan betuang namanya program ke dekat diatur lalu nyerumahnya megak ya kena 25 gawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak mega gereja Saint Augustine betuang bisi ngatur program perisel mayanya ila berkah hari jam 10 pagi ba perisel gereja Saint Augustine betuang jadi bala raban gereja kelebagi area gereja Anglika Naya di Perangsang sama datai nur ngericah kagi program ke diatur maya tula laban maya tu maya macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa ari rumah panjai hasil tanam topi ngapai mega hasil keranjai jari mega bisi ada sedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nadai tu hari ka betuci ke kereta ini rau mainnya mega bisi ada sedia ke pengawal servis kawas betuci ke kereta dan ingat datai meh ngagaya program ya ke diatur gereja Saint Augustine betuang ujuang minggu atau ila ia tadi perisel ok jadi ya dah tahu lagi bakal selama dekat ngetai ke pesan berat yang kemudian dikirim ke peninggal kita ba email ngopim ke WhatsApp konti YFM tang sebraunya.

0: Little club lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Mengatai ke pesan berat yang mesti dikirim peninggal kita bawa pengarah pagi YFM kita pagi tu ke terubah tu mengatai ke pesan pemati ia ke dikirim Silviana Tuah ngarik menyari ya ianya tadi Christina Lajang anak kuya tau ke Indai Ike jadi pesan tu menuju bala kamar belayan ia ke hadiah di kekan dalat pemegah bala ia ke dia ba Nengah Meriat, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing Serikai, Kebelayan Kediau di Sibu Bintelu, Ngau yang kenala di Rintai ke Dito, di ngelala Benjamin Anak Ago, tau ke Apai Ike. Jadi pesan tu tadi, madah ke Benjamin bin William Ago, Benjamin bin William Ago, tau ke Apai Ike. Udah nadai hari satu tu tadi, 21 hari bulan 9 lalu, Niang Benjamin bin William Ago Niang Benjamin bin William Ago tau ke Apai Ike tu deka di bayi pulai ngagai Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga Sarito area 323 area bulan 9 lalu Maya Nganjuang Niang tu agi berdawah ditetap ke ditu ngagai bala kabar belayan ya kan mu sili agi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ani bernombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike bernombor 011-3181-95-04 nandu baru isi pesan mati ke dikirim si Vena Tuah ngari ke menjadi ya ianya tadi Christina Lajang double nama kuih tau ke Indai Ike lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya Ike tu deka di Sengai Balamayo ba Umar Michael Nyaling Long Pawah Belaga lalu Mayang Anjung niang tu agi bedau ditetap ke ditu ngaga kita engkanya kanmu sili agi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngaga ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngaga Ike ba nombor 011-3181-9504 lalu kita nguyang ngaga pesan yati keduanya pesan pemati kenuju kapal belayan ke diau ba rumah guna sungai paku mujuang rumah nisan sungai paku mujuang kapal belayan ia ke diau ba sungai tiau ulu mujuang naga bawai baliah rumah aluang naga majau kapal belayan ia ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia pemga bala ke diau ba pasar kapit ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu deka di Sengai Bala Mayuah kena malam hari 5 tulak 25 hari bulan 9 bar rumah satu Malaysia Kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta kabar belayan ya ke dipesan tak lala datai ngesah Nusara Batuk lalu kau nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Kili Anak Asuak bar nombor kusuang 14-868-5251 lalu baru pesan pemati ke dikirim Kelly Anak Asuak ke pagi tu jadi pesan madah ke payah Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kelly udah nadai kena hari minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kelly tu dekat di tu Balamayu hari 5 tu ialah 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia Kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kabelayan ke pesan kita datai lalu kanemu sile agi tau bertanya ngagai Kelly anak asuh bernombor 0168885251. Lalu pesan kita ia ketiga pagi tu ngatai ke pesan pemati ti di kirum tu rumah Haji Sepin anak Cenatin Man ngari ke sida asbilia ngopi yang mengindaya dari janam anak calat yang dipesan tu nuju kabablayan ke dia ba Tamien Igu Stepang pemak kabablayan ke dia ba Uluya Tangit Tajam Pelugau Balengian Bayan Tasik ngau pihak mega kabablayan kenalah di rintai ke ditu ti anglala Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man yang dipesan tu tadi madah ke Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man, tau ke US, tau ke anak Niang Man, udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9, lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man, tau ke US, tau ke anak Niang Man, tau deka di senggai bar rumah Josephine anak Jonathan Man, Tamien Landai Batu 36 Tamien, kena malam tau, malam hari 23 hari bulan 9 lalu di Anjuang pagi hari 5 tuila 25 hari bulan 9 kita ketemu silia gib kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai rumah Josephine tempo bar nombor 0195888997 tau ke ngagai Angelica No bar nombor 0195489509 dan baru pesan pemati ke dikirim ke rumah Josephine anak Jonathan Man ke pagi tu ngari ke sidaya sebilia lalu pesan tu madah ke menjadi ya yangnya Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu Niang Petrus anak Jonathan Man Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man tau deka di sengai balam mayuh ba rumah Josephine anak Jonathan Man Tamien Landai Batu 36 Tamien malam pergila malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagi hari 5 tau ila 25 hari bulan 9 kita akan mu sili lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai ke rumah Haji Sepin tempu bar nombor 0195888997 tau ke ngagai Angelica No bar nombor 0195489509 lalu nangkan kanya tu pesan pemati ke dikirim serang anak amuh tau ke Indaya Munan yang dipesan tu nuju kabar pelayan ke dia Bableti Sereman dua berumah Kedang, kebelayan kedia bersabu, langkang ili, langkang ulu, kaluang basi, ijuak kebelayan kedia bertawai, pak liu, tanjuang pedalai, bala bertemu dua, pihak megat menuju kebelayan kedia bak lepung simpai, berangan ulu, rasau getinsan, sungai keruah, nanga kumpang, cangkul melugu, batu lintang undup, semuih baru, jawang ngepi muka kebelayan kedia bak taman gamang, ngawiyak kenalah, dia rintai ke ditu, ting lelah, Giduan anak nyambar jadi pesan tu madah ke Giduan anak nyambar Giduan anak nyambar udah nadai kenal dari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Giduan anak nyambar niang Giduan anak nyambar tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjung pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan di ngelala di petaratai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah nangesan undup Seri Aman dan baru pesan pemati ke dikirim serang anak amuh atau ke Indaya Munan ke pagi tu nyari pesan madah Indaya ianya Giduan anak nyambar Giduan anak nyambar udah nadai kena oleh satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Giduan anak nyambar niang Giduan anak nyambar tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan tim talatai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah nangesan undup Sri Aman. Lalu pesan ke Siti tu inya, pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu menuju rumah panjai ke sama sepekat mai persahabat bakal bala ke dia barumah join simpang kabo rumah Ali rantau ke calak rumah Petris Agustian Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana ngopi mega bala ke dia barumah Luyu atau ke rumah Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan Sungai Jira rumah Matali Meruji rumah Silvia Gupi Meruji Lansat Anaisut ke dia ba rumah Rosita Nangabudu ngopi mega nuju Kabah Belayan ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wuang Brayang rumah Albert Beji Plaza Uruban ngopi mega bala ke dia ba Keranggas Uruban serta ya kenalah di Harintai kerito tik bala raca anak gire yang dipesan tu tadi madah ke raca anak gire raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang raca anak gire niang raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat tu deka di sengai bala mayu barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian 1 malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9.

datai hengesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai ari lipo anak anggat ke pagi tu nyari pesan merah ke pemati binia yanya raca anak gire raca anak gire atau ke bini lipo anak anggat udah nadai ada satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu ni yang raca anak gire yang raca anak gire tu ada kau di senggai balamayumah berumah Jimmy Inggu Ili Kabo Krian satu malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendam Christian Gereja NGC 100. Lalu macam pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya pesan ngetas sulit setemuai antabalu ke dikirim Agnes anak Mamat ngari kindaya lalu pesan tu menuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat anak Juno kelebih lagi dikelala nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nanga dalai mapai kenawin pia mengga balaba penyulau sibu tatawa miri serta kabang belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikelala lagi dengan nama Apai Hatina deka diatur kena 26 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sile lagi kawal ngawa pengawak tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262 nanda baru pesan ngetas ulis tamuain terbalu ke dikirim Agnes anak Mamat ke pagi tu ngari kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulis ke niang apa ya yang niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikala lagi dengan nama Apai Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri sile lagi kawal ngawa pengawak tu kita tau terus bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198256419 tau ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262 lalu ke situ pesan ngetas uliat ngawa ngupas ente balu ke dikirua Megres anak magai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba nanga ngungun nanga jagau nanga niru nanga sungai poi ngau piak megak bala ke diau ba nanga tadak ngau kabah kenawit kapiat bala ke diau ba sungai yuang sibuah bintuluah miria kucing betung sekai ngau ia kenalah di rintai ke ditu ngelala magai anak sawiang yang dipesan tu madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas entah balu ke niang magai anak sawiang deka diatur kena hari minggu bulan baru tu ila 4 hari bulan 10 jam 7.30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian sile lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0135566002 tahu ke ngagai Andrew Bana ba nombor 0198056846 James Jamit JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132748020 tau ke ngagai Wani ba nombor 0196755944 nanda baru pesan yang ngetah sulit ke dikirum Megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngawah ngupas terbalu ke niang apa ya yang niang magai anak sawiang deka diatur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyanyilah jam 7.30

pagi ba rumah sembai anak bukit nanga ngungun sungai ngemah kenawian sile agi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nomor 03-556-6002 Andrew Wabana ba nomor 019-805-6846 James Jamil JS ba nomor 010-409-5433 Josephine Dula ba nomor 013-234-8020 tau ke ngagai Wani ba nomor 019-670-5594 lalu nangkan kena tu Siti pesan ya ke dikirum peninggal kita datai Ari Rosidah Sinja anak David dari Ingari kesedah ya sebiliaknya di pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bas kayu ai macan pasar macan rasan semayam sungai pui pia mega angin ke dia ba semaram kabar belayan ke dia di Batu Niah meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat kenyang David dari anak ajai setau muain terbalu dekau diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 ianya hari 6 telah pengawak nguan uliat lalu uliat dekau di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 temu pengawak ngetas uliat dekau ditangkan kengah pengawak muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Duris anak Tabau ban nombor 011-33-71-4412 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu ban nombor 019-47-488-97 nanda baru pesan ngetah sulit ngau macam balu ke dikirim Rosidah Sinja anak debit dari ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang payah ianya niang debit dari anak ajais tambah terbalu dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di ketas pagi 27 hari bulan 9 ianya pagi hari minggu kemas pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawak muai antabalu lalu kabar belayan ke pesan di datai muluk pengawak tu ketika diatur bak kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Doris anak Tabau yang bini yang tumpu nombor 011-33-71-4412 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari nombor 0194748897 lalu pesan ke 9 pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ia ke dia ba Sengkabang 2 berumah Pak Tawai pemuga bala ke dia ba Langkang Ili Langkang Ulu Iju Tanjung Pedalai Lio pemuga bala ke dia ba Tekalung Ulu Tekalung Ili Basri merinduan setaya kengelalan yang nyambung anak apunde jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang nyambung anak apunde dekat diatur ba rumah krizon anak nyambung tawai ili engke lili lalu kita akan nemu sila agi berkawal ngau pengawak tu tau terus bertanya ngai rumah krizon nyambung okey jadi nanduk baru pesan angin tu 100 hari ya ke dikirum peninggal kita madah ke pengawal angin tu 100 hari keniang nyambung anak apunde deka diatur ianya tadi ba rumah krisen anak nyambung tawai ili engke lili lalu pengawal tu deka diatur kena area 5 tu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi. Lalu natai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai hari Jimbu anak muyang lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia rumah Liman Entalau ngau pia muga ke belayan ya ke dia rumah Veli Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang rumah Entebang Belai rumah Jelani Darai
Balaya ke Diau ba rumah muluk ku juah rumah Karian Murad, rumah Bili ya mejuang, rumah Pitai Guah Mujaan ke belayan ya ke Diau ba rumah Jack Payes, rumah Empadiang Bunuh, rumah Kunsil Peluk, rumah Cawang Pulau, rumah Manai Pulau ke belayan ya ke Diau ba rumah Tawi Belawan, rumah Sawi yang Murtih, rumah Mani Pelepua, rumah Nyalau Mumanas Pak, kebelayan ya ke Diau ba Bungkang, Enteban Ulu, ngau pihak Mega Tanjung Sekerang, Meriok Keleli, ngau kebelayan ke Diau dia Menua Limbang, Suai Niah Geluang Nibuang, Bunuh Begiang, Tito dua ba rumah ngau, ya kenalah dia rintai ke Dito, ti ngelalah nuyang anak Nyalau, nyadi pesan tu tadi, madah ke nyuyang anak Nyalau, nyuyang anak Nyalau, udah nadai ya kemari hari 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak Nyalau, niang nuyang anak Nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita ka nemu sili agib kawal ngau penusah Rabat tau. Tahu bertanya ngagai Jenny ba nombor 0135691819. Tahu kang Gederman ba nombor 0199794457. Lalu ada baru isi pesan pemati ke dikiru ma Jimbo anak nuyang tahu ke apa ya Gederman ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ia nyak tadi nuyang anak Nyalau. Nuyang anak Nyalau udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak Nyalau, niang nuyang anak Nyalau tu deka dintu balamayuah malam apabila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu hasil lagi bekawal ngau Nusara Batu kita tahu abah tanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman nambah nombor 0199794457. Lalu kesan kita ia ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirum Luya anak belalang lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke Diau ba nangesan beleti nyakai siga tekaluang pegak bala ke Diau ba sengelau sabu terusan tembuang lipat kejemut tekaluang ulu pedalai kebelayan ia ke Diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat ensurai peruan acai tau ke apa ya nabau ke Diau ba temelan pia mega nuju bala ia ke Diau ba rumah sambau entulang keliang anak rawop ke Diau ba kubal bala ba tanjung sekerang inai uni dia sengelau ngau semua ia kenalah di harintai ke ditu nyari pesan madah ke isang anak umpang, isang anak umpang tau kapai mengga udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan yang isang anak umpang, yang isang anak umpang tau kapai mengga tu dekat di senggai balamai mah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 24 hari 9 ke Pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan di Pertara Tainya Sah Nusara Batu ngagai rumah Langkat Kedang Undup Seri Aman dan baru pesan pemati ke Datai Arya Luya anak belalang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke isang anak umpang, isang anak umpang tau kapai menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang isang anak umpang, niang isang anak umpang tau ke apa yang menggau tu dekat dia senggai malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke Pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan diminta sampal datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Langkat Kedang Undup Seri Aman. Lalu pesan ia ke Perdi sempat dikenatai kami bawa pengerap pagi YFM nya pesan ke dikirim Edward Anak Lancap tau ke W62 tau ke Bujang Sawit ya jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke Diau di Stratua bakabala ke Diau baru menyalang lubuk empiat ulu awiak nang atoi pemga bala di Sungai Keruang Ulu Awi nang risau Sungai Lelabia
kerap tinjar kemudian ke dia rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai Semjadi pemuga nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Halita Adam Jonathan Berdindang ngapem ga nuju penggulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngapem ga nuju ke Belayan ya ke dia di Kuching Betuang Seratu Sibu Bintulu Maria Brunei Darussalam ngapem ga balakaban ti sama gawa ba Syal Halutong Miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ting lala lancap anaguna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9 ba Hospital Miri lalu niang lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di anjuang kena pagi area 5 atau ila 25 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi berkawan dengan pengusaha batu. Kita boleh bertanya dengan Edward Lancap atau kemudian sawit menombor 012-88-92-997 atau ke dengan Gilbert Baji dua beri nama Mau dan nombor 013-807-4325 nanu baru isi ya pesan pemati ke dikirim Edward anak lancap atau ke dua tahu kena tadi ya bunyan sawit yang dipesan tu madah kapai ya yang lancap anak guna atau kapai dua atau kaki ya Brandon udah nadai kemari area 22 2019 Hospital Miri laluan yang tahu dekat di Senggai Balamaiwah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi area 5 tuila 25 hari bulan 9 kapal belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah harabato lalu nanti kita akan nemu sili lagi tak bertanya ngegai edul lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 012-88-92-997 tau ke ngegai Gilbert Beji dia boleh nama Mau bernombor 013-807-4325 nyadakan kami datai ke pesawat berat bawa pengerak pagi kita ke pagi tu.

0: kita Gerak Pagi Y 9-12 Nelah Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, bulan aku Ken Michael. Mening ke berita pagi hari 3, 23 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Nyumbatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak setuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tut Openg madah antara tidak karap kenyak nyengkaun perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bak Parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ila. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk ngidup ke cara ti konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia Dato' Ashwad Ismail madah aturnya ukai seminak buat sesebengkah program tau ke pengawak ti spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nampak kaul ti lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri yang kaul mutar ke pemar napi ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar ti berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak ngau Semenanjung Megak mesti ditegap kagi dengan cara gitu pengelebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak ngau aspiration ngau pengharap hati mensia mayuh gambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu pengguna sesi town hall bergulai ngau ya di RTM Kuching. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak tidak datai di pelabar dekat dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke Siliagi berkawal ke awamnya. Tinjeng kawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah kebak awam pengarang berita sehari sebedau awamnya berengkah. Dekat kedia tu, upis speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak kedia tu, dekat habis timpuh dalam bulan 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak UPS Menteri Besar sudah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanisme berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Sangmud madah ke perkaranya di Kerandau rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Datuk Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen, undang-undang ngau teknikal, ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis sentara sitak pengawak berpilih, data tidak diguna, ngau gaya atur libat urus sentara perintah, SPR ngau raban tiba kaul. Kediatuk Sabah ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus 127 juta ringgitnya udah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Suri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka projek renggat keterubah bungkus 25 juta ringgit berjalan ngau lancar. Tenda ungkup renggat kedua di pelabak berungkus 70 juta ringgit. Pengawak ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawak besar Jemaah Ilak. Ndur ke Komisi Diatuk, Bakar Padang Sentral, Suah Napi Isu Penyekut Jalai, Alun,
tiap kali pengawak tahu ke program bisa diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengaram berita di Kuching. Berperkara sebakar, Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tambirat di Asah Jaya. Projeknya di Pelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim ia ke Megah Adun Asah Jaya malah ke fasa kedua dekat Mungkur Selampur Genturung Kampung Tambirat, ngawal penyawah 1 km. Pengudah tembuk gagailak, ia diperambu dekat jadi palan ngemegah ke hati peranak Kampung Tambirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik ngagai renggat undang-undang tau ke diperundiang antara agensi ke ngemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepauh dekat ngasai ke penguntung kebesar hari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit ia kudah temuk tumu hari timpuh. Adun Bukit Saban, Datu Amar Douglas Zugambas madah ke projeknya ngembuan tuju dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungka aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baruh program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepauh hari urung sejam ngagai seminak 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tujuan kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Munggu Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik ngau rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantuk ngemanah ke rubah hari baruh program ngemanah ke Rumah Serantak Sarawak PPRMS. Kejauhi tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia kagih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari inisiatif Perintah Sarawak ia tik seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik ngau ruang bilik tik berguna ke bantuk buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja seraya ngangkat ketika pengelikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching Azrani Azmi ke umur 47 tahun ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Pengudah ditemu ndak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap keudah nadai oleh pemesai perubat dari Hospital Besai Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tetemu ke Azrani ndak ngeledah kediri bak bilik agu pias urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation ndak mujur. Kebuah pemati Niang bedau ditemu lalu diatuk benung di pansir. Sama bisi ngabas Niang buat spital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak Nur Jihan Yahya. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Bajet 2027 Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri nubuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari YFM. Sarawakku sayang betung 2026. Mudah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

0: bejarin. Datai nya dara rumpas tu mumin ngasurindang atilantang kanjang gakin.
1: Geus kalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ya ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Courthouse. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Sarawak Agrofest 2026. Kes kali itu, dekat diatur bapak dan bilo lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026.

0: 2026. Payuh perkara nari arti ba Agro Fest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak padang bilun lama bin culu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau sertifikat ungkup pala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palang Pelajar Babaru Kuasa Yayasan Sarawak. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: Hai kawan-kawan.
3: Hai kawan-kawan.
4: Aram, merindang bala nembi amin.